0: dan itu stok kita aman.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
2: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
4: Rasputi Prabowo.
2: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
5: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
2: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya. Republic of India,
6: His Excellency Sri Narendra Modi. Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
7: Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit, dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
6: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
2: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
6: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
8: Laporan khusus.
9: Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perum Bulog.
9: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
10: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
9: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
10: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
11: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
10: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
12: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
10: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
12: Dukungan

0: dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, di Gunung Kidul itu kita.
1: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463.000 ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
3: Menurut saya, kalau ancaman El Nino gini tuh, yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
4: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil, terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
5: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga, adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas

0: sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
2: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
3: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
2: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
4: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
2: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di Provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini, serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Niue melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu pada menit ke-92. Kolombia memperoleh peluang melalui Davinson Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: krimnya.
1: Iya, enak.
0: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Palembang pagi ini, terdapat juga informasi mengenai sejumlah daerah di Sumatera Selatan yang menjadi kebakaran hutan dan lahan, tepatnya pada hari Minggu 5 Juli 2026. Sebagian berhasil dipadamkan, beberapa wilayah masih berasap, dan lahan yang terbakar mencapai 11 hektar. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, Sudirman, mengatakan, dari pantauan patroli udara ditemukan 9 titik api ataupun fire spot. Lokasinya tersebar di 5 kabupaten di Sumatera Selatan. Diungkapkan Sudirman juga, pendengar, helikopter VHUHG UH-60A melakukan 2 kali sorti pemadaman di wilayah Semendawai Barat di Ogan Komring Ulu, dan juga Indralaya Utara di Ogan Ilir. Di Oku Timur dilakukan 14 kali waterbombing dengan luas terbakar 2 hektar dan padam. Sedangkan di Banyuasin, luas lahan terbakar 2 hektar dan dilakukan 22 kali waterbombing. Patroli udara pendengar akan kembali dilakukan untuk memantau kondisi karhutla yang masih berasap. Dan untuk permasalahan karhutla pada hari ini di Palembang Menyapa, Dialog Palembang pagi ini akan ada dialog mengenai mengantisipasi karhutla di tengah puncak musim kemarau, tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Alvina Damayanti kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Palembang Menyapa di Pro 1 RRI Palembang. Untuk edisi hari ini di hari Rabu 8 Juli 2026, di mana kita akan membahas tema yang sangat penting pendengar, yaitu mengenai mengantisipasi karhutla di tengah puncak musim kemarau. Pendengar, Sumatera Selatan kembali memasuki periode rawan kebakaran hutan dan lahan seiring meningkatnya intensitas musim kemarau. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah titik kebakaran muncul di Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim, Banyuasin, Pali, hingga Oku Timur. Dan data BPBD Sumatera Selatan mencatat pada awal Juli sedikitnya belasan hektar lahan terbakar di sejumlah kabupaten. Sementara patroli udara menemukan beberapa titik api yang tersebar di wilayah rawan, terutama kawasan gambut. Dan pendengar, yang menjadi perhatian tahun ini, kebakaran tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga mulai mengancam objek vital nasional. Asap dari kebakaran di Ogan Ilir berpotensi mengganggu jalan trans, tol Trans Sumatera, jalur kereta api, jalur jalan nasional, hingga jaringan pipa minyak. Kondisi ini tentunya juga menunjukkan bahwa karhutla kini memiliki dampak yang jauh lebih luas terhadap keselamatan transportasi, aktivitas ekonomi, dan pelayanan publik. Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan kondisi cuaca kering ini masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Artinya pendengar, resiko muncul titik api baru masih cukup tinggi apabila tidak diimbangi dengan langkah pencegahan yang lebih masif. Lalu bagaimana tingkat kerawanan karhutla tahun ini? Seberapa besar juga pengaruh kondisi cuaca terhadap peningkatan titik api? Dan apakah Sumatera Selatan telah cukup siap menghadapi puncak musim kemarau? Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah hadir dua narasumber yang kompeten di bidangnya melalui sambungan virtual. Ada Kepala Seksi Wilayah 3 Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera, Pak Didik Suprijono. Selamat pagi, Pak Didik.
2: Selamat pagi, Mbak Alvina.
1: Gimana kabarnya hari ini, Pak Didik?
2: Selamat pagi, Mas Adam. Siap.
1: Bagaimana kabarnya, Pak Didik, hari ini?
2: Alhamdulillah.
3: Selamat siap, pagi, Pak Didik.
1: Alhamdulillah.
2: Selamat pagi, Mas Adam. Selamat pagi.
3: Ya, Alhamdulillah.
1: Pak Didik, semalam sempat nonton Piala Dunia, begadang kayaknya, Pak Didik, ya?
2: Begadang yang lain.
1: Yang lain siap, ya, Pak. Ya. Dan juga selain Pak Didik, ada juga Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Staklim Sumatera Selatan, ada Pak Nandang Pangaribawa. Selamat pagi, Pak Nandang.
3: Selamat pagi, Mbak Alvina. Selamat pagi, RRI. Selamat pagi, Pak Didik.
1: Wow, gimana kabarnya hari ini, Pak Nandang?
3: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah.
3: Apa kabar juga, Pak?
1: Alhamdulillah. Ini kayaknya Pak Nandang bahagia karena Argentina menang semalam, Pak, ya? Dan juga untuk pendengar, sebelum kita memulai dialog pada pagi hari ini, kami juga undang Anda untuk bergabung bersama kami melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 dan di line telepon di 0711-369977 serta melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Untuk memulai dialog kita pagi hari ini, kita akan membahas mengenai kondisi pemadaman pada saat ini. Mungkin ke Pak Didik terlebih dahulu, Pak Didik. Bagaimana kondisi pemadaman saat ini, Pak Didik, untuk wilayah mana saja yang masih terbakar?
2: Baik, terima kasih Mbak Alvina. Ya, terhormat para pendengar setia RRI di Palembang. Jadi, kami dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera, ya. Yang mungkin di lapangan kita kenal Manggala Agni, ya. Memang pada beberapa hari terakhir ini kita melakukan upaya-upaya pemadaman. Sebagaimana ditanyakan Mbak Alvina, jadi selama periode Juli ini kita sudah melakukan pemadaman di 10 titik lokasi. Dan alhamdulillah sebagian besar sudah bisa kita padamkan.
1: Berapa luasan total yang terbakar, Pak, dan di wilayah mana saja diperkirakan?
2: Jadi perlu saya sampaikan, jadi pada periode sampai dengan saat ini tanggal 6 Juli 2026 di Manggarai telah memadamkan di 26 titik lokasi kebakaran dengan luasan seluas sekitar 106 hektar kurang lebih. Jadi untuk pastinya nanti terkait dengan luasan kita masih menunggu penghitungan luas dari pusat, Pak. Jadi ini masih proses. Nanti update nanti mungkin sekitar pertengahan bulan ini, bulan Juli ini sudah akan ada angka yang dari pusat. Demikian.
1: Baik, dari 26 titik lahan yang terbakar yang dijelaskan Pak Didik sebelumnya, itu lahan yang terbakar gambut, mineral, atau lahan apa, Pak?
2: Ini campuran, Pak. Ada yang mineral, ada yang seperti gambut, ya, tapi bukan gambut murni seperti yang di Oki, ya, gambut tipis. Jadi ini masih di sekitaran Kabupaten Ogan Ilir, kemudian di Muba, di Muratara, kemudian di Muara Enim, kemudian di Banyuasin. Dominan masih di Ogan Ilir.
1: Oke, dominan masih di Ogan Ilir berarti, Pak, ya. Untuk penyebab terbakar ini dikarenakan apa, Pak Didik?
2: Baik, Mbak, untuk penyebab ini ya jelas ini faktor manusia. Tapi namun demikian kita perlu pendalaman pelaku-pelakunya, jadi perlu mungkin aparat penegak hukum lah yang akan mendeteksi pelakunya siapa-siapa. Jadi kita menerima laporan sudah dalam kondisi terjadi kebakaran. Demikian.
1: Baik. Sewaktu memadamkan kebakaran kemarin, ada berapa tim yang turun, Pak?
2: Baik, terima kasih. Rata-rata dalam satu titik kebakaran, kita ada satu tim, Pak. Jadi, kurang lebih 15 orang dengan perlengkapan. Kemudian, ada beberapa titik juga kita bersama-sama dengan para pihak di lapangan, ada BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat.
1: Ada kesulitan-kesulitan tidak, Pak, di lapangan saat menghadapi kebakaran kemarin, Pak?
2: Baik, selama ini masih bisa tertangani dengan baik, Pak. Masih terkendali. Kemudian ya mungkin ada sedikit pola kejadian. Nggak ada yang menjelang sore sampai malam. Ada beberapa lokasi di Ogan Ilir, kemarin kita juga melakukan operasi pemadaman di malam hari.
1: Oke. Biasanya metode apa, Pak, yang digunakan untuk memadamkan api, Pak?
2: Baik, kita pemadaman langsung, Pak. Jadi kita langsung menuju mematikan titik api, kepala api yang langsung kita serang.
1: Perkiraan untuk wilayah.
2: Demikian ada dukungan juga dari apa water bombing, Pak. Jadi sinergi antara Satgas Udara dan Satgas Darat.
1: Baik, perkiraan wilayah rawan lain yang berpotensi terbakar ini di mana saja, Pak Didik?
2: Nah, ini ada 6 kabupaten yang terpotensi rawan, yaitu Kabupaten Oki, Musi Banyuasin, Banyuasin, kemudian Ogan Ilir, Muara Enim, dan Pali.
1: Baik, kita mungkin ke Pak Nandang terlebih dahulu. Tentu masyarakat kan perlu memahami terlebih dahulu kondisi cuaca yang sedang kita alami. Di bulan Juli ini, bagaimana, Pak, gambaran iklim Sumatera Selatan secara keseluruhan?
3: Ya, baik, terima kasih Mbak Alvina. Jadi di bulan Juli ini kami sudah membuat prediksi curah hujan bulanan, bahwasanya di bulan Juli diprediksi curah hujannya dalam kategori rendah. Dan untuk sifat hujannya diprediksi juga dalam kategori bawah normal, sehingga memang prediksi kami ini sesuai di kondisi di lapangan, bahwasanya di bulan Juli ini tentunya akan semakin kering mendekati puncak musim kemarau yang diprediksi ada pada bulan Agustus hingga September nanti. Demikian, Mbak Alvina.
1: Wilayah mana saja, Pak, yang rawan kekeringan di Sumatera Selatan saat ini, Pak?
3: Ya, tentunya daerah-daerah yang rawan kekeringan, daerah-daerah yang bertopografi landai, bisa kami sebutkan, yaitu daerah-daerah di mana dekat dengan muara sungai Musi. Dan itu tentunya biasanya daerah-daerah landai tersebut berada di Sumatera Selatan bagian tengah ke arah Sumatera Selatan bagian timur. Seperti kota Palembang, mulai Prabu Muli, Pali, sebagian Muara Enim, ada Kabupaten Musi Banyuasin.

0: antisipasi masyarakat dalam kondisi saat ini?
1: Ya, untuk antisipasi sebenarnya sudah kami koordinasikan ya sebelum potensi kekeringan atau potensi ekstrim ini yang kedepannya akan semakin diprediksi akan semakin kering, karena 3 bulan yang lalu BMKG telah menyampaikan bahwasannya di musim kemarau tahun ini adalah tahun El Nino yang diprediksi El Nino-nya dalam kategori kuat, sehingga potensi menambah kekeringan di wilayah khususnya Sumbaksel ini akan terdampak, sehingga menyebabkan daerah-daerah yang memiliki lahan gambut ini rawan kebakaran hutan dan lahan. Lalu juga kami menghimbau kepada masyarakat sejak jauh-jauh hari untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan pada saat musim kemarau dan ditambah saat El Nino sedang berlangsung demikian.
0: Baik Pak Nandang, BMKG kan memperkirakan cuaca panas ini masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Sebenarnya faktor meteorologis apa yang menyebabkan kondisi tersebut, Pak?
1: Ya, sebenarnya faktor meteorologisnya normal. Saat ini adalah musim, kita sedang berlangsung musim kemarau. Ini kami berdasarkan data sudah 85,7% di wilayah Sumatera Selatan itu sudah memasuki musim kemarau, dan dua yang lainnya di pesisir timur, di dua zona musim di pesisir timur itu masih terindikasi ada hujan, yaitu di daerah sebagian Kabupaten Oki dan sebagian Kabupaten Banyuasin. Di pesisir pantai dekat Selat Bangka tersebut masih terdeteksi ada hujan. Dan inilah yang menyebabkan musim kemarau potensi-potensi hotspot itu dapat timbul. Walaupun terlepas dari ada atau tidaknya El Nino, itu potensi hotspot saat musim kemarau pasti akan timbul. Namun demikian, ini akan dampaknya akan terasa akan lebih panas dan lebih kering bila El Nino terjadi pada saat ini demikian.
0: Terkait kondisi cuaca saat ini, Pak Nandang, apakah sebagian besar wilayah Sumatera Selatan sudah memasuki puncak musim kemarau atau masih menuju puncaknya, Pak?
1: Ya, berdasarkan data saat ini masih dalam kategori menuju puncak musim ya, puncak musim kemarau, karena diprediksi puncak musim kemarau berada di bulan Agustus hingga September nanti. Demikian.
0: Oke, dalam sepekan terakhir kan mungkin mulai terjadi peningkatan kejadian kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten di Sumatera Selatan. Kita ke Pak Didik kembali, Pak Didik. Apakah kondisi ini sesuai dengan prediksi yang telah dipetakan sejak awal musim kemarau, Pak?
2: Terima kasih, Pak. Pada prinsipnya kami mengikuti, membutuhkan dari perkiraan dari BMKG, Pak. Jadi setiap kegiatan-kegiatan kita tentunya akan memperhatikan perkiraan dari BMKG. Kemudian ini ya sepertinya tepat ini, jadi apa yang disampaikan teman-teman BMKG ya cocok dengan kondisi real di lapangan itu. Demikian, Pak.
0: Oke, ini kan Hogan Ilir kan sekarang menjadi perhatian karena kebakarannya berpotensi mengganggu jalan tol Trans Sumatera, jalur kereta api, hingga Pak Didik jaringan pipa minyak. Sebenarnya seberapa besar, Pak, tingkat resikonya apabila kebakaran ini tidak segera dikendalikan?
2: Terima kasih. Ini tentunya ini ada objek vital nasional juga di sana, Pak. Jadi tentunya perlu mendapat perhatian khusus dari kita. Jadi kita selalu waspada. Kalau resikonya ini cukup besar, kalau nyangkut ya hajat hidup orang banyak, ada transportasi, jalan tol, ada proyek strategi nasional di sana, jadi objek vital. Jadi tentunya kita juga, itu menjadi perhatian kita. Dan beberapa waktu yang lalu juga sudah tahun-tahun sebelumnya dapat kita tanganin, jadi kita pantau terus kondisi di lapangan. Demikian, Pak.
0: Oke, kalau berdasarkan dari hasil patroli ataupun kondisi di lapangan, wilayah mana, Pak, yang saat ini memiliki tingkat kerawanan tertinggi? Dan apa sih, Pak, faktor penyebabnya?
2: Baik, terima kasih, Pak. Jadi, kondisi saat ini dengan beberapa aspek dari aksesibilitas, terus kekeringan, terus historis kejadian kebakaran, ya, Hogan Ilir juga masuk prioritas nominatif, kemudian Kabupaten Oki, kemudian ya Muara ini daerah-daerah gelombang, Pak, ini hampir karakternya hampir sama dengan Hogan Ilir. Kemudian di Muba juga perlu kita waspadai, ada di daerah Bayung Linjir, bisa Sungai Medak.

0: Jepang itu juga menjadi perhatian kita. Tidak luput juga dari daerah di Musirawas Utara. Kalau ini biarpun di sana mineral, tapi juga intensitasnya berdasarkan pantauan ini juga sering terjadi kebakaran. Tapi kita ya kita fokuskan prioritaskan juga di daerah-daerah gempa. Ini Oki perlu perlu kita waspadai. Beberapa titik sudah muncul di Kabupaten Oki. Demikian.
1: Iya, berbicara mengenai Kabupaten Oki dan Musi

0: Kan kalau ada orang, ada kebakaran yang disebabkan oleh faktor manusia, ada orang masuk, berarti kita bisa bisa masuk akses. Jadi itu kemudian sumber air, tentunya kita berupaya berkoordinasi dengan Pak Biak juga untuk menggali sumber air, pembuatan embung-embung dengan bantuan alat berat, sekat sekat penyekatan itu juga juga juga kita kita lakukan. Jadi di lapangan juga kita kita tidak kerja sendiri, Pak. Tentunya ada dengan para pihak dari Polri, mitra usaha. Kalau sudah status siaga, tentunya kita turun bersama-sama. Kalau bersama-sama, tentunya nggak ada yang bisa kita selesaikan. Jadi kita yakin, kita yakinkan, jadi upaya-upaya bisa kebakaran bisa kita kendalikan. Demikian, Pak.
1: Oke, kan banyak masyarakat kita maupun pendengar Pro 1 ini yang mengira api padam itu ketika tidak terlihat di permukaan lagi, Pak. Tapi mengapa kebakaran gambut ini justru sering membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dipastikan benar-benar padam?
0: Baik, Pak. Jadi tipe-tipe kebakaran ada tipe kebakaran permukaan atas, permukaan dan bawah. Gambut rata-rata di permukaan dan di bawah. Kalau di mineral, bahan bakarannya habis, selesai, Pak. Tapi kalau di gambut tidak demikian. Harus memang dikebak. Pemadaman di bawah harus kita buat seperti bubur tadi, Pak. Harus kita buat suplai air. Sangat membutuhkan banyak air, ya, Pak. Kita pastikan benar-benar memang sudah titik api yang di dalamnya sudah padam. Jadi memang saya kasat mata mungkin orang awam melihatnya sudah selesai, namun di gambut tidak demikian. Itu tentu dituntut kesabaran kita, Pak. Kesabaran kita, keuletan kita di lapangan. Kadang-kadang sumber air tidak ada, kita harus berusaha mencari. Itu perlu ya, jadi kesabaran pertahanan kita di lapangan. Fisik kita juga harus fit untuk gambut, Pak.
1: Baik, berarti kalau dibandingkan untuk lahan mineral dan gambut ini, yang bisa dikategorikan lebih susah adalah lahan gambut, Pak ya?
0: Jelas, Pak.
1: Oke, ini kalau kita berbicara mengenai tingkat kerawanan, lalu bagaimana Pak Nandang BMKG menilai tingkat bahaya kebakaran di Sumatera Selatan ini saat ini dibandingkan awal musim kemarau, Pak?
2: Iya, kita punya pembanding-pembanding sebenarnya dari beberapa tahun sebelumnya ya. Jadi di tahun 2015 itu tahun di mana El Nino sangat kuat. Juga di tahun 2019 yang El Nino ada namun dominannya adalah Iodi. Juga di tahun 2023 yang El Nino terjadi dan terjadi juga kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2023. Kami memprediksi di tahun 2026 ini bahwasanya karena ada El Nino yang kategori kuat ini diprediksi akan lebih panas dan lebih kering dari tahun 2023, namun tidak sekering seperti tahun 2015 lalu yang menyebabkan asap menyelimuti hampir di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Kami memprediksi bahwasanya daerah-daerah di Sumatera Selatan yang rawan berpotensi untuk timbulnya hotspot atau kebakaran hutan dan lahan itu memang sudah dipetakan oleh teman-teman stakeholder seperti Balai Darkalhut, BPBD, dan kehutanan, dan yang lainnya. Ini sudah memetakan bahwasannya daerah-daerah tersebut yang ada lima kota kabupaten yang berpotensi sangat rawan bahaya hotspot dan kebakaran hutan dan lahan pada saat musim kemarau seperti Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Oki, Ogan Ilir, dan Kabupaten Pali mendekati Kabupaten Muara Enim juga. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, dari daerah-daerah yang Pak Nandang sebutkan tadi, adakah wilayah tertentu yang berdasarkan analisis BMKG ini memiliki potensi yang lebih tinggi, Pak, mengalami karhutla?
2: Ya. Jelas ya, karena berdasarkan prediksi dari BMKG untuk musim kemarau itu memang datangnya dari Sumatera Selatan bagian timur, Mbak. Jadi bergeraknya biasanya yang mengalami musim kemarau lebih awal atau lebih dulu itu biasanya di daerah-daerah Sumatera Selatan bagian timur. Tentunya Sumatera Selatan bagian timur itu adalah berada di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Oki dan merambat ke Kabupaten Ogan Ilir. Dan inilah daerah-daerah yang saat awal musim kemarau ini yang berpotensi meningkatnya hotspot pada daerah-daerah tersebut di tiga kabupaten tersebut. Dan nantinya bila semakin kering ini akan meluas ke termasuk ke Kota Palembang lalu ke Musi Banyuasin, Muara Enim.

0: Pali dan Prabu Mulih, demikian.
1: Oke, Pak. Ini kan banyak juga masyarakat yang berharap hujan tuh dapat membantu memadamkan kebakaran. Tapi berdasarkan perkiraan BMKG, bagaimana Pak peluang hujan dalam 1 hingga 2 pekan ke depan?
0: Ya, untuk peluang hujan memang diprediksi ini sangat minim ya, peluang hujannya sangat kecil. Dan jika bila terjadi ada peluang hujan di wilayah Sumatera Selatan ini masih berada di dekat Selat Bangka. Daerah-daerah tersebut diprediksi masih ada potensi awan yang melintasi di atas Sumatera Selatan di dekat Selat Bangka, sehingga di mana sebagian kabupaten Oki di pesisir pantai dan Kabupaten Banyuasin yang di pesisir pantai tersebut masih ada hujan. Namun demikian, kita harapkan hujan tersebut bisa sedikit meluas ke wilayah Sumatera Selatan yang lainnya. Dan contohnya seperti hari ini diprediksi ada kondisi berawan sampai nanti siang. Namun demikian, ini potensinya juga curah hujannya akan sangat minim yang jatuh di atas di wilayah Sumatera Selatan demikian.
1: Oke, hujan lokal yang sesekali turun ini apakah mampu mengurangi resiko kebakaran, Pak Nandang? Atau malah justru belum memberikan dampak yang signifikan?
0: Ya, secara prediksi curah hujan pada bulan Juli ini memang sangat minim dan diprediksi ini tidak apa ya kurang atau tidak belum bisa membantu untuk memadamkan bila terjadi kebakaran hutan yang cukup luas. Nah, untuk itu kami menghimbau tentunya karena kebakaran ini tentunya bukan terjadi terbakar begitu saja. Ini pastinya ada pemicu. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah, ini bila terindikasi ini segera dipadamkan agar tidak meluas demikian.
1: Oke, jadi kan selama ini penanganan karhutlah sering dilakukan setelah muncul titik-titik api. Kita kembali ke Pak Didik. Pak Didik, apakah strategi tahun ini sudah bergeser, Pak, dengan lebih mengutamakan pencegahan?
2: Terima kasih, Mbak. Jadi kita belajar dari tahun 2015. Jadi paradigmanya sebelum 2015 kita fokus di pemadaman ya. Kemudian setelah kejadian 2015 kita berubah menjadi kita kedepankan upaya-upaya pencegahan. Dan berdasarkan historis keluar kebakaran ada tren penurunan dari 2015 sampai sekarang. Jadi kita kedepankan upaya-upaya pencegahan kebakaran dan lahan. Demikian, Pak.
1: Baik, tapi seberapa efektif Pak patroli terpadu dan juga pemantauan hotspot dalam mencegah kebakaran berkembang untuk menjadi skala yang lebih besar, Pak?
2: Ya, terima kasih. Dari efektivitasnya tentunya sangat besar dari kegiatan dari patroli pencegahan karhutla ini. Jadi kita pahami bersama bahwa kejadian kebakaran hutan dan lahan 99% faktor manusia. Jadi kita sentuh dari penyebabnya. Jadi faktor manusianya kita deketi di tingkat tapak masyarakat. Jadi kita edukasi, kita kasih penyadaran. Bahkan ada kita libatkan dalam kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kita buat kelembagaan di tingkat tapak, baik itu masyarakat peduli api maupun ini kita fasilitasi satgas desa. Jadi upaya-upaya di lapangan wujud kehadiran pemerintah lah, di tingkat tapak. Jadi kita kehadiran kita tentunya kadang-kadang masyarakat kita kalau ada petugas kan pastinya keluar ke berpikir. Jadi itu juga untuk upaya preventif, kemudian kita di lapangan mengedukasi, koordinasi dengan para pihak, itu yang kita lakukan dan tentunya ini masih sampai dengan saat ini masih cukup efektif. Di samping itu kita juga deteksi dini melalui monitoring hotspot dan melakukan ground check. Kemudian saat ini ada heli patroli, banyak temuan di lapangan, kita juga melakukan ground check di lapangan juga. Kalau ada kejadian langsung kita padamkan. Jadi upaya-upaya tim patroli sebenarnya tim terdepan kita. Jadi memberikan informasi awal apabila ada kejadian kebakaran dan dilakukan upaya-upaya pemadaman dini. Jadi upaya-upaya pencegahan masih kita kedepankan untuk saat ini sehingga dapat kejadian kebakaran dapat kita minimalkan. Demikian, Pak.
1: Pak Didik dan Pak Nandang, kita terima telepon terlebih dahulu dari pendengar di 369977 Pro 1. Selamat pagi.
3: Pagi, selamat pagi.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Dengan Wirya di Palembang.
1: Pak Yuria ya? Silakan, Pak.
3: Saya ingin bertanya mengingat saat ini sudah memasuki musim kemarau, apa langkah-langkah yang paling penting dilakukan masyarakat untuk membantu mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan?
1: Oke, itu saja Pak Yuria.
3: Iya, benar.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Yuria.
3: Iya, sama-sama.
1: Baik, mungkin ini kita ke Pak Didik untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Yuria mengenai langkah-langkah yang paling penting dilakukan masyarakat. Silakan Pak Didik.
2: Terima kasih tadi Pak Adam sudah menyinggung juga di apa sih yang dilakukan masyarakat untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Tentunya masyarakat harus bijaksana dalam pemanfaatan api. Tidak membuka lahan dengan membakar. Kemudian, apabila ada terjadi kebakaran, segera padamkan. Dengan alas adanya atau minimal nanti melaporkan kejadian. Jadi, jangan didiamkan. Jadi, ini juga untuk mengantisipasi api lebih besar lagi. Kemudian, kita minta masyarakat juga saling mengedukasi ke masyarakat yang lain. Apabila ada aktivitas-aktivitas di lapangan yang ada indikasi membakar, ini bisa juga diingatkan. Jadi itu peran serta masyarakat sangat-sangat diperlukan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Demikian ya.
1: Oke, kita mungkin ke Pak Nandang untuk menanggapi ya. Kembali pertanyaan dari Pak Yuria tadi, Pak Nandang.
0: Iya, betul ya, yang disampaikan sangat tepat sekali yang disampaikan oleh Pak Didi tadi ya. Jadi peran serta masyarakat ini sangat sangat dibutuhkan di lapangan karena tim patroli, tim satgas itu tidak selalu berada di titik-titik yang sulit dijangkau di wilayah Sumatera Selatan. Jadi perlunya masyarakat untuk membantu menjaga tingkat potensi kebakaran yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Jadi misalnya tadi betul bijak dalam penggunaan api atau bijak saat musim kemarau berlangsung, ini sedikit saja lahan yang sudah kering dan ditambah adanya El Nino ini sedikit saja tersulut, ini akan mudah terbakar dan mudah tersebar karena saat musim kemarau biasanya tiupan angin ini sedikit lebih kencang dari biasanya sehingga langsung bisa menyebar luas dan akan sulit dipadamkan oleh tim satgas di lapangan, demikian.
1: Baik, kita kembali terima telepon dari pendengar di 369977. Pro 1, selamat pagi.
4: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
4: Selamat pagi. Dengan aku Zahra dari Palembang.
1: Baik, silakan Mbak Zahra.
4: Oke, izin bertanya, mengapa musim kemarau membuat resiko kebakaran hutan dan lahan itu semakin meningkat?
1: Oke, itu saja Mbak Zahra.
4: Iya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Zahra.
4: Sama-sama.
1: Kita ke Pak Nandang kembali, Pak Nandang, silakan.
0: Iya, iya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Zahra ya. Kenapa musim kemarau ini memang apa tadi menyebabkan potensi karhut lah ya?
1: Iya, betul Pak.
0: Meningkat ya. Ya, secara normalnya memang di musim kemarau tentunya wilayah-wilayah di bukan hanya di Sumatera Selatan ya, di wilayah-wilayah di Indonesia bila musim kemarau terjadi itu potensi landscape yang daerah permukaannya itu akan terjadi peningkatan kekeringan. Jadi bukan hanya di Sumatera Selatan saja, hampir di seluruh Indonesia yang beriklim tropis itu berada di dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Tentunya musim kemarau akan menyebabkan kekeringan. Ada daerah-daerah yang keringnya itu bisa menyebabkan sampai sumber airnya itu habis. Namun demikian untuk wilayah Sumatera Selatan tidak seperti itu. Karena wilayah Sumatera Selatan banyak masih memiliki sungai-sungai yang bila dalam kategori di 5 bulan ke depan itu sungai itu tidak sampai sekering yang ada di daerah-daerah seperti Pulau Jawa dan di NTT atau NTB. Dan inilah kenapa musim kemarau di Indonesia ini bisa menyebabkan karhutlah karena berpotensi kebakaran dan hutan dan lahan itu di wilayah Sumatera Selatan karena memiliki tadi yang disampaikan Pak Didik tadi, karena Sumatera Selatan itu salah satu yang memiliki lahan gambut terluas di wilayah Sumatera Selatan, itu yang nomor 2 yeah. di Pulau Sumatera. Namun kalau untuk Indonesianya mungkin nomor 3 ya, 3 atau 4 Saya telah Kalimantan, Riau, dan pulau yang lainnya. Demikian.
1: Oke, ini melanjuti pertanyaan dari Mbak Zahra tadi, Pak Nandang. Ada lagi pertanyaan dari WhatsApp, ini dari Ibu Susanti di Sako. Kalau sore hari, bau asap ini terasa lebih tebal dan menyesakkan pernafasan. Ditambah lagi banyak juga warga Palembang yang bakar sampah. Mau tanya sama BMKG, kualitas udara saat ini bagaimana ya, Pak? Apakah cukup aman untuk berolahraga? Silakan Pak Nandang.
0: Iya. Untuk pantauan kualitas udara saat ini memang dalam kondisi baik hingga sedang ya. Di musim kemarau tentunya tidak sebaik saat musim hujan. Karena di musim kemarau ini tentunya akan meningkatkan potensi partikel debu yang naik ke udara karena kondisi kering yang tadinya di jalan-jalan tanah dan lainnya itu dalam kondisi kering itu akan meningkatkan potensi partikel debu yang menyebabkan kualitas udara akan menurun. Ditambah lagi masyarakat yang melakukan pembakaran tadi contohnya ada pembakaran sampah, pembakaran yang lainnya rumput atau segala macam di halamannya karena merasa ini bisa dibakar saat musim kemarau. Kalau musim hujan kan akan sulit. Jadi inilah kenapa titik-titik di mana masyarakat melakukan pembakaran terhadap sampahnya, terhadap barang-barang yang lainnya, ini akan meningkatkan tingkat polutan di udara sehingga pada sore hari ini mulai di khususnya ya, menjelang malam ini akan terjadi mengendap hingga udara akan masuk ke daerah-daerah di tempat pemukiman sehingga ini akan terasa karena di mana malam hari ini biasanya fotosintesis sudah tidak aktif lagi. Justru tumbuhan akan menghasilkan karbon sehingga ini akan menambah juga tingkat polutan saat sore hingga malam hari. Nah, dan itu bisa dirasakan akan terasa menyengat demikian.
1: Adakah himbauan untuk masyarakat Pak Nandang yang hendak beraktivitas di luar saat ini?
0: Ya, himbauannya kepada masyarakat sebenarnya saat musim kemarau ini kita tentunya sadar ya di musim kemarau ini terasa pastinya lebih panas. Kita tahu sumber-sumber di luar negeri juga telah menyatakan adanya gelombang panas. Namun demikian di wilayah Indonesia mudah-mudahan ini tidak terjadi di Indonesia dan untuk kemungkinan terjadinya itu sangat kecil karena Indonesia adalah negara kepulauan dan luasan dari 2/3 negara Indonesia adalah air. Jadi kalau air terkena panas ini tentunya akan menguap dan menjadi hujan. Nah inilah kami menghimbau kepada masyarakat agar di musim kemarau untuk tidak banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Seandainya melakukan aktivitas pun harus dengan perlindungan sunscreen atau masker atau topi atau memakai baju yang cukup untuk melindungi tubuh agar tidak terpapar UV langsung dari matahari demikian.
1: Oke, beberapa hari bahkan bulan terakhir ini kan masyarakat juga ramai membicarakan fenomena cuaca ekstrim Pak ya di luar negeri. Apakah perubahan iklim global ini turut mempengaruhi kondisi musim kemarau yang kita alami sekarang Pak?
0: Ya pastinya berpengaruh ya karena iklim global itu bila iklim global meningkat panasnya tentunya akan berpengaruh terhadap sumber-sumber oksigen yang ada di wilayah tropis. Jadi kalau Indonesia ini alhamdulillahnya sebagai produsen masih produsen untuk oksigen yang ada di wilayah untuk Asia ya Asia sampai ke Eropa. Jadi ini bisa menyebabkan perubahan ya. Jadi perubahan akan menyebabkan pergeseran-pergeseran untuk wilayah di Indonesia. Contohnya seperti saat ini kita sudah merasakan panas terus meningkat berdasarkan data. Bukan hanya di Sumatera Selatan saja, tapi hampir seluruh Indonesia ini suhu dalam 10 tahun terakhirnya meningkat di kisaran 1,5 sampai dengan 1,6 derajat Celcius. Jadi itulah kenapa suhu akan kedepannya akan makin terasa lebih panas dan terasa lebih kering demikian.
1: Hingga saat ini berapa sih Pak cuaca yang paling tinggi di Sumatera Selatan?
0: Ya, untuk di tahun 2025 ini suhu panas terpantau di 36,8, namun bukan di bulan ini, tapi di bulan, kalau catatan saya tidak salah, itu terjadi pada bulan Februari atau bulan Maret. Namun demikian, itu terjadi pada saat masih musim hujan sebetulnya. Nah, di musim kemarau ini suhu tertinggi maksimum tercatat tertinggi hanya sampai dengan 36,0 atau 35,8, dan itu masih dalam kondisi normalnya di bulan-bulan musim kemarau demikian.
1: Oke, berarti suhu 36,8 rentan di bulan Februari hingga Maret, Pak ya?
0: Iya. Namun suhunya tercatat pernah tertinggi di saat November itu 37,1 di bulan November tahun 2021, dan itulah mungkin suhu rekor tertinggi ya, maaf, 37,2 derajat demikian.
1: Tepatnya di daerah mana, Pak Nandang?
0: Ya, yang kami catat suhu hanya ada di Kota Palembang.
1: Baik. Tapi suhu sekarang tuh mengapa terasa seperti 40 derajat, Pak ya? Ini dikarenakan apa alasannya, Pak?
0: Ya, kalau ini patut kami memberikan ini ya, memberikan sedikit gambaran kepada masyarakat atau sharing bahwasanya suhu dalam ruangan dengan suhu di luar ruangan memang berbeda. Kalau suhu dalam ruangan biasanya kita lebih rendah suhunya daripada luar ruangan. Memang feel-nya kita, suhu yang kita catat adalah berkisar kurang lebih 32 sampai dengan 35 derajat Celcius. Namun feel-nya itu seperti 40 derajat.
1: Yeah.
0: Karena apa? Karena memang saat ini dipengaruhi oleh dinamika atmosfer, bukan hanya perairan Indonesia saja, namun kondisi global yang kita rasakan, seperti ada El Nino yang dalam kondisi kuat, IOD sudah dalam kondisi positif, dan perairan Indonesia yang kondisi suhu muka lautnya sedang menghangat. Nah, inilah kenapa meningkat kelembaban dan panas terik yang kita rasakan dari tutupan awan yang sangat minim. Ini terasa lebih panas, padahal kalau suhu yang kita catat ini suhunya masih dalam kondisi normal demikian.
1: Baik, Pak Nanang dan Pak Didi, kita kembali terima telepon dari pendengar di 369977. Pro 1, selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak Alvina dan Mbak Yanti.
1: Baik, Pak Zakaria di Kenton, silakan Pak.
5: Iya, terima kasih. Selamat pagi dengan Pak Didi dengan Pak Nandang ya.
0: Iya, selamat pagi Pak.
5: Iya. Saya mau bertanya masalah soal pencegahan dari kebakaran hutan ini. Kita ketahui faktor yang disebutkan dengan Pak Didi tadi adalah 92% itu faktornya manusia. Jadi maksud saya, pertanyaan saya, seberapa jauh pemerintah atau yang berkepentingan untuk memberikan penyuluhan di masyarakat di sekitar hutan yang terutama yang sering terjadi kebakaran, hutan gandu atau hutan yang biasa yang selama ini dilakukan. Jadi maksudnya supaya pemerintah itu, masyarakat setempat itu lebih aktif lagi, mungkin bisa diberikan intensi atau sampai dalam musim kemarau ini supaya mereka bisa membantu, atau sebelumnya bisa membantu bahaya kebakaran ini bisa tidak terjadi lagi atau minimal berkurang gitu. Dan pertanyaan juga dengan BMKG, apakah selama ini faktor dari kebakaran hutan ini berkurang dengan adanya apa yang kita melakukan ini, itu pencegahannya. Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zakaria. Baik, Pak Didik, ini sejalan juga sama pertanyaan dari pesan WhatsApp kita. Ada pendengar dari Pak Sutrisno di Sematang Borang. Pertanyaannya, kebakaran yang luas di 5 kabupaten kemarin itu kan cukup besar, Pak. Kalau tadi Bapak dari Manggala Agni ini dominan karena ulah manusia, apakah sudah ada sanksi yang diberikan? Silakan Pak Didik untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Zakaria dan juga mungkin dari Pak Sutrisno di Sematang Borang.
2: Baik, terima kasih, Mbak. Jadi kita ada Satgas juga, Mbak, ada Satgas Gadubla, jadi sudah ada unsur Gakum, Mbak. Kalau kami dari Manggala Agni tidak bisa melakukan upaya-upaya tindakan hukum, Mbak. Jadi itu dari kami, jadi kami ininya bisa melakukan penanggulangan pemadaman di lapangan. Sedangkan untuk penegakan hukum selanjutnya ini dari aparat penegak hukum, jadi kita ada batasan-batasan di sana. Namun demikian tadi ada saya tangkap pertanyaan tadi terkait upaya-upaya kita karena faktor manusia tadi. Jadi dari kami dari Manggala ini juga terus menerus melakukan edukasi ke kelompok masyarakat, ke masyarakat, kemudian melakukan pembinaan-pembinaan, penguatan kelembagaan di lapangan. Jadi itu yang kita lakukan, kita ajak masyarakat bersama-sama untuk ikut mencegah kebakaran hutan dan lahan. Jadi itu yang kita lakukan, kita dampingi, kita juga ada pembinaan satu kelompok MPA kayak Seribu Semanggu, kita juga itu ada pendampingan, ada penguatan usaha ekonomi. Itu dengan harapan tentunya ada kemandirian dari kelompok masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Jadi kita berupaya untuk melakukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Jadi sekali lagi untuk penegakan hukum ini tidak masuk di ranah Manggala Agni. Jadi Manggala Agni fokus di upaya-upaya pengendalian, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pasca. Demikian, Mbak.
1: Terkait kesiapsiagaan, Pak Didik, apakah jumlah personel, sarana pemadaman, dan dukungan waterbombing saat ini sudah cukup apabila terjadi peningkatan kebakaran pada Agustus dan September, Pak?
2: Baik, terima kasih. Dari kesiapsiagaan, kita kemarin, kita ada Satgas, kemarin sudah juga dilakukan apel siaga di Gereja Agung, kemudian SK darurat sudah ada. Saya rasa kesediaan personel juga cukup. Jadi kami dari sisi kami Manggala Agni sudah cukup, Pak, termasuk dengan surplusnya. Kemudian untuk personelnya kami bahkan sudah melakukan MCO, Pak. Jadi sebelum ke lapangan dari awal kita sudah melakukan MCO untuk melihat kondisi-kondisi kesehatan teman-teman di teman-teman Manggala Agni sebelum terjun ke lapangan. Jadi itu juga untuk menjaga jangan sampai nanti mengurangi resiko kejadian karena kesehatan di lapangan. Jadi MCU sudah kami lakukan bagi anggota Manggala Agni. Sampai kita juga sudah siap, dan ini juga sudah kita malah sudah bergerak ini, jadi sudah acting di lapangan ini. Sudah ini di awal Juli itu sudah 11 kali ini. Ini baru sebelum tanggal 10 sudah kejadiannya sudah luar biasa itu. Jadi itu intinya nanti kami siap, Pak, dan kita tentunya bersinergi dengan para pihak di lapangan. Demikian.
1: Berarti ada tim medis yang standby di lapangan ya, Pak?
2: Baik, dalam kondisi status siaga demikian yang saat ini, tentunya semua stakeholder punya peran. Tim kesehatan ada juga nanti ya kita bisa mengambil bisa kita undang di lapangan. Kalau status siaga biasanya demikian, Mbak. Ada tim kesehatan yang datang ke lokasi untuk memeriksa personel pemadaman. Dari kami MCU sudah kita lakukan. Jadi sebelum aktivitas di lapangan, general siapnya untuk teman-teman enggak ini sudah siap. Jadi untuk insidentil di lapangan ini dari dinas kesehatan atau puskesmas ya bisa mendatangi ke TKP atau kita datang ke Kabupaten. Demikian,
1: Pak. Oke. Kalau terkait budaya masyarakat kita nih, Pak Didik, yang biasanya mencari ikan di musim kering seperti ini, terutama di lahan-lahan gambut, Pak. Apakah kondisi ini juga terjadi, Pak Didik?
2: Sebenarnya baik. Ini jadi di Oki ya, jadi lubang-lubang untuk mengumpulkan ikan ada budaya demikian, namun demikian kita sudah mengimbau yang minimal harus demikian bisa kita kurangi. Jadi harus kita jaga jangan sampai nanti terjadi kebakaran. Jadi memang perlu waktu ya untuk merubah perilaku yang sudah bertahun-tahun, tapi kita berupaya melalui pendekatan-pendekatan di lapangan. Kita dampingi dan gitu, Pak. Jadi termasuk dengan TNI Polri juga demikian, kita himbau juga jangan sampai kita menggunakan api dalam menangkap ikan. Termasuk merokok itu juga ini potensial, biarpun hanya sebatang aja kadang-kadang orang abe di situ kelalaian. Jadi itu, Pak, jadi upaya-upaya itu akan terus, Pak. Jadi memang perlu proses, tidak bisa langsung membalikkan tangan. Demikian, Pak.
1: Oke, terkait hal-hal tersebut, apakah belakangan ini ditemukan di lapangan, Pak?
2: Untuk spesies ini saat ini belum ada kita, Pak. Karena gini, kita yang kita lakukan saat ini dari beberapa kejadian ini kita sudah menerima laporan udah jadi. Jadi kita belum tahu awalnya gimana. Jadi kita udah second lah di lapangan. Demikian, Mbak.
1: Baik. Gambarannya gimana nih, Pak? Ada banyak kabupaten yang butuh perhatian karena ancaman karhutla. Apakah ada beberapa posko yang sudah disiapkan, Pak?
2: Baik, terima kasih. Jadi kita sudah memetakan ya, sebelum di awal tahun kita sudah membuat desa sasaran di daerah-daerah rawat. Jadi itu jadi sasaran kegiatan kita, sasaran upaya-upaya pencegahan. Jadi itu sudah kita petakan dari awal, tentunya dengan memperhatikan perkiraan dari BMKG. Jadi kita bergerak sangat-sangat memperhatikan perkiraan dari BMKG, termasuk penentuan desa sasaran juga demikian. Jadi teman-teman Manggala Agni dari awal itu sudah menyebar di lapangan melalui patroli, baik itu patroli rutin, patroli mandiri maupun patroli terpadu. Saat ini juga sedang berlangsung ada patroli terpadu di 4 posko di Sumsel. Patroli mandiri juga demikian. Jadi teman-teman posisinya selain yang di posko di pondok kerja, teman-teman saya beraktivitas untuk patroli. Demikian, Pak.
1: Baik, kita ke Pak Nandang kembali nih, Pak. Ada banyak info yang beredar bahwa kekeringan ini kan akan terjadi hingga tahun 2027. Bagaimana sebetulnya kondisi saat ini, Pak Nandang?
0: Ya. Kondisi saat ini memang sudah di awal kita sampaikan ya, prediksi BMKG di Sumatera Selatan. Di bulan Juli ini kondisi curah hujannya akan terus menurun dan dalam kategori curah hujan bawah normal. Dan terus akan menurun hingga sampai puncak musim kemarau di bulan Agustus dan September. Itu posisinya curah hujan juga sangat minim sekali, masih kategori di bawah normal hingga September nanti. Dan musim kemarau di tahun 2026 ini diprediksi akan berlangsung sampai dengan bulan Oktober nanti. Dan ini memang sesuai prediksi BMKG, baik kami maupun pusat, di tahun 2026 ini kondisi musim kemarau akan terasa lebih panjang. Demikian, Mbak.
1: Baik, Pak Nandang dan Pak Didi, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, Pak Nandang, apa nih Pak yang perlu dilakukan masyarakat selama beberapa pekan ke depan untuk mengurangi resiko munculnya karhutla, Pak?
0: Ya, tentunya kita harus bersinergi ya bersama masyarakat. Masyarakat juga membantu pemerintah untuk menjaga lingkungan ya, tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, juga melaporkan dan menjaga wilayahnya bila terjadi ada sebaran titik hotspot, segera dilaporkan dan segera ditindaklanjuti untuk supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan apalagi sampai meluas. Dan tentunya juga kami menghimbau kepada masyarakat di saat musim kemarau untuk tidak banyak melakukan kegiatan di luar ruangan, karena musim kemarau saat ini ditambah El Nino dan IOD yang positif ini akan terasa lebih, feel-nya lebih panas, demikian. Lalu juga kami menghimbau kepada pemangku kepentingan untuk mengambil langkah-langkah yang konkret, yang terbaik, agar pencegahan dan kesiagaan terhadap potensi hotspot itu bisa diminimalisir di wilayah Sumatera Selatan. Demikian.
1: Baik, ke Pak Didik mungkin, Pak, untuk terakhir nih, Pak, jika kondisi cuaca kering ini berlangsung lebih lama dari perkiraan kita, Pak, skenario apa sih, Pak, yang sudah disiapkan pemerintah agar karhutla ini tidak berkembang menjadi bencana kabut asap?
2: Baik, terima kasih, Mbak, terkait skenario biar kebakaran tidak berkembang jadi kabut asap, tentunya kita ada perlu respon cepat, penanganan cepat jadi kebakaran hutan dan lain-lain. Jadi api kecil segera kita padamkan. Jadi kita himbau juga ke masyarakat apabila ada kejadian kebakaran segera laporkan. Tentunya akan kita segera kita tangani di lapangan. Jadi itu salah satu pemacu kebakaran yang lebih hebat karena terlambat dalam upaya pemadaman dini. Jadi informasi harus kita perkuat. Jadi jejaring informasi, jejaring kerja di lapangan harus kita perkuat. Baik itu dari dengan masyarakat, dengan stakeholder yang lain. Jadi kita bersama-sama tentunya dalam upaya pengendalian kebakaran hutan ini dan kita menjaga jangan sampai ada atau minimal mengurangi kejadian kebakaran yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Demikian, Mbak.
1: Baik, pendengar dan juga Pak Didi serta Pak Nandang, tidak terasa juga hampir 1 jam sudah kita berbincang di Palembang Menyapa pagi ini yang membahas mengenai mengantisipasi karhutla di tengah puncak musim kemarau. Dari perbincangan kita pagi ini, kita ketahui bahwa kondisi cuaca yang semakin kering memang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. Namun pendengar, karhutla bukanlah bencana yang tidak bisa dicegah. Dengan informasi cuaca yang akurat, kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan, serta peran aktif masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api, kita dapat bersama-sama meminimalkan resiko kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pagi ini, ada Pak Nandang Pangaribowo. Terima kasih banyak, Pak Nandang.
0: Terima kasih, Mbak Alvina. Terima kasih, Pak Didi. Terima kasih.
1: Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Didi Suprijono atas waktunya pagi hari ini. Terima kasih banyak, Pak Didik.
2: Sama-sama, kita terima kasih, Mbak Nandang.
0: Terima kasih.
1: Baik, saya Alvina Damayanti, pendengar beserta seluruh tim yang bertugas. Pamit undur diri dari Palembang Menyapa, tetap bersama kami di Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang Pagi ini.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM, Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
4: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dicek fakta kali ini, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di PT Garuda Food. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari laman Komdigi, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan, berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. PT Garuda Food menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen Garuda Food hanya dilakukan melalui tautan resmi garudafood.com atau karir.garudafood.co.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
6: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar dan saatnya kami hadirkan program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat setiap pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Ini adalah ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Jadi silakan sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur, atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir atau permasalahan lain, listrik yang padam, jalan rusak hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda dapat menghubungi kami melalui line telepon di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan live chat aplikasi RRI Digital. Dan sembari kita menunggu penelpon di Halo RRI pada hari ini, pendengar, ada informasi selanjutnya, yaitu dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin yang memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS tahun 2026 ini berlangsung dengan mengedepankan prinsip ramah anak melalui tema Hari Baru, Aman, dan Nyaman di Sekolah. Seluruh satuan pendidikan diminta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari praktik perundungan maupun senioritas. Pelaksanaan MPLS ini menjadi perhatian khusus pemerintah daerah sejak tahap persiapan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, pendengar, telah menerbitkan surat edaran sebagai pedoman resmi bagi seluruh sekolah agar kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan. Kepala sekolah dan guru juga telah mengikuti sosialisasi mengenai pelaksanaan MPLS yang diselenggarakan pemerintah pusat dan Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh panitia memahami materi, metode, dan juga batasan dalam pelaksanaan kegiatan bagi peserta didik baru. Kasih Pendidik dan Peserta Didik Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, Siken, mengatakan, tema MPLS tahun ini menekankan pentingnya memberikan pengalaman pertama yang positif bagi seluruh peserta.

diskriminasi maupun tindakan yang tidak mendidik. Sikin juga berharap untuk seluruh sekolah mampu menjaga suasana yang kondusif selama MPLS berlangsung dengan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Peserta didik baru diharapkan dapat beradaptasi lebih cepat serta mengikuti juga proses pembelajaran dengan rasa percaya diri. Dari informasi mengenai MPLS tadi, pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu dari Polda Sumatera Selatan yang memberikan penjelasan resmi terkait pengamanan seorang pria berinisial DRH yang memasuki area terbatas helipad Gedung Presisi Mapolda Sumatera Selatan pada hari Senin 6 Juli 2026 malam. Tindakan cepat personel piket ini dilakukan sebagai bagian dari prosedur pengamanan objek vital kepolisian guna memastikan keamanan markas serta mencegah potensi gangguan terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Peristiwa tersebut peringkat terjadi sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat saat DRH memasuki area terbatas di lingkungan Mapolda Sumatera Selatan dengan membawa sejumlah barang pribadi. Barang yang dibawa antaranya adalah jubah berwarna putih, bendera berwarna hijau bertuliskan kalimat tauhid yang dipasang pada tongkat bambu, tas punggung dan juga tas lempang. Personel piket yang mengetahui kejadian tersebut langsung melakukan pengamanan sekitar pukul 20.18 waktu Indonesia Barat sesuai dengan standar operasional prosedur pengamanan objek vital. Setelah diamankan, personel Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan terhadap identitas yang bersangkutan serta mendalami juga barang-barang yang dibawa. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan tidak terdapat ancaman maupun potensi gangguan terhadap keamanan lingkungan Mapolda Sumatera Selatan dan masyarakat sekitar. Polda Sumatera Selatan, pendengar, juga mengapresiasi kesiapsiagaan personel yang bertugas sehingga situasi dapat ditangani dengan cepat, aman, dan terkendali tanpa mengganggu pelayanan kepolisian maupun aktivitas masyarakat. Kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi serta tetap mengacu pada sumber resmi guna menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Sumatera Selatan tetap aman dan kondusif. Untuk informasi selengkapnya, berikutnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

0: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.
2: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kenal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI pendengar yang hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, setiap pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan Anda sampaikan keluhan ataupun aspirasi Anda terkait pelayanan publik, kesehatan, hingga infrastruktur. Kami siap menampung dan juga meneruskannya. Lalu hubungi kami melalui line telepon di 0711-369977 atau di WhatsApp di 0821-7927-9090. Lalu Anda juga bisa sampaikan keluhan Anda melalui live chat RRI Digital dan juga komen di kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Sembari kita menunggu penelpon pada hari ini, kami hendak menyampaikan informasi selanjutnya pendengar, yaitu mengenai Polres Oku Timur yang memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui penguatan sinergi lintas sektor di daerah. Komitmen tersebut pendengar diwujudkan Polres Ogan Komering Ulu Timur dengan menggelar sosialisasi pencegahan dan penanggulangan karhutla di Aula Wicaksana Lagawa Polres Oku Timur, tepatnya kemarin di hari Selasa 7 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap program nasional dalam menjaga kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, serta stabilitas keamanan selama musim kemarau. Kegiatan ini dipimpin Kapolres Oku Timur, AKBP Adik Listiono, dan juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja ataupun Satpol PP serta instansi terkait serta para kepala desa se-Kabupaten Oku Timur. Kehadiran berbagai unsur tersebut pendengar dicerminkan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi karhutla di wilayah setempat. Dan terkait Halo RRI pada hari ini, kita juga sudah mendapatkan laporan dari pendengar kami, Ibu Arianti yang berada di kawasan Kenten. Beliau menyampaikan bahwa kondisi air PDAM di wilayahnya, tepatnya di Kenten, saat ini mengalami gangguan. Di mana aliran air ini dengan debit yang kecil, lalu waktu hidup air hanya sebentar, dan kondisi air yang diterima juga keruh. Untuk memastikan informasi ini dan mendapatkan penjelasan dari pihak terkait, kami sudah terhubung bersama pihak Humas PDAM Tirta Musi Palembang, ada Pak Mirzal. Selamat pagi Pak Mirzal.
3: Selamat pagi Bu Alvina.
2: Bagaimana kabarnya hari ini Pak?
3: Alhamdulillah baik.
2: Baik, bersama Bapak Mirzal hari ini kita akan menanyakan bagaimana kondisi sebenarnya, lalu apa juga langkah yang harus dilakukan PDAM untuk mengatasi keluhan masyarakat. Jadi Pak Mirza, kami menerima laporan dari pendengar. Ini ada Bu Arianti di kawasan Kenten. Terkait aliran air yang kecil, jam mengalir yang terbatas, serta kondisi air yang keruh. Bagaimana penjelasan dari pihak PDAM terkait kondisi ini, Pak? Silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak Arianti. Mungkin untuk informasi awal, kami membutuhkan ID pelanggan ataupun kontak Ibu Arianti secara langsung agar kami dapat melakukan pengecekan lebih lanjut wilayah yang dimaksud dan lokasi yang benar-benar tepat pada tujuan informasi yang disampaikan tersebut. Informasi yang kami terima hanya untuk wilayah Kenten. Apakah kemungkinan ini wilayah keseluruhan atau hanya rumah Ibu Arianti saja seperti itu?
2: Baik, apakah saat ini memang ada gangguan Pak mengenai distribusi air di wilayah Kenten dan sekitarnya atau mungkin ada di wilayah lain?
3: Sejauh ini informasi yang kami dapatkan dari unit pelayanan Sako Kenten tidak ada gangguan terkait pengaliran ataupun pendistribusian air untuk wilayah unit pelayanan Sako. Jadi kemungkinan informasi yang disampaikan Ibu Arianti, apakah rumah hanya rumah yang bersangkutan saja atau wilayah satu wilayah kawasan Ibu Arianti seperti itu.
2: Biasanya Pak Mirzal, penyebab utama aliran air ini mengecil dan kualitas air yang diterima pelanggan ini apa Pak?
3: Untuk informasi kebocoran air yang tidak keluar biasanya banyak sekali penyebabnya, terutama apabila terjadi gangguan pendistribusian seperti adanya kebocoran ataupun gangguan kelistrikan yang dilakukan oleh pihak dari PLN seperti itu. Ataupun juga terkadang ada gangguan seperti kendala di instalasi pengolahan seperti itu. Namun saat ini seperti yang saya sampaikan tadi, untuk wilayah Sako Kenten tidak ada kendala dalam pendistribusian airnya.
2: Oke, adakah imbauan PDAM Pak kepada pelanggan yang saat ini mengalami kondisi apapun itu terhadap gangguan di PDAM? Silakan Pak Mirzal.
3: Mungkin kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palembang, pendengar RRI, apabila terdapat informasi baik itu berupa gangguan ataupun informasi lainnya, dapat menghubungi call center kami di 0711-355-222 atau melalui WhatsApp kami di 0811-7888-282. Dan juga kami dapat mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang dan pendengar RRI untuk dapat memfollow akun Instagram kami, karena dari akun Instagram tersebut kami sering menginformasikan terkait gangguan ataupun kendala yang kami alami.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Mirzal atas penjelasannya kepada pendengar RRI Pro 1 pada hari ini. Pak Mirzal, sehat selalu Pak Mirzal.
3: Baik, terima kasih Mbak Alvina Damayanti.
2: Baik, dan juga pendengar, bagi Anda yang masih mengalami gangguan layanan air PDAM, jadi masyarakat juga bisa menyampaikan laporan dan pengaduan melalui layanan resmi PDAM di nomor telepon 0711-355-222 ataupun WhatsApp di 0811-7888-8282. Sampaikan laporan dengan mencantumkan nama, alamat, serta kondisi gangguan yang dialami agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas terkait. Demikian informasi layanan publik yang disampaikan oleh PDAM. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bu Arianti dari Kenten yang sudah menyampaikan keluhannya. Terima kasih juga kepada pihak PDAM Tirta Musi Palembang atas penjelasannya.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.
2: Baik, selanjutnya kita terima telepon di 369977. Sudah ada pendengar yang bergabung kembali di program Halo RRI. Halo RRI, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Penny.
2: Pak Azhari di Skayu, Pak ya.
4: Ya.
2: Silakan Pak Azhari.
4: Ini kan saya mau tanya kan, seandainya kita membeli tanah atau menjual tanah kan, tidak ada tanda tangan si pemilik tanah tersebut.
2: Uh-huh.
4: Nah, apakah dianggap sah atau tidak?
2: Baik.
4: Ya, itu aja.
2: Baik, itu saja Pak Zahari.
4: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja mendapatkan laporan pendengar dari pendengar kita Bapak Azhari yang berada di Skayu. Pak Azhari menanyakan terkait proses jual beli tanah. Jika seseorang membeli ataupun menjual tanah, namun dalam prosesnya tidak ada tanda tangan dari pemilik tanah yang bersangkutan, apakah transaksi tersebut bisa dianggap sah atau tidak? Untuk mendapatkan penjelasan yang tepat, kami akan menghubungi pihak yang berkompeten dan terkait di bidangnya. Jadi Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.

Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan, kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI, ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Jadi silakan Anda sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur, atau mungkin persoalan PDAM pendengar yang airnya tidak mengalir ataupun masalah lainnya terkait PDAM, listrik yang padam, jalan rusak hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon di 0711-369977 atau di WhatsApp di 0821-792-79090 serta melalui aplikasi RRI Digital. Sembari kita menunggu penelpon yang bergabung pada hari ini, kami memiliki informasi selanjutnya pendengar dari Polda Sumatera Selatan yang terus memperkuat implementasi program presisi melalui kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Salah satunya dilakukan jajaran Polsek Lubuk Linggau Selatan 1 dengan melaksanakan program Belida, Bersih Lingkungan dan Asri sebagai bentuk dukungan terhadap Gerakan Nasional Indonesia Asri, Aman, Sehat, Bersih, Indah dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Kegiatan kerja bakti ataupun kurva tersebut dilaksanakan di Masjid Muhammadiyah, Kelurahan Rahma, Kota Lubuk Linggau, Selasa tanggal 7 Juli 2026. Personel Polsek Lubuk Linggau Selatan 1 bersama pengurus Masjid Bergotong Royong membersihkan berbagai fasilitas rumah ibadah, mulai dari bagian dalam hingga lingkungan sekitar masjid agar masyarakat lebih nyaman dalam menjalankan aktivitas ibadah. Kegiatan ini pendengar dipimpin langsung Kapolsek Lubuk Linggau Selatan 1, Ibtu Dedi Ardianto dengan melibatkan Kanit Intelkam, Kanit Patroli, Kasium, serta personel Polsek Lubuk Linggau Selatan 1. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Aditya Bagus Arjunadi, dalam memperkuat kemitraan dan pelayanan Polri kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, personel bersama pengurus masjid melakukan pembersihan lantai, kaca jendela, tempat wudu, halaman depan dan belakang, serta area sekitar rumah ibadah. Selain menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman, kegiatan gotong royong ini juga menjadi momentum mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui kepedulian bersama terhadap lingkungan. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya menegaskan bahwa kegiatan sosial yang dilakukan jajaran Polda Sumatera Selatan ini merupakan implementasi Polri presisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ia mengatakan Polda Sumatera Selatan akan terus mendorong berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi warga, termasuk menjaga kebersihan lingkungan dan memperkuat situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Dari informasi Polda Sumatera Selatan, pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk menambah kuota BBM di wilayah Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh BBM di sejumlah SPBU. Usulan tersebut disampaikan karena kuota BBM yang diterima Sumatera Selatan dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, tepatnya pada hari Senin 5 Juli 2026. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengungkapkan pemerintah Sumatera Selatan mengidentifikasi sedikitnya 3 penyebab utama terjadinya antrian di SPBU, yakni kuota BBM subsidi yang belum mencukupi, jumlah SPBU yang masih terbatas, serta banyaknya pengendara beralih ke BBM subsidi. Kondisi tersebut pendengar menyebabkan penumpukan kendaraan di hampir seluruh SPBU Sumatera Selatan. Ditambahkan Herman Deru, khususnya di Kota Palembang, pengaturan jam operasional pengisian di 10 SPBU yang berada di ruas jalanan utama dilakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas harian ataupun LAHR, bukan untuk membatasi pengisian BBM. Herman Deru juga menegaskan akan mengevaluasi kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sekaligus juga terus mendorong penambahan kuota BBM, mengingat Sumatera Selatan merupakan jalur strategi Trans Sumatera yang juga melayani kendaraan dari luar daerah.

Sementara itu pendengar, Kasdam 2 Sriwijaya mengikuti rapat lanjutan evaluasi percepatan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih melalui video conference bersama Wakil Panglima TNI. Kegiatan yang berlangsung di ruang Pusko Dalopsdam 2 Sriwijaya Palembang pada hari Selasa 7 Juli 2026 itu menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan operasional program strategis pemerintah di wilayah. Kasdam 2 Sriwijaya, Brigjen TNI Iwan Ma'ruf Zainuddin mengikuti rapat yang dipimpin Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Pertemuan tersebut membahas hasil evaluasi sekaligus juga langkah percepatan pembangunan KDKMP agar seluruh titik yang telah disiapkan dapat segera beroperasi. Dalam pemaparannya, pendengar, kesiapan fisik titik KDKMP di wilayah Kodam 2 Sriwijaya dilaporkan telah mencapai 100%. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa infrastruktur pendukung di wilayah jajaran Kodam 2 Sriwijaya telah siap memasuki tahap operasional. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, sebanyak 598 titik berada di wilayah Kodam 2 Sriwijaya. Sementara itu, Korem 044 Garuda Dempo mencatat 476 titik. Korem 045 Garuda Jaya sebanyak 108 titik, dan Kodim 0418 Palembang sebanyak 14 titik yang seluruhnya dinyatakan siap secara fisik. Dalam arahannya, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program melalui sinergi seluruh satuan. Menurutnya, dukungan seluruh jajaran menjadi faktor penting dalam menyukseskan program pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Turut mengikuti juga di video conference tersebut, pendengar, ada Aster Kasdam 2 Sriwijaya, Aslo Kasdam 2 Sriwijaya, dan Kazidam 2 Sriwijaya. Kehadiran para pejabat utama Kodam 2 Sriwijaya mencerminkan komitmen TNI AD dalam mendukung percepatan implementasi KDKMP sebagai salah satu program strategis pemerintah di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya.

0: Dan Anda masih bersama kami pendengar di Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat di tepat pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan Anda sampaikan keluhan terkait layanan publik, kesehatan, hingga infrastruktur. Kami siap menampung dan juga meneruskannya. Silakan Anda hubungi kami melalui line telepon di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 24.476 lembar uang rupiah tidak asli dimusnahkan oleh Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu Provinsi Sumatera Selatan. Barang bukti tersebut merupakan akumulasi temuan non-yudisial sepanjang periode 2019 hingga Maret 2026. Pemusnahan ini menjadi pengingat keras bagi masyarakat bahwa ancaman pemalsuan uang terus berevolusi. Kepala BIN Daerah Sumatera Selatan, Sudadi, menegaskan bahwa kemajuan teknologi informasi kini menjadi senjata baru bagi pelaku kejahatan untuk memproduksi uang palsu dengan kualitas yang kian mendekati aslinya. Lebih jauh, pendengar, Sudadi mengungkapkan sebuah fakta yang mengkhawatirkan. Menurutnya, pemalsuan uang saat ini tidak lagi sekedar untuk motif ekonomi atau transaksi harian, tetapi mulai merambah ke kepentingan yang lebih luas. Saat ini memang uang palsu tidak hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan transaksional, tetapi juga bisa digunakan untuk kepentingan politik. Dalam data yang dirilis, pecahan Rp100.000 ditemukan dengan 16.099 lembar, disusul pecahan Rp50.000 sebanyak 6.809 lembar. Meski jumlah temuan selama 7 tahun ini dianggap relatif kecil dibandingkan peredaran uang asli, otoritas tetap menekankan pentingnya kewaspadaan ekstra. Bota Supal Sumatera Selatan, pendengar, mengimbau masyarakat agar tidak hanya terpaku pada metode 3D, dilihat, diraba, diterawang secara kasat mata, namun juga meningkatkan kehati-hatian saat bertransaksi di kondisi ramai, di mana pelaku sering memanfaatkan kelengahan masyarakat. Di sisi lain, Kasubdit Perbankan Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan, AKBP Resti Arini, menegaskan, kepolisian berkomitmen penuh dalam menindak tegas tindak pidana pemalsuan uang. Menurut Resti, peredaran uang palsu merupakan tindak pidana serius yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara dan mengganggu stabilitas sistem pembayaran. Bank Indonesia juga meminta masyarakat agar segera melaporkan temuan uang yang diragukan keasliannya ke kantor perbankan atau kepolisian terdekat. Jika terbukti asli, uang akan dikembalikan, namun jika tidak asli, uang akan ditahan sebagai barang temuan dan tidak dapat diganti nilainya. Informasi mengenai Bota Supal Sumatera Selatan yang memusnahkan 24.000 lembar uang palsu tadi sekaligus menutup kebersamaan kita, pendengar, dalam program Halo RRI untuk edisi hari Rabu 8 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi bersama kami di program Halo RRI hari ini. Dan jika Anda memiliki keluhan, silakan sampaikan, pendengar, melalui WhatsApp kami di 0821-7927-9090. Untuk pendengar kita, Pak Zahari Diri Sekayu, terkait pertanyaan Pak Zahari tadi akan segera kami tindak lanjuti di program Halo RRI selanjutnya. Dan juga, pendengar, program Halo RRI hari ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Palembang pagi ini. Saya Alvira Damayanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi bersama kami. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan kami hadirkan program Palembang siang ini bersama rekan saya, Esi Armisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
6: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Melanjutkan kembali rangkaian acara yang kami hadirkan menemani Anda di sepanjang siang ini di hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda, informasi dan juga hiburan yang akan mengisi ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Pukul 11 nanti, update dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga akan mengisi ruang dengar Anda. Selanjutnya, pendengar warta berita yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang juga akan kami hadirkan tepat pada pukul 13. Dan selanjutnya pukul 13.30, Indonesia Banget juga akan kembali kami udarakan untuk menemani Anda di kesempatan siang ini. Itulah ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini bersama saya Esi.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Ya pendengar, ada Titi DJ featuring Dipa Barus, Satu Mimpiku, kami hadirkan ke ruang-ruang Anda, membawa kita ke pukul 10 lebih 23 menit saat ini. Dan kami masih terus hadir menemani Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Informasi berikut ini pendengar, sebanyak 24.476 lembar uang rupiah tidak asli dimusnahkan oleh Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu atau BOTA Supal Provinsi Sumatera Selatan. Barang bukti tersebut merupakan akumulasi temuan non-yudisial sepanjang periode 2019 hingga Maret 2026. Pemusnahan ini menjadi pengingat keras bagi masyarakat bahwa ancaman pemalsuan uang terus berevolusi. Kepala BIN Daerah Sumatera Selatan, Sudadi, menegaskan bahwa kemajuan teknologi informasi kini menjadi senjata baru bagi pelaku kejahatan untuk memproduksi uang palsu dengan kualitas yang kian mendekati aslinya. Pendengar, lebih jauh Sudadi mengungkapkan sebuah fakta yang mengkhawatirkan. Menurutnya pemalsuan uang saat ini tidak lagi sekedar untuk motif ekonomi atau transaksi harian, tetapi mulai merambah ke kepentingan yang lebih luas. Dalam data yang dirilis, pecahan Rp100.000 ini mendominasi temuan dengan 16.099 lembar, lalu disusul pecahan Rp50.000 sebanyak 6.809 lembar. Dan meski jumlah temuan selama 7 tahun ini dianggap relatif kecil dibandingkan peredaran uang asli, otoritas tetap menekankan pentingnya kewaspadaan ekstra. BOTA Supal Sumsel mengimbau masyarakat agar tidak hanya terpaku pada metode 3D dilihat diraba di terawang secara kasat mata, namun juga meningkatkan kehati-hatian saat bertransaksi di kondisi ramai, di mana pelaku sering memanfaatkan kelengahan masyarakat.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Pendengar, pemerintah Kota Palembang menggandeng Lembaga Bakti Persada Masyarakat Sumatera Selatan BPMSS untuk mewujudkan program Palembang Bersih dari Sampah. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan apresiasi atas dukungan BPMS terhadap upaya pemerintah kota dalam mewujudkan tata kelola kota yang bersih, sehat, dan nyaman, ini khususnya di bidang pengelolaan sampah. Pendengar, disampaikan bahwa penerapan Perda nomor 3 tahun 2020 tentang larangan membuang sampah sembarangan yang mulai diterapkan sejak 15 Mei 2026 cukup efektif. Dalam aturan tersebut, setiap masyarakat Kota Palembang yang terbukti membuang sampah tidak pada tempatnya akan dikenakan sanksi berupa kerja sosial hingga denda Rp500.000. Dalam pelaksanaan penerapan perda tersebut hingga saat ini, pihaknya telah memberikan tindakan tegas berupa sanksi denda dan kerja sosial kepada 65 warga yang terbukti secara sengaja membuang sampah sembarangan.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ya, pendengar, tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan menemani Anda di kesempatan siang ini. Nanti tepat pada pukul 11 kami juga akan menghadirkan berita-berita dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia. Tetap terus bersama kami.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi berkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Argentina memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83, sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai kemenangan dramatis itu mencerminkan karakter timnya yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
3: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
2: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
3: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
2: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak 8 besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Albiceleste untuk mempertahankan gelar dan merebut trofi juara dunia secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi si individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
1: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis, langkah menuju 8 besar dunia, bukanlah hal yang biasa terjadi. Dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia, Nestor Gabriel Lorenzo, mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis, dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit, mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai, karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
1: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tiebreak set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
2: You know, towards the end, really anybody's game.
3: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
2: Kind of moments that I still play tennis for.
1: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak empat besar Wimbledon tahun lalu.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Very happy. We played, as I said last time.
2: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Hikmal, Ramadan Putra, Chico Cherico dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas

0: Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Naskimento mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
1: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So, and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now two games. Now we.
2: David Naskimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim, menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
0: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
3: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka, dan at least sampai ke whistle penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
0: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru 2 kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marsiono Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB Popi Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan juga beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasi dan di Pekan Olahraga Nasional ke-22 2028 juga akan dipertandingkan. Karena saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
1: Sementara itu, Direktur Institut Franchise de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
3: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue, and also the honorable.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Informasi selanjutnya mengenai Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin atau MUBA terus menggenjot program gerakan ASN Sehat atau GASKAN demi mendongkrak produktivitas pelayanan publik. Pada hari Selasa 7 Juni 2026, Lab Kesehatan Masyarakat memfasilitasi pemeriksaan medis gratis bagi semua pegawai Dinas Kominfo MUBA. Pemerintah Kabupaten MUBA meluncurkan program GASKAN sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjaga kebugaran para pegawai. Pemkab MUBA memastikan para abdi negara tersebut selalu berada dalam kondisi prima saat melayani masyarakat luas. Pendengar, PLT Kepala Dinas Kesehatan MUBA, Zwesti Wisma Devi, menegaskan bahwa program ini mengutamakan aspek pencegahan penyakit. Ia menjelaskan bahwa langkah preventif dan promotif sangat penting untuk menjaga stabilitas kesehatan ASN di lingkungan Pemkab MUBA.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: 5 minutes of stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma.
1: Cool. Nah kan, tim aku unggul.
2: Ah, beruntung aja itu. Wasitnya nggak adil nih.
1: Loh, kok jadi marah? Namanya juga pertandingan.
2: Ya, gimana nggak marah? Tim favoritku kalah.
1: Eh, jangan cuma gara-gara bola kita jadi sampai musuhan dong.
2: Iya juga ya. Toh, ini cuma pertandingan. Menang kalah kan biasa.
1: Nah, yang penting kita lewatin pertandingannya. Jangan sampai saling ejek dan bikin keributan.
2: Betul. Apalagi sampai menyebarkan kebencian di media sosial. Cuma karena beda tim favorit.
1: Karena Piala Dunia bukan soal siapa yang jadi juara.
2: Tapi juga tentang persatuan, persahabatan, dan sportivitas.
3: Piala Dunia adalah ajang yang menyatukan masyarakat dari berbagai negara. Hormati perbedaan, hindari permusuhan, dan jadikan olahraga sebagai sarana mempererat persaudaraan.

Terima kasih pendengar terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi masih dalam rangkaian Palembang siang ini. Informasi selanjutnya mengenai pemerintah kota Palembang memperkuat advokasi perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar istri dan anak setelah perpisahan terjadi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Kota Palembang, Dewi Isnaini, mengatakan bahwa perceraian dalam rumah tangga seringkali menempatkan kelompok perempuan dan anak-anak di posisi yang paling rentan. Menurutnya, anak-anak yang menjadi korban perceraian kerap mengalami gangguan psikologi berat, bahkan dapat menderita depresi. Menyadari besarnya dampak sosial dan psikologis tersebut, pemerintah Kota Palembang bergerak cepat membentengi mereka lewat penguatan pemahaman hukum pasca perceraian. Langkah taktis ini diwujudkan melalui sosialisasi masif yang digelar di ruang rapat Parameswara Setda Kota Palembang pada Selasa 7 Juli 2026 yang diikuti sebanyak 200 peserta dari kaum perempuan di wilayah setempat. Agenda ini difokuskan untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak tetap terpenuhi serta mendorong tegaknya keadilan pasca runtuhnya bahtera rumah tangga. Ya pendengar, tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini ya. Nanti tepat pada pukul 12 kami juga akan menghadirkan pas jam Pro 1 untuk Anda. Juga tentunya menantikan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Nanti kami juga akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda. Tetap terus bersama kami.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menggandeng Ikatan Motor Besar Indonesia IMBI Sumatera Selatan untuk memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat serta membangun budaya tertib berlalu lintas. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan Polri tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga keamanan sehingga memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk komunitas motor besar. Ia menjelaskan komunitas motor besar diharapkan menjadi agen edukasi, pelopor keselamatan berlalu lintas sekaligus jembatan komunikasi antara kepolisian dan masyarakat melalui kemitraan yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperpanjang jam pengisian bahan bakar minyak BBM jenis solar subsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU sebagai upaya mengurangi antrean kendaraan yang masih terjadi di beberapa wilayah. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan pembatasan jam pengisian solar subsidi yang sebelumnya berlaku pukul 22 hingga 4 waktu Indonesia Barat diperpanjang menjadi pukul 21.00 hingga pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menurutnya perubahan tersebut telah dituangkan dalam surat edaran dan mulai diberlakukan pada Rabu 8 Juli. Pembatasan jam pengisian BBM tersebut hanya diterapkan di SPBU yang berada di dalam kota Palembang sehingga tidak dapat dijadikan penyebab utama terjadinya antrean solar subsidi di Sumatera Selatan. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927900 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa bahwa amal yang kecil itu tidak berarti. Kita berpikir, ah, cuma senyum atau hanya mengangkat sampah di jalan. Tapi tahukah kamu, dalam Islam tidak ada kebaikan yang sia-sia sekecil apapun itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya dengan menunjukkan wajah yang cerah kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim, senyummu adalah sedekah, memberi jalan kepada orang lain adalah sedekah, bahkan menyingkirkan duri dari jalanan juga bernilai pahala. Islam mengajarkan kita untuk peka terhadap hal-hal kecil, karena dari situlah kebesaran hati dan keikhlasan tumbuh. Bayangkan jika setiap hari kita melakukan satu amal kecil dengan niat ikhlas karena Allah. Dalam seminggu, sudah ada 7 kebaikan yang tercatat. Dalam setahun, ratusan amal kecil yang bisa jadi menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepadamu. Jadi, jangan menunggu kaya untuk bersedekah atau menunggu hebat untuk menolong. Mulailah dari yang kecil, dari sekarang dan dari dirimu sendiri. Karena bisa jadi, amal terkecilmu itulah yang paling besar di sisi Allah.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang memudahkan, bukan menyulitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Permudahlah, jangan persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekedar nasihat, tapi cerminan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Beliau senantiasa meringankan beban orang lain, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun kehidupan sosial. Kadang, kita tak sadar, sikap keras atau aturan yang kita buat menyusahkan orang lain, baik di keluarga, tempat kerja, atau masyarakat. Islam mengajarkan bahwa membantu meringankan beban saudara seiman adalah bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa mempermudah orang lain yang kesulitan, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Jangan mempersulit pinjaman yang sudah waktunya dilunasi bila belum mampu. Jangan mempermalukan orang lain yang terlambat jika alasannya masuk akal. Dan jangan mempersulit urusan birokrasi hanya karena kita punya kuasa. Menjadi pribadi yang memudahkan adalah tanda hati yang lapang dan akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya, Allah mencintai hamba-hambanya yang memberi kemudahan kepada sesama.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Esi dalam rangkaian Palembang siang ini. Informasi selanjutnya mengenai Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi berkeliling Candi Prambanan Yogyakarta pada hari ini ya, Rabu 8 Juli 2026. Hal ini dilakukan dengan menggunakan helikopter kepresidenan. Dengan menggunakan 4 helikopter, rombongan terbatas Presiden Prabowo dan PM Modi melintasi langit Candi Prambanan. Peninjau kompleks Candi Prambanan melalui jalur udara ini dilakukan dengan rute Bandar Udara Internasional Yogyakarta menuju Bandar Udara Adi Sucipto. Pendengar? Pantauan rri.co.id, helikopter yang membawa Presiden Prabowo dan PM Modi melintas di atas candi sekitar pukul 11:11 waktu Indonesia Barat. Setelah melakukan peninjauan dengan berkeliling sebanyak 2 kali, helikopter langsung bertolak menuju Bandar Udara Adi Sucipto. Diketahui dalam kunjungan Presiden Prabowo dan PM India ke Candi Prambanan, meninjau cagar budaya dan keagamaan terbesar dunia. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Kunjungan dijelaskan Mensesnek sebagai tindak lanjut kerjasama Indonesia dan India. Terlebih khusus diungkapkannya kerjasama dalam sektor restorasi dan konservasi cagar budaya Candi Prambanan. Ya pendengar, tentunya tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini. Nanti pukul 13 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Tetap terus bersama kami.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan, luangkan waktu sejenak tanpa ponsel, berbicara langsung dengan orang terdekat, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Jadi sebuah pengakuan pemerintah itu adalah dalam bentuk penetapan itu. Jadi dengan ditetapkannya sebagai cagar budaya dan dikeluarkan SK-nya, sehingga dia menjadi pertama terlindungi, kemudian dia bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, ini intinya bahwa Kota Palembang itu sebenarnya memang kota bersejarah.
3: Rumah sakit ini adalah semua, bukan sekedar Siti Fatimah saja. Tapi semua rumah sakit yang ada di Sumsel ini adalah barang yang ada di dalam etalase. Yang semua orang berhak menilai.

0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan 4 ikon bersejarah Palembang sebagai cagar budaya peringkat nasional. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta RSUD Siti Fatimah mempertahankan akreditasi A dan meningkatkan transparansi tarif pelayanan pada peringatan HUT ke-8 rumah sakit. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, kita mulai dengan informasi yang pertama. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan 4 ikon bersejarah Kota Palembang sebagai cagar budaya peringkat nasional. Keempatnya yakni Jembatan Ampera, Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo, Museum Sultan Mahmud Badarudin II, dan Kantor Ledeng Palembang yang kini menjadi Kantor Wali Kota Palembang. Anggota Tim Ahli Cagar Budaya Kota Palembang Kemas Ari Panji mengatakan, penetapan tersebut merupakan pengakuan negara atas nilai sejarah, budaya, dan arsitektur bangunan. Status cagar budaya juga memberikan perlindungan hukum sekaligus membuka peluang pemanfaatan yang tetap mengedepankan prinsip pelestarian.
1: Jadi sebuah pengakuan pemerintah itu adalah dalam bentuk penetapan itu. Jadi dengan ditetapkannya sebagai cagar budaya dan dikeluarkan SK-nya, sehingga dia menjadi pertama terlindungi, kemudian dia bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, ini intinya bahwa Kota Palembang itu sebenarnya memang kota bersejarah.
0: Menurut Panji, penetapan ini semakin menegaskan Palembang sebagai salah satu kota bersejarah tertua di Indonesia. Pemerintah berharap pengakuan tersebut dapat memperkuat identitas daerah, sekaligus meningkatkan daya tarik wisata sejarah di Kota Palembang. Beralih ke berita lainnya, pendengar, pelataran Benteng Kota Besar atau BKB kembali ditutup sementara untuk melanjutkan revitalisasi tahap kedua.
2: Revitalisasi pelataran Benteng Kuto Besak atau BKB di Palembang akan kembali berlanjut pada pertengahan Juli. Selama proses pembangunan tahap kedua berlangsung, kawasan pelataran BKB untuk sementara waktu akan ditutup dan tidak dapat diakses masyarakat. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, revitalisasi pada tahap pertama telah menyelesaikan pekerjaan struktur dasar, sementara pada tahap kedua, pekerjaan akan difokuskan pada penyelesaian akhir atau finishing kawasan. Selain itu, revitalisasi ini tidak hanya menitik beratkan pada pembenahan infrastruktur, namun penataan kawasan juga akan menghadirkan ruang taman kota sekaligus memperkuat nilai budaya dan sejarah sebagai salah satu ikon Kota Palembang.
3: Jangan sampai menyampingkan nilai-nilai budaya dan juga sejarah Kota Palembang, keberadaan dari Benteng Kuto Besak. Sementara mungkin dalam minggu-minggu depan sudah harus ditutup, tidak boleh digunakan lagi, karena sudah mulai ada pembangunan.
2: Pemerintah Kota Palembang berharap revitalisasi ini dapat menghadirkan kawasan Benteng Kuto Besak yang lebih tertata, nyaman, sekaligus tetap mempertahankan nilai sejarah dan budaya yang menjadi identitas Kota Palembang. Erlin Partesa melaporkan.
0: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan seni dan budaya memiliki peran penting dalam pembangunan daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan nasional.
4: Wali Kota Palembang Ratu Dewa menghadiri rapat paripurna ke-11 masa persidangan ketiga tahun 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Palembang. Belum lama ini, dalam sidang tersebut, DPRD bersama pemerintah kota menyepakati sejumlah agenda penting, salah satunya persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda tentang air limbah domestik. Selain itu, rapat yang membahas perubahan kelima atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2026 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Palembang. Penataan kelembagaan tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk menghadiri tata kota pemerintahan yang lebih terukur, terorganisir, transparan, serta akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perhatian juga tertuju pada pembahasan raperda tentang Pemajuan Kesenian dan Kebudayaan. Wali Kota Ratu Dewa menegaskan bahwa seni dan budaya memiliki posisi penting dalam pembangunan daerah serta menjadi bagian dari amanat peraturan Undang-Undang Nasional.
5: Peraturan Merdeka Nomor 6 Tahun 2026 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Palembang, bahwa penataan perangkat daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terukur, terorganisir, terstruktur, transparan, dan akuntabel.
4: Menurut Ratu Dewa, hadirnya regulasi yang kuat dan implementasi yang konsisten akan menjadi pondasi dalam menjaga kelestarian budaya Palembang. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya daerah diharapkan terus berkembang sekaligus menjadi identitas yang membanggakan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Tak hanya itu, pemerintah Kota Palembang juga mengajukan raperda tentang penertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Melalui sejumlah rancangan peraturan daerah tersebut, pemerintah berharap dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus menjaga ketertiban serta melestarikan budaya di Kota Palembang. Lam Sihar Siltonga melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta RSUD Siti Fatimah menjaga akreditasi A dan meningkatkan transparansi tarif pelayanan bertepatan dengan peringatan HUT ke-8 rumah sakit.
6: Dalam peringatan hari ulang tahun ke-8, Gubernur Sumsel Herman Deru meminta RSUD Siti Fatimah menjaga kualitas akreditasi A dan juga mendorong transparansi tarif. Herman Deru menekankan bahwa usia 8 tahun harus menjadi momentum evaluasi total, mengingat RSUD Siti Fatimah telah menyandang akreditasi predikat A. Gubernur meminta seluruh jajaran mulai dari garda terdepan hingga petugas keamanan untuk memberikan pelayanan yang ramah, hangat, dan juga berkualitas tinggi. Herman Deru juga meminta manajemen RSUD Siti Fatimah untuk berani melakukan transparansi tarif pelayanan secara terbuka kepada publik. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mempercepat digitalisasi informasi.
7: Bahwa kita sudah jangan sumsel hantuism. Artinya, rumah sakit ini adalah semua, bukan sekedar Siti Fatimah saja. Tapi semua rumah sakit yang ada di Sumsel ini adalah barang yang ada di dalam etalase.
6: Sementara itu, Direktur RSUD Siti Fatimah, Dr. Samsudin, menyatakan komitmennya untuk terus mewujudkan rumah sakit yang unggul, akuntabel, dan kredibilitas tinggi lewat slogan bersama melayani, bersama berinovasi. Ia memaparkan berbagai program inovasi yang akan segera diluncurkan, antara lain anjungan pendaftaran mandiri atau APM, dan aplikasi Simantap Fatimah, sistem pendaftaran pasien secara cepat, modern, dan juga terintegrasi digital untuk memangkas antrian, program health tourism, optimalisasi layanan unggulan, agar masyarakat Sumsel mempercayakan pengobatannya di daerah sendiri tanpa harus berobat ke luar negeri. Dari Jalan Radio, Harry Skerry di Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan menyiapkan layanan konsultasi gratis bagi peserta program Sultan Muda untuk memperkuat pendampingan usaha.
8: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sumatera Selatan mempersiapkan layanan konsultasi gratis bagi peserta program Sultan Muda sebagai upaya memperkuat pendampingan terhadap wira usaha muda dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan literasi keuangan. Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto mengatakan, layanan tersebut disiapkan melalui klinik bisnis, termasuk konsultasi di luar jam kerja, sehingga peserta dapat memperoleh pendampingan saat menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan usahanya. Arifin menjelaskan program Sultan Muda merupakan program untuk mencetak pengusaha melalui proses pendampingan termasuk upaya menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak usia muda melalui pengembangan usaha secara bertahap. Dalam program itu, peserta didorong memulai usaha dari skala kecil sesuai kemampuan mulai dari berjualan makanan, mengembangkan aplikasi digital hingga usaha mikro lainnya.
9: Aku bersama Pak Gubernur sama Pak Indonesia dan Pak terkait itu coba nak coba cek ternyata dulu kemarin kita coba cek langsung di Afganistan kafe yang punya 4 cabang, satu cabangnya sekitar 15 orang kan lumayan, jadi 3 titik Sultan Mudo itu sudah hampir 200an, kalau itu bisa berkembang luas luar desa bagus. Dalam waktu nggak sampai 3 tahun, nggak selesai semua.
4: JK bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong generasi muda agar mampu melihat potensi ekonomi di daerah sebagai peluang usaha. Program pendampingan Sultan Muda saat ini telah menghimpun hampir 200 peserta yang tergabung dalam kelompok usia produktif. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, jumlah tersebut diharapkan terus bertambah dan mampu melahirkan lebih banyak wirausaha muda di Sumatera Selatan. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
10: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang menyiapkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru pada 14 hingga 31 Juli mendatang. Laporan Aprianti.
11: Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang menyiapkan rangkaian program awal bagi peserta didik baru yang berlangsung pada 14 hingga 31 Juli mendatang. Program tersebut meliputi masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, dan matrikulasi untuk memastikan siswa siap mengikuti proses pembelajaran serta kehidupan di lingkungan asrama. Wakil Kepala Bidang Humas Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang, Gitu Rusdianto, mengatakan MPLS akan menjadi tahap awal untuk memperkenalkan lingkungan sekolah

0: observasi terhadap kemampuan setiap siswa dan memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan. Materi yang menjadi prioritas meliputi matematika, membaca, pembentukan karakter, serta kemandirian, mengingat pada tahun ajaran sebelumnya masih terdapat peserta didik yang membutuhkan penguatan kemampuan dasar tersebut. Selain aspek akademik, sekolah rakyat juga memberikan pembekalan keterampilan non-akademik seperti public speaking, presentasi, dan penggunaan komputer. Gito menjelaskan program ini merupakan bagian dari upaya lintas kementerian untuk meningkatkan kompetensi siswa agar lebih percaya diri, mandiri, dan siap menghadapi proses pembelajaran maupun kehidupan di asrama. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aprianti, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita terakhir, BPBD Banyuasin menghimbau warga meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di sungai, menyusul peristiwa seorang warga yang diduga tenggelam di Sungai Rebo.
2: Peristiwa meninggalnya seorang warga yang diduga tenggelam di Sungai Rebo, Kabupaten Banyuasin, menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk lebih mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di kawasan perairan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banyuasin mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan, terutama pada musim dengan kondisi cuaca yang tidak menentu. Korban berinisial IS, 34 tahun sebelumnya dilaporkan hilang di kawasan Sungai Rebo, Desa Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan. Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari oleh tim gabungan, korban akhirnya ditemukan pada Senin pagi di perairan Sungai Musi, kawasan Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Menanggapi kejadian tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin Reza Agus Perdana meminta masyarakat lebih berhati-hati saat berada di sekitar sungai. Menurutnya, pengawasan terhadap anak-anak, lansia maupun anggota keluarga yang membutuhkan pendampingan harus menjadi perhatian utama. Reza menjelaskan, kondisi sungai dapat berubah sewaktu-waktu akibat hujan deras di wilayah hulu maupun pasang air. Situasi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan bagi warga yang beraktivitas di bantaran maupun di perairan sungai. Karena itu, masyarakat diminta menghindari aktivitas yang beresiko, terutama ketika cuaca mulai memburuk atau debit air mengalami peningkatan. Kewaspadaan dinilai menjadi langkah paling efektif untuk mencegah terjadinya musibah.
3: Imbauan untuk warga masyarakat, terutama untuk orang tua, agar berhati-hati dan waspada, terutama untuk anak-anak dan lansia, agar diingatkan tidak bermain atau berenang di sekitaran sungai. Ini dikarenakan ditakutkan terjadi cuaca ekstrim, misalnya hujan deras dan air pasang akan berdampak tentunya menyebabkan musibah seperti yang kita ketahui, nanti tenggelam dan sebagainya. Untuk itu saya harap masyarakat untuk waspada sekali lagi dan berhati-hati dalam melakukan aktivitas di sekitaran sungai.
2: BPBD Banyuasin juga mengajak pemerintah desa, tokoh masyarakat dan keluarga untuk terus mengingatkan warga mengenai pentingnya keselamatan di kawasan perairan. Edukasi kepada anak-anak mengenai bahaya bermain di sungai tanpa pengawasan dinilai perlu terus dilakukan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi imbauan petugas, risiko kecelakaan di kawasan sungai diharapkan dapat diminimalkan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi menutup warta berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan 4 ikon bersejarah Palembang sebagai cagar budaya peringkat nasional. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta RSUD Siti Fatimah mempertahankan akreditasi A dan meningkatkan transparansi tarif layanan pada peringatan HUT ke-8 rumah sakit. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090, serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri, sampai jumpa.
4: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: macet lagi. Padahal jaraknya nggak sampai 1 kilometer. Kalau deket gini, kenapa nggak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang? Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, nggak pakai bensin, dan nggak nambah macet. Iya juga. Napas lebih lega.
1: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Ya, pendengar, hari ini 8 Juli diperingati sebagai sejumlah momentum penting di berbagai negara ya. Peringatan tersebut mengangkat tema kebahagiaan, kesehatan, hingga pentingnya pendidikan berbasis teknologi. Nah, melansir dari National Today, sedikitnya ada beberapa peringatan yang diperingati setiap 8 Juli, masing-masing membawa pesan berbeda yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Di antaranya, yakni Be a Kid Again Day. Be a Kid Again Day ini mengajak orang dewasa menikmati kembali kebahagiaan sederhana seperti ketika masih anak-anak. Peringatan ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas sehari-hari. Selanjutnya ada juga National Blueberry Day ya. Tanggal 8 Juli diperingati sebagai National Blueberry Day di berbagai negara. Peringatan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap buah blueberry yang kaya manfaat bagi kesehatan. Berikutnya ada juga peringatan National Love Your Skin Day yang menjadi pengingat pentingnya menjaga kesehatan kulit sebagai organ terbesar tubuh manusia. Lalu ada juga Math 2.0 Day yang diperingati sebagai bentuk apresiasi terhadap perkembangan pembelajaran matematika di era digital. Momentum ini mengajak masyarakat memandang matematika lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar, tema yang saya hadirkan di kesempatan siang ini ya, dalam program Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini, jadi kaitannya ada juga dengan peringatan yang kita peringati ya di 8 Juli. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada peringatan Be a Kid Again Day. Nah, mungkin pendengar masih ingat ya pengalaman masa kecilnya yang indah, yang pastinya sangat berkesan ya, apa nih? Nanti boleh sharing tentunya di program Indonesia Banget, tapi setelah pas jam. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jam Perusahaan. Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau progres pembangunan flyover JPL 123 di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Muara Enim, di mana peninjauan dilakukan untuk memastikan proyek infrastruktur strategis tersebut berjalan sesuai target. Dalam kunjungan itu, Herman Deru menerima paparan mengenai perkembangan pembangunan flyover. Hingga saat ini, progres fisik proyek telah mencapai 16% dari total panjang jembatan yang direncanakan sepanjang 605 meter. Gubernur mengatakan pembangunan flyover JPL 123 merupakan bagian dari upaya meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mendukung distribusi logistik di wilayah Muara Enim. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di jajaran pemerintahan kota untuk fokus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tersebut. Ia menekankan agar ASN meningkatkan kompetensi dan berinovasi dalam bekerja, serta meninggalkan pola kerja lama yang tidak produktif. Sebagai abdi negara, disampaikannya ASN dituntut untuk meningkatkan kinerja, menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, dan mematuhi aturan kerja yang dinamis. Ia menegaskan seluruh kepala OPD dan staf untuk fokus pada hasil dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekedar menumpuk berkas di meja kerja. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Perusahaan.

0: 90.4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Indonesia Banget ke ruang dengar Anda untuk atensi ataupun Anda yang ingin ikut bergabung ya. Jadi silakan melalui line telepon di 0711 369977. Ini sudah tersambung ya sih dengan penelpon pertama. Indonesia Banget.
1: Halo Indonesia Banget.
0: Iya, dengan Bang Robi ya.
1: Bukan, Pak.
0: Dengan
1: Herdian di Martapura.
0: Oh, Bang Herdian di Martapura. Salam kenal ya, Bang Herdian.
1: Iya, udah. Oke. Okay. Udah pernah masuk, lupa Mbak sini.
0: Udah pernah masuk. Oke, okay, baik Bang Herdian. Ini tadi sudah saya sampaikan ya untuk tema di kesempatan siang hari ini, tapi kayaknya monitor radionya ya. Agak feedback ini ya. Oke. Baik Bang Herdian. Tadi kalau berbicara mengenai kenangan masa kecil nih, mungkin masih ingat gitu yang paling membahagiakan buat Bang Herdian apa nih?
1: Kenangan masa kecil.
0: Apa ya kira-kira ya?
1: Ya mungkin main sama temen ya Mbak. Kayak main-main dulu kan ada skuter, lomba-lomba skuter itu kan ikut.
0: Masih ingat mungkin teman masa kecilnya namanya siapa nih?
1: Nama sih dulu dipanggil Dian nih Mbak ya.
0: Dian ya.
1: Iya, kalau dulu kan tinggalnya di Sumatera di utara Mbak.
0: Sumatera Utara, oke.
1: Ya, jadi manggilnya orang ya Bang Dian.
0: Gitu. Bang Dian ya. Oke, baik. Bang Hermansyah mau dengar lagu apa nih di siang ini?
1: Lagunya Alexa Mbak, dari Dewi.
0: Dewi ya, dari Alexa ya. Oke, okay. Ya. Baik. Mau dikirim lagunya?
1: Siapanya buat ada Mbak Yuni, ada Mbak Esi, Mbak Eli, ada Bang Robi, ada Bang Aldo, ada Bang Napi, Bang Uju, ada Mbak Anggi juga, Bang Andra, Bang Robi, Pak Darmawan, Oma Ana, Bang Kiwai juga, buat semua aja Mbak ya.
0: Iya.
1: Herdian Mbak, bukan Herma.
0: Herdian ya, oke.
1: Aku masuk dulu nama, ya? Dari awal Mbak Esi masuk loh Mbak.
0: Oke, okay. Udah lama sih soalnya kita gak ketemu di udara ya, yeah. Bang Herdian ya.
1: Susah Mbak, rame Mbak.
0: Kenapa? Aduh bisa aja nih. Oke, okay, ini tadi nomor satu loh. Bisa masuk ya Bang Herdian.
1: Iya, iseng-iseng buka. Coba masuk pertama.
0: Waduh, apa tuh tipsnya? Langsung aja gitu ya.
1: Kebetulan mungkin Mbak.
0: Kebetulan ya. Baik Bang Herdian, terima kasih sudah bergabung ya. Salam buat keluarga di sana.
1: Iya Mbak, buat Mbak Esinya sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Herdian di Martapura tadi ya, sudah bergabung di Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini. Silakan nih untuk Anda lainnya pendengar di line telepon 0711 369977. Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget Mbak Esi.
0: Mbak Uju ya?
2: Iya Mbak.
0: Oke, Uju di Sakorambutan. Uju, Sakorambutan. Monitor radionya. Radut jadinya. Radionya agak kebesaran nih kayaknya ya. Oke, Masa Uju ya? Gimana kalau Uju masa kecilnya, pengalaman masa kecilnya sehubungan juga dengan peringatan
2: kalau masa ya? Kecil kalau Allah kembali lagi kan satu, kalau baju tinggal pakai.
0: Iya, enak banget ya.
2: Kalau balik pulang minta uang. Iya, kalau dimarahi lari.
0: Nangis gitu paling ya.
2: Iya, apalagi
0: habis itu udah. Oke.
2: Okay. Ini Mbak. Apa? Kalau dulu-dulu tuh kalau bahasa kampung bejajan tuh kan pada masa itu kan di kampung kan enggak ada ini apa tuh? Supermarket. Kalau pengen makan-makan kan hutan, banyak kan buah-buahan di hutan kan. Segala pohon dipanjat tuh toh.
0: Iya betul. Itu ya. Jadi,
2: mungkin pada masa itu kan anak-anaknya sehat semua tuh, mungkin di situ kan.
0: Oke,
2: yang kedua, jadi ada ganti istilah obesitas zaman itu kan.
0: Betul.
2: Bukanlah kreatif lah pada masa-masa itu, Mbak.
0: Iya. Banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya, tanpa mikirin apa gitu ya.
2: Iya, apalagi kalau bikin mainan kan bikin sendiri pada waktu itu, Mbak.
0: Oke, semuanya dibuat sendiri, enggak kayak sekarang gitu ya.
2: Kreatif lah kalau anak pada masa itu. Walaupun tingkat pendidikannya tidak tinggi, tapi mereka kreatif. Kalau sekarang kan anak-anak kan habis di dalam kamar.
0: Gadget gitu ya. Kan. Betul. Ya, gitu. Baik, terima kasih sudah sharing ya. Uju di Saku Rambutan. Mau dengar lagu apa nih?
2: Pilih ke Mbak dari Gita Gutawa.
0: Gita Gutawa ya. Oke, nanti ya.
2: Ya.
0: Mau dikirim?
2: Tadi barusan Mbak. Abang dari mana tadi?
0: Martapura ya.
2: Martapura.
0: Herdian.
2: Bersama abang mana tadi?
0: Bang Herdian.
2: Bang Hedrian ya. Terima kasih kirimannya. Oh, di situ juga ada Mbak. Ada Mbak Yuni ya. Nah, yang pasti seluruh pendengar Indonesia banget. Kita doakan sehat selalu be. Terus Om Mama Sito ya, sedang beribadah di Tanah Suci. Kita doakan juga pulang balik selamat deh Mbak.
0: Amin.
2: Terus untuk Mbak penyiar kita doakan juga kan, bisa ke sono juga.
0: Sama. Amin, terima kasih ya doanya.
2: Pasti disayang di hati juga ya.
0: Baik, semuanya Jumun, semoga Hesti, bisa ke sana ya. Amin. Ya,
2: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uju di Sako Rambutan. Setelah Uju siapa nih ya? Langsung saja siapa Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam Pak Darmawan ya.
3: Oh iya.
0: Apa kabar Pak Darmawan?
3: Alhamdulillah.
0: Masyukurillah. Sehat
3: ada
0: ya.
3: Ada 9 dari sama yang ke perusahaan.
0: Iya betul. Ada teman-teman cerita. Sama Pili ya.
3: Iya.
0: Ketemu Pili.
3: Udah banyaknya perubahannya.
0: Betul.
3: Iya.
0: Oke, terima kasih ya Pak Darmawan udah mampir ke RRI Pro 1.
3: Iya, ke Perempat juga.
0: Perempat juga ya, keliling
3: iya.
0: ya. Radio tour judulnya.
3: Ya ingat. Nostalgia zaman-zaman dulu itu Mbak Si.
0: Oke, pastinya
3: Dada,
0: ya.
3: Biar Mbak Yuli dan Pak Haris kan.
0: Iya.
3: Bang En kan. Mbak Linda waktu itu kan.
0: Iya, betul.
3: Ya Cahyo kan. Jadi banyak ingatan waktu itu kan.
0: Bisa flashback gitu ya. Teringat kembali.
3: Iya, kalau kita flashback ke belakang, aduh,
0: banyak kenangannya ya Pak Darmawan ya.
3: Iya, apalagi di ruang
0: siaran
3: utama KSN gitu kan.
0: Oke, baik. Pak Darmawan, ini ngomongin masa kecil nih. Gimana nih, pasti banyak juga kenangannya Pak Darmawan. Apa nih sehubungan juga dengan peringatan 8 Juli ini ya?
3: Banyak Mbak.
0: Apa di antaranya? Yang paling deh, Pak Darmawan yang paling berkesan.
3: Ya, kalau banyak ini Mbak Isi, kalau SD-nya waktu itu ikut nenek di kampung.
0: Di mana tuh?
3: Ya, di Oganilir.
0: Oganilir ya, oke.
3: Iya, jadi semasa SD kan itu kan, kalau malamnya itu belajar ngaji Mbak Isi.
0: Oke, itu yang paling berkesan ya.
3: Iya, jadi kalau ikut nenek itu kan pulang sekolah kita ke sawah Mbak Isi waktu itu kan. Jadi cari burung kan, main layangan gitu kan. Jadi ikut nenek itu lebih manja Mbak Isi.
0: Semuanya boleh gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, baik.
3: Itu kalau di kampungnya, di dusunnya main itu kalau bulan puasa itu mainan dari bambu itu Messi. Dari bambu tahu enggak Messi?
0: Oke. Pernah dengar? Gimana tuh
3: itu
0: jadi?
3: Kan kalau diisi minyak tanah jadi anu suara mercon itu Messi.
0: Oh iya. Oke. Okay.
3: Iya, itu enggak ada lagi permainan itu Messi.
0: Oke. Teman-teman itu juga dulu. Termasuk yang paling berkesan ya Pak Darmawan ya. Banyak banget ya berarti ya Pak Darmawan ya.
3: Oh iya.
0: Oke, baik. Makasih sudah sharing ya dua di antaranya.
3: SMP, SMA sampai perguruan tingginya saya ikut orang tua.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Pak Darman sudah sharing. Mau dengar lagu apa nih siang ini?
3: lagunya dari Cassandra aja deh Mbak sih.
0: Cassandra, Cinta Terbaik?
3: Ya betul.
0: Baik. Buat siapa lagunya jadi, Pak?
3: Untuk yang dari Matapura dari ya.
0: Ya betul.
3: Bang Hendra ya.
0: Hadrian ya.
3: Hadrian, ya Bang Uyu juga, Sisi juga, Eli juga, Mbak Yuni, Mbak Bentinya juga, Ibu Mas Ito, semoga sehat selalu di Rara Suci, Bang Gandhi, Ibu Asma juga, Mbak Pipit, Mbak Nadia, Bang Robinya juga, Pak Subari juga, Pak Syahrul di pengurusan ya. Hitungnya juga apa itu Bang Adi ya bagi yang di Sukarami semuanya Mbak Esi
0: ya.
3: Berkirim salam sehat semua untuk Mbak Esi juga, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih Pak Darmawan. Amin
3: cuaca agak mendung nih Mbak Esi
0: gitu ya. Oke
3: okay. Tak hujan Mbak Esi.
0: Mudah-mudahan enggak ya. Oke okay. Makasih ya sudah gabung ya. Baik Pak Darmawan. Amin, terima kasih doanya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Darmawan yang ada di Bukit ya. Dan untuk Anda pendengar pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi yang akan hadirkan lagu-lagu yang tadi sudah di request ya di program Indonesia Banget untuk siang ini.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar dalam program Indonesia Bangga untuk kesempatan siang hari ini ya. Kami sapa kembali pendengar yang bergabung via telepon Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, Assalamualaikum Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru Bang Robi ya.
1: Iya Mbak Esi, Apa kabar Mbak Esi?
0: Alhamdulillah baik Bang Robi. Bang Robi sendiri gimana nih?
1: Alhamdulillah baik, cuacanya lemah.
0: Oke.
1: Anget-anget kuku.
0: Kayak minuman jadinya ya. Oke. Tadi Bang Robi udah menyimak belum nih tema yang saya hadirkan di siang ini?
1: Masa bahagia waktu kecil.
0: Betul. Masih ingat?
1: Kalau minta duit jajan selalu dikasih, Mbak.
0: Iya betul, enak banget ya. Kadang nggak minta pun dikasih ya.
1: Oke. Terus kalau ini ya sering diajak jalan-jalan Mbak Esi.
0: Betul. Ada lagi?
1: Diajak, dulu tuh sering diajak ke ini.
0: Kemana?
1: Bioskop.
0: Oh ke bioskop.
1: Oh.
0: Masih ingat nonton film apa?
1: Film India Mbak Esi.
0: Film India kan di TV banyak. Beda ya.
1: Seneng film India loh Mbak Esi.
0: Oke. Baik. Ada lagi mungkin Bang Robi?
1: Ini diajak main apa ini? Bom-bom kar Mbak Esi.
0: Oh iya, oke. Baik. Terima kasih.
1: Kalau mainan banyak Mbak Esi, mainan banyak.
0: Iya. Oke. Makasih ya pasti sudah sharing ya, jadi mengingatkan kembali lah ya.
1: Iya Mbak Esi.
0: Momen-momen kita masa kecil, enak banget ya.
1: Mbak Esi, aku masa kecil ya Mbak.
0: Masa kecilnya hampir mirip-mirip sama tadi yang disampaikan pendengar ya.
1: Oke. Okay. Kalau cewek itu pasti
0: beli mainan ya, betul. Kok tahu? Ya tahu lah ya. Oke baik, terima kasih ya Bang Robi sudah sharing. Pengen denger lagu apa nih di siang ini?
1: Yang lagu ini pengen dengar lagu Juliet aja Mbak Esi.
0: Juliet.
1: Yang judulnya bukannya aku takut itu Mbak Esi.
0: Oke. Baik. Buat siapa lagunya?
1: Ada Mbak Esi.
0: Ada harusnya ya.
1: Harus Mbak Esi.
0: Ada.
1: Ada.
0: Iya ada dong.
1: Lagunya buat Eli Mbak Esi yang digantus ya. Bang Herdian, Bang Tokoro ya. Bang Pak Darmawan tadi ya.
0: Iya.
1: Makasih senggolannya. Terus Pak Tok Heri Prabu Mule. Terus Bang Aldo, Bang Napi. Terus Sarur, Rara ya. Sisi okay. Mbak Isi. Itu kalau Sisi masuk di reject aja Mbak Isi.
0: Gitu ya, bisa gitu ya, ada deteksinya emang.
1: Iya, kalau boleh dong ya. Cacat dan denger Mbak Sisi.
0: Harus diterima semuanya ya. Aduh ini Sisi ya, sebentar lagi ini masuk nih pasti nih.
1: Iya, pasti masuk, panas kupingnya itu.
0: Oke.
1: Sisi belum masuk kan.
0: Iya belum, habis ini langsung
1: ya. Ada Sisi yang udah masuk, Eli masuk deh.
0: Oh, iya Mbak Eli juga belum masuk ya. Oke baik
1: itu
0: Bang Robi.
1: Ya,
0: terima kasih ya.
1: Terima kasih Mbak Esi. Selamat tugas. Semoga sehat panjang umur rezekinya Mbak Esi ya.
0: Amin.
1: Ya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Robi yang ada di Ramakasih ya. Selanjutnya siapa lagi nih? Di Indonesia Banget untuk siang ini. Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Bali.
0: Dengan Bang Aldo ya?
2: Iya.
0: Oke. Bang Aldo. Iya, suaranya agak berdenging ini ya. Bang Aldo di Bali. Gimana cuacanya Bali siang ini Bang Aldo?
2: Panas banget, Bang.
0: Panas banget ya?
2: Iya.
0: Oke. Tadi udah menyimak tema yang saya hadirkan, Bang Aldo.
2: Baru pulang kerja nih, malam.
0: Oh, baru pulang kerja. Ya jadi sehubungan dengan peringatan Be a Kid Again ya, Day hari ini 8 Juli. Mungkin Bang Aldo punya kenangan masa kecil yang pastinya membahagiakan ya. Apa nih, tadi udah banyak pendengar kita yang udah sharing-sharing tentang pengalaman masa kecilnya yang membahagiakan. Buat Bang Aldo sendiri gimana nih?
2: Kalau Bang Aldo dari kecil itu ya nggak bolu-bolu itu, tapi kesampaian ya, cita-citanya mau jadi pegawai gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ya, tapi alhamdulillah sampai saat ini masih berlanjut.
0: Amin, berarti terwujud ya. Ada kebahagiaan lainnya mungkin yang Bang Aldo dapatkan gitu ya di keluarga khususnya? Kalau ya, tadi
2: ada, Mbak.
0: Apa tuh?
2: Ya, sepertinya kalau kita itu bisa memberikan bantuan ya kepada saudara-saudara, kepada sanak keluarga, juga kepada teman kalau ada.
0: Oke. Baik, pastinya ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Aldo sudah gabung ya.
2: Lagunya
0: di Indonesia Pocket. Oh iya, lagunya lagu apa nih?
2: Lagunya dari Agnes Mo.
0: Agnes Mo.
2: Matahariku.
0: Matahariku. Buat siapa lagunya?
2: Ya, buat Ari, ya, buat Simon, buat Sisi di Pelaju, buat Freddy di Marbuke, buat Bu Masito, buat Bang Napi di OI, buat Robi, terima kasih buat Pipi di Salam Tutu, buat Bu Eli di Gandus, Bu Ardian di Martapura, spesial buat Mbak, sukses selalu, murah rezeki panjang umur,
0: amin.
2: Yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga Mbak ya.
0: Terima kasih Bang Aldo.
2: Ya, hati-hati kalau pulang Mbak.
0: Iya, terima kasih.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pali ada Bang Aldo. Selanjutnya, si sapa kembali ya di Indonesia Banget untuk siang ini. Indonesia Banget.
3: Indonesia Banget, Mbak Esti. Selamat
0: iya.
3: siang.
0: Selamat siang, Mbak Eli ya.
3: Iya, kok tahu.
0: Kok tahu ya. Tadi udah disebut siapa tadi ya? Bang Robi ya?
3: Gitu ya.
0: Iya.
3: Alhamdulillah, Mbak.
0: Alhamdulillah, masuk akhirnya ya. Oke, okay. Gimana kabarnya siang ini, hari ini?
3: Alhamdulillah, Mbak Eli. Baik-baik aja Mbak.
0: Baik-baik aja ya.
3: Iya,
0: oke, okay. Baik, ini tema yang saya hadirkan udah menyimak kah Mbak Eli?
3: Oh, temanya kalau dulu sering diajak mama kondangan Mbak.
0: Terus gimana tuh?
3: Lagi Mbak itu Mbak.
0: Itu yang paling membahagiakan ya buat Mbak Eli ya?
3: Bahagia banget Mbak.
0: Kenapa ya, emangnya?
3: Iya, seru aja Mbak diajak
0: seru.
3: Mama.
0: Iya,
3: kalau sekarang kan nggak mungkin. Sekarang saya sudah jadi mama.
0: Sudah jadi mama ya. Oke, okay. Ada lagi mungkin yang lain, Mbak Eli?
3: Yang lain ya biasa bermain ini berenang sama teman-teman di sungai Mbak.
0: Sungai mana nih Mbak Eli?
3: Sungai Rengit Mbak.
0: Sungai Rengit. Oh di situ
3: iya,
0: ya Mbak Eli.
3: Sekarang sana Mbak.
0: Banyak okay.
3: sungai-sungai untuk berenang kecil, anak-anak kecil Mbak.
0: Oke, okay. Biasanya pas weekend atau kapan tuh berenangnya? Ada
3: kapan
0: waktu?
3: Aja, Mbak. Hmm?
0: Kapan
3: baru
0: aja?
3: Waktu main.
0: Oh gitu ya.
3: Berenang gitu Mbak.
0: Baik, mudah-mudahan ya.
3: Mudah-mudahan
0: apa ya? Bukan maksudnya mudah-mudahan bisa kumpul kembali. Aduh kok gak fokus jadinya sama Mbak Eli ya. Mudah-mudahan masih bisa kumpul kembali dengan teman-temannya masa kecil. Waktu itu gimana? Masih sering ketemuan atau gimana nih?
3: Udah jarang banget Mbak.
0: Udah jarang banget. Tapi masih di
3: keluarga masing-masing Mbak.
0: Oke, masih ada di Palembang semuanya? Atau
3: ada
0: udah?
3: Ada.
0: Berapa orang yang masih?
3: Ada semua kayaknya di kampung situ kan.
0: Oh ada semua ya.
3: Iya.
0: Masih bisa berkomunikasi keluarga, dong pastinya ya.
3: Keluarga masing-masing.
0: Udah sibuk tapi biasanya kalau udah berkeluarga ya Mbak Eli ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Eli sudah sharing. Pengen denger lagu apa nih?
3: Pasti juga lagunya apa ya? Wali udah belum Mbak Wali?
0: Wali belum, yang mana nih? Pilihin aja.
3: Wali. Jangan dong. Kalau ada yang ini doa aku untuk musayang ada enggak?
0: Doa aku untuk musayang ya. Oke. Okay. Iya. Nanti saya hadirkan ya. Terima kasih pastinya Mbak.
3: Ada enggak dulu Mbak?
0: Mbak Eli, doaku untukmu sayang ya. Ada
3: gitu.
0: Ada Aliza nih yang udah muncul duluan. Sebentar ya. Kita coba secik lagi. Mungkin lagi ini ya. Lagi istirahat. Doaku untukmu sayang ya.
3: Kalau enggak ada.
0: Yang
3: apa?
0: Mana?
3: Kekasih halal aja Mbak.
0: Kekasih halal ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Ada ya?
3: Ada.
0: Ada.
3: Oke, buat Mbak Esi pulangnya hati-hati ya Mbak. Hmm? Semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin, terima kasih ya.
3: Iya, sehat terus.
0: Amin. Mbak Eli juga loh.
3: Lancar semua pekerjaan Mbak Esi.
0: Amin, terima kasih.
3: Terima kasih Mbak Esi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia banget untuk siang ini yang sesaja saya hadirkan lagu-lagu yang ada di request tadi ya.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Ya pendengar, sampailah kita pada akhir perjumpaan Esi menemani Anda di Indonesia Banget untuk hari ini ya, di hari Rabu 8 Juli 2026. Terima kasih untuk atensi dan juga minat dengar Anda, sekaligus juga mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Esi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap terus bersama kami pukul 15 nanti. Ada Ega yang akan bersama Anda di program Palembang sore ini.

0: Sore ini. Palembang Sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda di rangkaian Palembang sore ini, edisi di hari Rabu 8 Juli 2026. Bersama saya Aga Duyanti, kita akan melanjutkan kebersamaan kita dalam Palembang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, tentunya beragam informasi terupdate dan juga hiburan sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi ada Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta yang membawa kita di pukul 15 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami informasikan juga nanti pada pukul 15 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat, bersama kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Masih dalam rangkaian Palembang sore ini, pendengar, kami juga masih akan menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Dan informasi selanjutnya, pendengar, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin yang terus menggenjot program gerakan ASN Sehat atau GASKAN demi mendongkrak produktivitas pelayanan publik. Pada hari Selasa 7 Juni 2026, Laboratorium Kesehatan Masyarakat memfasilitasi pemeriksaan medis gratis bagi semua pegawai Dinas Kominfo Muba. Pemerintah Kabupaten Muba meluncurkan program GASKAN sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjaga kebugaran para pegawai. Pemerintah Kabupaten Muba memastikan para abdi negara tersebut selalu berada dalam kondisi prima saat melayani masyarakat luas. Dan mendengar, PLT Kepala Dinas Kesehatan Muba, Zwesti Wismadevi, menegaskan bahwa program ini mengutamakan aspek pencegahan penyakit. Zwesti menjelaskan bahwa langkah preventif dan promotif sangat penting untuk menjaga stabilitas kesehatan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Muba. Tim medis memeriksa tekanan darah, kesehatan gigi, mulut, mata, kolesterol, hingga merekam EKG bagi pegawai berusia di atas 40 tahun. Tenaga kesehatan juga, pendengar, memberikan layanan pemeriksaan IVA khusus bagi ASN perempuan yang sudah menikah. Pihak penyelenggara membagi wilayah kerja pemeriksaan tingkat kecamatan melalui puskesmas setempat agar program ini dapat menjangkau seluruh ASN. Dan pemerintah daerah juga mengandalkan program GASKAN untuk mendeteksi dini segala bentuk gangguan kondisi kesehatan.

para pegawai. Jadi apabila ditemukan gejala yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, maka dapat segera ditangani di fasilitas kesehatan yang ada di MUBA. Dan juga pendengar ya, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daud Amri memberikan apresiasi dan juga dukungan penuh terhadap keberlanjutan program Gaskan ini. Karena ya menurutnya ASN yang sehat adalah modal utama untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, optimal dan tentunya berkualitas kepada masyarakat.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar RI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Mendengar pukul 15:33 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduhannya. Amin ya rabbal alamin.

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Tahukah Anda bahwa akikah memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam? Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah mu'akad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembelih hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah, doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tata cara pelaksanaan akikah memang semakin praktis. Namun esensi ibadahnya tetap sama, yaitu menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kepedulian sosial. Jadi, akikah bukan sekedar rangkaian acara setelah kelahiran saja, melainkan warisan sunnah yang syarat makna dan menjadi wujud syukur, lalu mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi keluarga.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar tadi ada taubat ya dari Syahrini yang menutup rangkaian nada religi kita di kesempatan sore hari ini. Dan mendengar masih di Palembang sore ini juga ya, nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan juga Warta Berita Belajar Sumba dari Pro 1 RRI Bandar Lampung. Jadi nanti pukul 16, pastikan Anda terus bersama kami untuk menyimak berbagai informasi-informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dan mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang mulai mematangkan persiapan menghadapi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Oku Selatan, Ferry Wijaya, di Muara 2 Oku Selatan pada Senin 6 Juli 2026. Pendengar, rapat diikuti perwakilan perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian serta unsur terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kegiatan bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memastikan kesiapan seluruh perangkat daerah dalam menghadapi proses evaluasi. Dalam arahannya, Ferry Wijaya meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk menyiapkan dokumen pendukung secara lengkap, memenuhi kebutuhan data, serta memperkuat koordinasi agar pelaksanaan PEKPPP ini berjalan optimal. Menurutnya, hasil dari kegiatan ini menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan mampu memenuhi setiap indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain menjadi tolok ukur kinerja, hasil evaluasi dari pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 ini juga akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan dan juga penyempurnaan layanan agar semakin efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan juga berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dan mendengar ya, melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah Kabupaten Oku Selatan berharap seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman mengenai tahapan pelaksanaan PEKPPP ini sehingga mampu bersinergi dalam memenuhi seluruh aspek penilaian. Pemerintah Kabupaten Oku Selatan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menghadirkan pelayanan prima bagi masyarakat. Dan untuk informasi lainnya dapat Anda akses juga, pendengar, di portal berita resmi kami ya di rri.co.id, dan tentunya Anda juga bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami informasikan kembali nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Belajar Sumba bersama dengan RRI Bandar Lampung. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.

informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

dan juga kondisi lingkungan saat ini, meningkatnya pencemaran plastik sekali pakai terhadap lingkungan, yang bahkan itu juga terjadi di Indonesia, bahkan itu di Sumatera Selatan.

Jambi di bawah komando Wali Kota Jambi, Maulana gencar menggalakkan aksi nyata dalam mengurangi kantong plastik dengan beberapa program andalan. Dalam mendukung aksi nyata mengurangi penggunaan kantong plastik, Walhi Sumatera Selatan mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai upaya menekan pencemaran lingkungan. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 8 Juli 2026, dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto, nomor 26. Bersama saya, Dian Oktavia, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Pemkot Jambi di bawah komando Wali Kota Jambi, Maulana, gencar menggalakkan aksi nyata dalam mengurangi kantong plastik dengan beberapa program andalan. Selengkapnya dilaporkan Renold Putra dari RRI Jambi.
1: Mendengar aksi nyata yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik di Kota Jambi mencakup diet kantong plastik dengan selalu membawa tas belanja ramah lingkungan sendiri saat berbelanja di pasar tradisional atau pusat perbelanjaan, mendukung gerakan OPBM, organisasi penggerak bebas masalah, serta melakukan pemilahan sampah dari rumah. Dan hal itu dijelaskan Wali Kota Jambi, Maulana, di ruang kerjanya. Menurutnya, langkah-langkah strategis dan operasional yang sedang digalakkan Kota Jambi meliputi penerapan kebijakan, mengacu pada peraturan Wali Kota Jambi yaitu Perwal, dan pembatasan penggunaan kantong plastik sendiri digalakkan di berbagai sektor usaha dan retail. Kemudian kampanye belanja cerdas membiasakan diri menolak kantong plastik dan menggunakan tas kain pengganti saat berbelanja di pasar, serta pengelolaan sampah terpadu yang ditekankan atas partisipasi aktif dalam pemilahan sampah di tingkat lingkungan rukun tetangga RT. Dalam hal ini, pemanfaatan fasilitas depo transfer sampah modern dari pemerintah Kota Jambi untuk meminimalisasi penumpukan sampah yang ada di Kota Jambi.
2: Konsepnya adalah partisipasi masyarakat dan dimulai semua wilayah. Program Kampung Bahagia ini adalah jawaban. Nggak boleh lagi ada satu RT pun di Kota Jambi yang tidak tersentuh pembangunan.
3: Tantangannya pasti, tapi nggak ada jalan lain yang lebih efektif kecuali OPBM ini. Yaitu sampah diambil dari rumah ke rumah, tidak ada mengotori jalan-jalan protokol.
1: Diutarakan Maulana, selain program tadi, gerakan komunitas yang terlibat dalam aksi bersih lingkungan seperti kegiatan World Clean Day juga rutin dilaksanakan di kawasan Sungai Batanghari Jambi, atau program diet plastik berbasis lingkungan. Dari Jambi, Renold Putra, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Indra Ahmad dengan manajer advokasi Mitra Bentala Lampung, Mas Habi, terkait dampak penggunaan kantong plastik.

0: pendengar, saat ini telah terhubung bersama saya, manajer advokasi dan kajian Mitra Bentala Lampung, Bung Mashabi. Bung Mashabi, kita ketahui setiap tanggal 3 Juli ya diperingati sebagai hari bebas kantong plastik sedunia ya. Dari sudut pandang sebagai organisasi peduli lingkungan, saat ini di wilayah Provinsi Lampung seperti apa penggunaan kantong plastik oleh masyarakat?
1: Ya, memang momen ini untuk mengingatkan kita semua ya, memperingati hari bebas plastik sedunia dengan harapan bahwa setiap waktunya atau setiap tahunnya ada perubahan perilaku ya bagi semua orang untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Kita melihat memang sampai saat ini sih masih belum begitu optimal ya. Jadi penggunaan plastik masih terus berlangsung di masyarakat ya. Jadi ini harus didorong terus bagaimana penggunaan kantong plastik harian itu bisa, karena kita ketahui bahwa plastik itu kan ya bahan yang susah hancur ya, susah hancur, dan ini akan menyebabkan terjadinya itu ya kerusakan-kerusakan di lingkungan, terutama misalkan di dalam tanah terkubur, sehingga ini akan berpengaruh terhadap organisme yang hidup di situ. Kemudian apalagi penggunaan tanah ya, tanah akan terganggu bagi petani-petani jika banyak kantong plastik yang di dalam tanah begitu. Nah, ini kan bertepatan juga ya, beberapa kali kita melakukan kampanye ya, kemudian berdasarkan hasil advokasi kemudian kajian kita di Mitra Bentala juga selalu menghimbau agar penggunaan plastik ini ada kepedulian dari para pihak. Nah, ini yang kan yang terbanyak kan penggunaan kantong plastik ini dari rumah tangga. Ambil saja contoh misalkan dalam harian ibu-ibu rumah tangga itu kan banyak berbelanja menggunakan kantong plastik.
0: Saat ini kan penggunaan kantong plastik di tengah masyarakat itu sudah apa ya, sudah sangat masif seperti itu, bahkan di swalayan seperti itu untuk wadah belanja ya, tempat belanja pun masih menggunakan kantong plastik. Nah, ini untuk penggantinya yang ideal kantong plastik tersebut apa, Bung Mashabi?
1: Nah, memang kita menganjurkan ya, berharap sekali ya, entah itu bentuknya kalau di kota peraturan wali kota atau ada inisiatif dari pihak produser ya, misalnya tempat-tempat belanja itu ya, agar menghimbau ada ketentuan jika belanja tidak melayani kantong plastik, silakan misalkan bawa wadah dari rumah atau yang sebagai pengganti ya, bawa dari rumah. Kemudian nah itu harus dilakukan, atau ini salah satu cara yang mungkin agak sedikit ekstrim ya, kalau mau memakai kantong plastik harga yang lebih tinggi untuk mengurangi keinginan konsumen untuk menggunakan plastik itu. Kalau harga yang tinggi kan pasti mereka berpikir ulang gitu kan. Nah, ini harus dilakukan edukasi secara terus menerus sehingga ada edukasi ini kemudian diterapkan oleh para konsumen ya, terutama di tempat-tempat belanja. Memang betul yang paling banyak itu produk plastik itu yang belanja-belanja itu yang dari ibu-ibu ya, kemudian belanja di entah itu supermarket atau di soal lainnya, tempat yang lainnya.
0: Bung Mashabi, apakah kantong plastik ini hanya menimbulkan dampak negatif? Adakah sisi positif ya dari kantong plastik ini, Bung Mashabi?
1: Lebih besar kemungkinan ya dampak negatifnya ya. Nah, yang pertama kan memang bahan plastik ini kan susah hancurnya ya, butuh berapa puluhan tahun gitu kan. Nah, kalau itu dibuang, apalagi dibuang sembarangan, kemudian apalagi misalkan dibuangnya di wilayah tanah tersebar gitu kan, atau yang lebih parah lagi terbuang ke laut atau ke sungai gitu kan. Nah, ini pengaruhnya sangat besar sekali untuk ekosistem biota. Kalau di laut sangat berpengaruh sekali, kalau plastiknya banyak maka terumbu karang tidak bisa berkembang, tertutup semua, maka biota ekosistem laut juga tidak bisa berkembang dengan baik, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan. Jadi lebih banyak faktor negatifnya daripada positifnya ya, ketika banyaknya kantong plastik yang terdapat di mana-mana gitu kan.
0: Apakah kantong plastik ini bisa dimanfaatkan atau didaur ulang kembali, Bung Mashabi?
1: Ya, sebenarnya ada ya. Jadi memang salah satunya misalkan Mitra Bentala mendorong adanya aktivitas pilah sampah ya, di tingkat rumah tangga. Pilah sampah ada yang kantong plastik, yang jenis plastik-plastik itu kan non-organik ya. Kemudian yang organik bisa kita langsung buat sejenis pupuk. Kalau yang non-organik seperti plastik bisa didaur ulang atau recycle segala macam ya, atau dibuat semacam handicraft gitu. Atau beberapa tahun terakhir ini kita juga mendorong adanya bank sampah gitu kan. Nah, di bank sampah itu mendorong ada pila sampah kan, pila sampah yang plastik itu bisa digunakan dibuat handicraft, kemudian macam-macam ya. Banyak sekali yang sekarang itu justru plastik-plastik itu didaur ulang, di repress, kemudian menjadi misalkan ada produk-produk, tapi di Bandar Lampung belum begitu itu ya terkenal ya, di produk-produk misalkan menjadi minyak, kemudian menjadi paving block gitu kan. Nah, di beberapa provinsi itu sudah dilakukan gitu kan, tapi di Bandar Lampung itu belum ada. Nah, itu salah satu sebetulnya bisa ada manfaatnya, sebetulnya ada manfaatnya, tapi memang harus dilakukan tindak lanjut dari penggunaan plastik itu.
0: Baik, Bung Mas Abi, apa yang ingin Bung Mas Abi sampaikan?
1: Ya, di momen memperingati hari bebas sampah ya, kita Mitra Bantala yang concern di lingkungan, kemudian fokus juga terhadap pengelolaan sampah ya, kita berharap mulailah dari diri sendiri kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik ya, karena memang diketahui bahwa penggunaan kantong plastik ini susah hancurnya, akan berakibat buruk terhadap lingkungan kita gitu kan, seperti itu Bung.
0: Baik, terima kasih Bung Mas Abi atas waktunya, selamat beraktivitas kembali Bung Mas Abi.

0: Berikut tanggapan masyarakat Kota Bengkulu yang melakukan aksi nyata dalam upaya mengurangi sampah plastik yang berhasil dihimpun Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Saya bundanya Siva, warga Bentiring Permai. Upaya saya yang udah dari dulu sih dilakukan ya, itu adalah dalam mengurangi sampah plastik adalah biasanya ke kantor bawa tumbler, minum sendiri dari rumah. Kemudian kalau ke pasar saya selalu bawa kantong sendiri. Dan kalau misalnya kita tuh kan kalau beli bawang dapat plastik satu, beli cabai dikit plastik satu gitu. Itu biasanya saya nggak usah pakai plastik, biasanya seperti itu. Kemudian juga kalau belanja ke mall, biasanya saya selalu di mobil itu udah siap kantong bekas goodie bag yang biasanya saya bawa. Akhirnya kita bawa ya, insya Allah nggak banyak-banyakin bawa sampah plastik ke rumah.
2: Nama Wisnu Prayogi, tinggal di Sawah Lebar. Upaya dalam mengurangi sampah plastik, setiap belanja ke supermarket, saya jarang meminta wadah kresek, lebih dominan memilih untuk menyimpannya di dalam tas.
3: Kalau di rumah itu kan ada kan biasa plastik-plastik bekas begitu, apakah itu langsung dibuang atau simpan untuk menggunakan kembali?
2: Lebih dominan untuk disimpan, jadi bisa digunakan kembali.
4: Nama Histi dari Muara Bangkahulu. Biasanya upayaku untuk ngurangin sampah itu, pertama, kalau misalkan kerja ataupun keluar di kegiatan apapun, lebih memilih menggunakan tumbler. Terus upaya lainnya, kalau misalkan belanja nih di supermarket atau di mana, kalau bisa membawa tote bag atau trash bag atau semacamnya. Usaha lainnya mungkin kalau misalkan ke pasar, lebih memilih untuk belanja sayuran di satu tempat atau di menggunakan satu plastik saja, tidak menggunakan banyak plastik. Itu aja.
5: Nama saya Anton dari Kelurahan Bentiring. Ya, kalau untuk aksi nyata mengurangi penggunaan kantong plastik itu memang kami diawali dari rumah ya Kak ya. Terutama saat pergi ke pasar itu, kalau kami itu biasanya membawa tas sendiri dari rumah, bukan plastik. Biasanya kalau di pasar itu juga, para pedagang itu menawarkan plastik itu dua kantong langsung kan, apalagi beli ikan, beli ayam, itu kan dua kantong. Dan kalau kami sekarang itu tidak mau lagi dua kantong, jadi satu kantong aja cukup untuk setidaknya mengurangi jumlah plastik ya, yang ada di rumah. Terus jika ada plastik-plastik yang ada di rumah pun, kami saat ini lebih untuk menyimpan ya, tidak membakar dan sebagainya, seperti itu.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: Dalam mendukung aksi nyata mengurangi penggunaan kantong plastik, Walhi Sumatera Selatan mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai upaya menekan pencemaran lingkungan. Berikut laporan KGS Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
1: Di Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Sumatera Selatan mengajak masyarakat mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai.

0: lingkungan.
1: Itu memang diperingati sebagai hari bebas kantong plastik sedunia, karena kita lihat juga kondisi lingkungan saat ini meningkatnya pencemaran plastik sekali pakai terhadap lingkungan, yang bahkan itu juga terjadi di Indonesia, bahkan itu di Sumatera Selatan.
0: Ersyah menambahkan kondisi pencemaran sampah masih mudah ditemukan di sejumlah kawasan Sungai Musi, baik di wilayah Ulu maupun Ilir, serta di berbagai tepian sungai di Kota Palembang. Kebiasaan sebagian masyarakat membuang sampah langsung ke sungai maupun di bawah rumah panggung dinilai memperburuk kondisi tersebut. Penumpukan sampah juga menyebabkan penyumbatan saluran air yang menjadi salah satu faktor penyumbang banjir di Kota Palembang. Untuk mengurangi sampah plastik, Walhi Sumatera Selatan mendorong masyarakat membiasakan membawa tas belanja, botol minum dan wadah makanan sendiri, serta memilah dan mendaur ulang sampah. Ersyah mengaku perubahan perilaku masih menjadi tantangan karena masyarakat terbiasa dengan penggunaan plastik yang praktis. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Kabupaten Bangka memfasilitasi bantuan sertifikat halal gratis bagi 25 orang pelaku UMKM yang dibiayai oleh APBD tahun 2026. Berikut laporan Bustomi Ahmad dari RRI Sungai Liat.
1: Spesifik usahanya restoran, RPU, ruang potong unggas, sama ini produk olahan.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka memfasilitasi bantuan sertifikat halal gratis bagi 25 orang pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Bantuan sertifikat halal itu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Kabupaten Bangka tahun 2026. Analisis kebijakan UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Zulfia mengatakan, bantuan sertifikat halal gratis dari APBD tersebut dianggarkan sebesar 100 juta rupiah.
1: Ya, sekitar 25. Dananya sekitar 100 juta. Ya, 25 kali 4 juta berarti itu pas 100 juta gitu. Ya, 25.
2: Zulfia menjelaskan pihaknya memfasilitasi 25 pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis melalui jalur shift declare dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH yang saat ini masih dalam tahap menunggu perjanjian kerjasama. Menurutnya, jalur shift declare sendiri adalah skema pengajuan sertifikat halal berbasis pernyataan mandiri oleh pelaku usaha mikro dan kecil UMK dengan spesifikasi usaha seperti restoran, rumah potong unggas, dan produk olahan berbahan daging. Selain itu, pihaknya juga memfasilitasi penerbitan sertifikat halal reguler dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 9 UMKM, di mana sertifikat halal reguler dikenai biaya dengan besaran yang sudah ditetapkan. Sementara Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Din PMP 2 KUKM Kabupaten Bangka Baharudin mengatakan jumlah UMKM di daerah ini sekitar 60-an ribu berdasarkan nomor induk berusaha atau NIB yang dikeluarkan bidang perizinan.
3: Jadi 60 ribu itu kadang-kadang mati suri, Pak. Ada juga kan karena UMKM usaha mikro itu kan mereka itu kincaran bukan industri rumah tangga juga bisa dimasuk bisa termasuk usaha UMKM, penjualan PMP, di sini industrinya, nah saya sudah termasuk UMKM. Yang industri ini, sudah industri pembuatan PMP ini termasuk sudah industri, masuk juga UMKM.
2: Menurutnya, progres UMKM khususnya di Kabupaten Bangka mengalami peningkatan, hanya saja daya beli yang malah berkurang atau menurun. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Provinsi Jambi bersama BNN Provinsi Jambi berencana membangun gedung rehabilitasi narkotika di Kabupaten Kerinci. Berikut laporan Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Provinsi Jambi bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi berencana membangun gedung rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten

0: terperinci. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri kegiatan di Kabupaten Kerinci. Pemerintah Provinsi Jambi memilih Kabupaten Kerinci karena angka penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh masih terbilang cukup tinggi. Keberadaan pusat rehabilitasi diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan dan pemulihan bagi para pecandu narkotika. Al-Haris mengatakan pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan kawasan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci sebagai lokasi pembangunan. Kawasan tersebut memiliki lingkungan yang sejuk jauh dari pemukiman warga dan dinilai mendukung proses rehabilitasi. Saat ini pemerintah Provinsi Jambi bersama pihak terkait tengah menyusun master plan serta menghitung kebutuhan anggaran pembangunan fasilitas tersebut.
1: Rencana akan membangun narkoba di Kayu Aro. Kita harus mencari tempat yang bagus untuk mereka yang di rehab narkoba.
0: Di samping itu, Gubernur Jambi Al-Haris menambahkan para penyalahgunaan narkotika selama ini masih menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi. Keberadaan pusat rehabilitasi di Kabupaten Kerinci nantinya diharapkan dapat memperluas layanan pemulihan tidak hanya bagi masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, tetapi juga bagi penyalahgunaan narkotika di daerah lain di Provinsi Jambi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit tripis terabaikan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur terus menggencarkan eliminasi penyakit kusta. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus berupaya melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit tropis terabaikan. Badan Kesehatan Dunia menyebut ada 20 penyakit yang termasuk sebagai penyakit tropis terabaikan. Di Indonesia ada beberapa penyakit tropis terabaikan yang diprioritaskan, antara lain filariasis, cacingan, cistosomiasis, kusta, dan frambusia. Kementerian Kesehatan sampai saat ini tengah menargetkan eliminasi 5 penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sipta Mi'arif, melalui Kabid P2P Sapuan Ilyas mengatakan, untuk Kabupaten Kaur saat ini tengah fokus melakukan eliminasi penyakit kusta. Kusta adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada kulit, saraf tepi, dan saluran pernapasan. Kusta juga dikenal sebagai lepra atau penyakit Hansen dan dapat menimbulkan gejala berupa mati rasa, lesi kulit, serta gangguan pada otot dan indera peraba.
2: Saat ini kan untuk Kabupaten Kaur, seprovinsi Bengkulu, kita sudah ada kunjungan dari pihak Kementerian Kesehatan itu untuk mengadakan eliminasi kusta. Artinya dari 10 kabupaten seprovinsi Bengkulu, untuk Kabupaten Kaur sudah masuk tahap kedua penilaian. Diharapkan kepada masyarakat, artinya kita bekerjasama dengan puskesmas karena kita untuk menemukan kasus kusta ini di 3 tahun terakhir ini tidak ada ditemukan.
1: Meski belum ditemukan adanya kasus penyakit kusta di Kabupaten Kaur, masyarakat diimbau untuk tetap waspada karena sampai saat ini belum tersedia vaksin untuk mencegah kusta. Pencegahan terbaik adalah dengan deteksi dini dan pengobatan yang tepat guna mengurangi resiko terjadinya komplikasi dan penularan kusta. Upaya lain yang dapat dilakukan yakni menghindari kontak dengan hewan pembawa bakteri kusta, misalnya armadillo. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat khususnya di daerah endemik agar tidak ragu memastikan diri jika ada gejala. Dan yang terakhir, mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penderita kusta. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan segera mengoptimalkan pemanfaatan rumah Magot setelah menyelesaikan sejumlah perbaikan fasilitas pendukung. Selengkapnya dilaporkan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus memperkuat pengelolaan sampah organik melalui optimalisasi rumah Magot. Langkah tersebut dilakukan setelah adanya dukungan pemanfaatan fasilitas hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan Ketut Artike kepada RRI mengatakan, saat ini budidaya Magot masih dilakukan di area belakang kantor DLH. Sementara itu, rumah Magot yang telah dibangun masih memerlukan rehabilitasi sebelum dioperasionalkan secara maksimal. Menurutnya, beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain bagian atas bangunan yang belum tertutup jaringan sehingga burung masih dapat masuk. Selain itu, kebutuhan sarana pendukung seperti ketersediaan air juga terus dilengkapi.
2: Terkait rumah Magot, itu ada beberapa kendala yang disampaikan untuk rumah Magot. Jadi, untuk sementara, rumah Magot di kita lakukan di belakang dinas. Kemudian untuk rumah Magot nanti kita akan rapikan kembali karena di rumah Magot itu ada beberapa kendala. Bagian atas memang itu terbuka, itu belum kita tutup dengan jaring. Jadi sehingga kalau Magotnya di sana burung itu masih masuk. Nanti kalau itu sudah direhab, kemudian ketersediaan air juga sudah cukup di sana, nanti kita akan manfaatkan maksimal rumah Magot tersebut. Karena kemarin juga kita baru dapat surat dari Kementerian LH bahwa kita dapat memanfaatkan rumah Magot yang merupakan hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, itu kan kita segera manfaatkan rumah Magot tersebut dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Kemudian untuk makanan di rumah Magot itu kita akan manfaatkan limbah dari dapur yang mengelola MBG. Nah, dari dapur-dapur tersebut ada limbah-limbah sisa makanan, nanti kita itu manfaatkan untuk sebagai makanan Magot sekaligus mengurangi jumlah sampah yang ada di dapur-dapur MBG tersebut.
1: Ia menambahkan pihaknya berencana memanfaatkan limbah makanan dari dapur program makan bergizi gratis atau MBG sebagai pakan Magot. Cara tersebut diharapkan mampu mengurangi timbulan sampah organik sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah. Dirinya berharap optimalisasi rumah Magot dapat menjadi salah satu solusi pengurangan sampah organik di Kabupaten Waikanan serta mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke Belitung.

0: Kemenkop dan Kemenpar perkuat desa wisata lewat koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Laporan selengkapnya bersama Arif Juliantoro dari RRI SP Belitung.
1: Alhamdulillah, penandatanganan kerjasama ini menandai proses integrasi dan transformasi kelompok sadar wisata di Belitung.
2: Kementerian Koperasi dan Kementerian Pariwisata memperkuat sinergi pengembangan desa wisata berbasis koperasi, Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP, melalui integrasi kelompok sadar wisata POK Darwis. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Minggu 5 Juni 2026 kemarin. Program ini menjadi langkah awal transformasi POK Darwis menjadi badan usaha koperasi yang berstruktur untuk mendukung pengembangan desa wisata di daerah. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, kerjasama ini merupakan bagian dari penguatan ekonomi desa berbasis pariwisata melalui kelembagaan koperasi. Ia menegaskan integrasi POK Darwis menjadi koperasi akan terus diperluas di berbagai daerah di Indonesia sebagai instrumen penggerak ekonomi desa wisata.
1: Kami berterima kasih kepada Ibu Menteri karena harapannya kolaborasi antara kelompok sadar wisata bertransformasi menjadi koperasi ini bisa menjadi instrumen baru bagi pengembangan kegiatan pariwisata dan juga kegiatan pendukung pariwisata yang nanti manfaatnya tentu untuk membantu target dari pemerintah Kabupaten Belitung dan semoga koperasi yang bertransformasi dari kelompok sadar wisata ini bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggota koperasi yang notabene adalah masyarakat.
2: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyampaikan, sinergi kedua kementerian tersebut menjadi bagian dari penguatan destinasi wisata nasional berbasis kelembagaan koperasi. Ia menambahkan, Belitung sebagai destinasi prioritas nasional akan terus didorong peningkatan kualitasnya, termasuk melalui penguatan desa wisata dan koperasi wisata yang berkembang di daerah tersebut.
3: Jadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Koperasi bekerja sama untuk memajukan desa wisata dan pilot project yang kita laksanakan bersama untuk menjadi koperasi yang berkualitas ada 8 desa wisata yang pertama. Nanti kalau sudah berhasil kita akan meningkatkan lagi dan ini juga kami di sini sekaligus untuk mempromosikan Belitung tentunya sebagai destinasi prioritas yang dicanangkan oleh Pak Penas dalam RPJMN. Tentu kita akan dorong terus peningkatan kualitas destinasi di Belitung dan promosi ke mancanegara untuk lebih.
2: Sejumlah desa wisata yang telah mendapatkan pendampingan tercatat mengalami peningkatan kualitas dan meraih penghargaan sebagai indikator penguatan sektor pariwisata berbasis masyarakat. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Dian Oktavian mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus menemani Anda pendengar di sepanjang Palembang sore ini. Dan pendengar ya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan pulang. Semoga lalu lintas bersahabat dan juga perjalanan menuju rumah selalu aman. Pendengar, kalau kita berbicara juga ya soal perjalanan pulang seperti sekarang ini ya, pasti kondisi di setiap ruas jalan berbeda-beda. Ada yang masih ramai lancar, ada juga yang dipadati kendaraan, atau kata lainnya sih ada langganan macet. Nah, jadi untuk Anda yang berada di jalan dan mungkin ingin berbagi informasi seputar kondisi lalu lintas, mulai dari arus kendaraan, titik kemacetan, pengalian arus, dan mungkin informasi-informasi lainnya yang Anda temui di jalan, boleh ya share di WhatsApp kami di 0821-7927-9090. Siapa tahu informasi yang Anda kirim bisa menjadi panduan bagi pendengar lain juga yang sedang dalam perjalanan pulang di sore hari ini. Dan pendengar ya, jadi tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan ya, dan tentunya Pro 1 RRI Palembang akan terus menemani perjalanan Anda dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Untuk melanjutkan kebersamaan kita dan menemani perjalanan Anda, kita dengerin dulu ada yang satu ini, ada Tulus dengan Teh Hijau.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai, barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung Bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, Bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, Bu. Halo.
2: Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanya sebuah

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam rangkaian Palembang sore ini ya, bareng Ega yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Nanti sekali lagi kami akan hadirkan cek fakta, lalu nanti pukul 17.30 seperti biasa kita juga akan dengarkan Lentera Hati dengan kisah teladan Islami. Sebelum nanti kita juga akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya tepat pada pukul 18:08 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mendengar, kebersamaan kita tentunya akan dilanjutkan dengan Warta Berita Sentral bersama Programa 3 RRI tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga di penghujung kebersamaan kita di kesempatan hari ini, kami juga akan hadirkan mimbar agama Hindu. Jadi pendengar, pastikan Anda terus bersama kami untuk mengikuti ragam mata acara dalam rangkaian Palembang sore ini.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang sore ini, saatnya kami hadirkan cek fakta untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Rabu, 8 Juli 2026. Pendengar, beredar unggahan foto dari akun TikTok Di Lonely yang menampilkan Presiden FIFA Gianni Infantino dan pelatih tim nasional Indonesia John Herman. Unggahan itu disertai narasi yang mengklaim Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030. Dilansir dari turnbackhoax.id hingga Selasa 7 Juli 2026, unggahan tersebut telah memperoleh hampir 5.900 tanda suka dan juga dibagikan ulang sekitar 300 kali. Klaim tersebut pendengar kemudian ditelusuri oleh tim pemeriksa fakta Mavindo. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau cek fakta memasukkan kata kunci Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2030 ke mesin pencari Google. Hasil penelusuran mengarah ke artikel resmi FIFA tentang penetapan tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 dan 2034. Dan mendengar ya, berdasarkan keputusan Kongres Luar Biasa FIFA pada Desember 2026, Maroko, Portugal, dan Spanyol ditetapkan sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2030. Sementara itu, 3 pertandingan pembuka peringatan 100 tahun Piala Dunia akan digelar di Argentina, Paraguay, dan juga Uruguay. Tim pemeriksa fakta Mavindo juga menelusuri foto yang beredar menggunakan Google Lens. Hasilnya menunjukkan foto asli merupakan momen John Herman bersama Ketua PSSI Erick Thohir saat diperkenalkan sebagai pelatih baru Tim Nasional Indonesia di Jakarta. Selanjutnya, foto tersebut diperiksa menggunakan alat pendeteksi AI Zero GPT. Hasil analisis menunjukkan gambar itu merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas mencapai 96%. Dengan demikian pendengar, klaim bahwa Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 adalah hoax. Unggahan tersebut termasuk konten palsu karena bertentangan dengan keputusan resmi FIFA dan menggunakan gambar hasil manipulasi AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Palembang.

0: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
2: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
2: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
2: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama Anda Lentera Hati untuk menemani Anda di sore hari ini sebelum nantinya kita akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Pendengar Lentera Hati yang kami pilih sore hari ini berjudul Kisah Tulaiha bin Huwailid, Nabi Palsu yang Bertobat. Pendengar, dikutip dari buku Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW oleh Munawar Holil, Tulaiha bin Huwailid bin Naufal al-Asadi adalah seorang tokoh penting dari suku Bani Asad bin Huzaimah, salah satu suku besar di Jazirah Arab. Ia dikenal sebagai pemimpin yang berani, berpengaruh, dan memiliki kecakapan dalam peperangan sejak masa sebelum Islam menyebar luas. Pada awal penyebaran Islam, Tulaiha dan sukunya justru menjadi musuh kaum muslimin. Ia terlibat langsung dalam beberapa pertempuran besar melawan pasukan Madinah, termasuk perangkatan pada 626 Masehi dan Perang Khandaq pada 627 Masehi. Namun perubahan besar terjadi ketika Tulaiha akhirnya memeluk Islam pada tahun 630 Masehi di hadapan Nabi Muhammad SAW. Keputusannya ini diikuti oleh banyak anggota sukunya, sehingga Bani Asad masuk ke dalam barisan umat Islam. Sayangnya, setelah wafatnya Rasulullah SAW, keimanan Tulaiha mulai goyah. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, ia mengaku sebagai nabi dan memimpin gerakan murtad di antara kaumnya pada 631 Masehi. Popularitas Tulaiha meningkat karena kabar bahwa dirinya kebal terhadap senjata. Konon ia pernah ditebas pedang namun tidak terluka, sehingga sebagian orang menganggapnya memiliki kekuatan goib dan membelot dari pasukan muslim untuk mengikutinya. Ketika peristiwa Perang Buzaka pecah di timur laut Madinah, Khalid bin Walid memimpin pasukan Islam untuk memerangi pasukan Tulaiha. Sebelum perang, dua sahabat Nabi, Ukasya bin Minsan dan Sabit bin Akrom, dikirim sebagai mata-mata tetapi kemudian terbunuh oleh Tulaiha dan sekutunya Salamah. Dalam pertempuran besar itu, pendengar, pasukan Tulaiha akhirnya tidak mampu menandingi kekuatan pasukan Islam. Khalid bin Walid berhasil mengalahkannya, dan Tulaiha pun melarikan diri ke wilayah Syam untuk menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Muslim. Beberapa tahun kemudian, Tulaiha menyesali perbuatannya dan kembali memeluk Islam secara tulus pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, sekitar tahun 634 Masehi. Ia bahkan menunaikan haji sebagai bentuk penyesalan dan pembuktian atas keimanannya yang baru. Ketika Umar bertemu dengannya, Khalifah itu menegur Tulaiha atas pembunuhan dua sahabat Nabi di masa lalu. Namun Umar juga mengakui perubahan besar dalam diri Tulaiha setelah ia benar-benar bertobat dan menjadi seorang Muslim yang taat. Sejak saat itu Tulaiha dikenal sebagai pejuang Islam yang gagah berani. Ia berpartisipasi dalam beberapa pertempuran besar, termasuk dalam Perang Qadisiyah. Keberanian dan pengorbanannya menghapus dosa-dosa masa lalunya dan menjadikannya salah satu prajurit Islam yang dikenang dalam sejarah. Wallahu alam. Demikian pendengar Lentera Hati, kisah Tulaiha bin Huwailid, Nabi palsu yang bertobat, yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Baik pendengar, sejenak kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 102-109 dan akan dibacakan oleh Qori Ki Agus Junaidi Hashim. Dan nanti pada pukul 18.08 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

文武

Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduhannya. Amin ya rabbal alamin.

Semua anak Adam, manusia, sering membuat kesalahan atau dosa, dan sebaik-baik manusia yang membuat kesalahan atau dosa ialah orang-orang yang suka bertaubat. Riwayat At-Tirmidzi.

Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada ujian, baik dalam bentuk kesedihan, kehilangan, atau kebingungan. Kadang kita merasa sendiri, seolah tak ada jalan keluar. Namun, dalam Islam, kita diajarkan satu hal yang sangat penting.

pernah mampu. Kuncinya adalah yakin. Yakin bahwa setiap masalah sudah satu paket dengan pertolongan. Yakin bahwa Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita. Maka hari ini, mari belajar untuk lebih percaya pada Allah. Kurangi keluh, perbanyak doa. Kurangi resah, perbanyak zikir. Karena sesungguhnya, hati yang tenang adalah milik mereka yang selalu ingat kepada-Nya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2-3.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal.

Masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Ihsan Tarore, manusia sempurna, pendengar yang mengakhiri rangkaian nada religi kita di kesempatan sore hari ini, pendengar ya. Dan terus dengarkan kami juga melalui streaming di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini, kami hadirkan informasi selanjutnya dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan yang mendorong seluruh guru dan kepala madrasah untuk menyukseskan gerakan literasi madrasah Sumatera Selatan tahun 2026 guna mengasah potensi menulis di lingkungan pendidikan. PLT Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Sumatera Selatan Taufik mengatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap program strategis bertema menulis menginspirasi berkarya untuk membangun ekosistem literasi yang kuat. Dan pendengar ya, katanya dia akan mendukung dan memfasilitasi program ini dan mengajak juga kepala madrasah untuk aktif menulis dengan mengangkat tema yang relevan seputar kegiatan di madrasah. Jadi ya, beroptimis program ini akan berjalan sukses mengingat potensi intelektual pendidik di Sumatera Selatan saat ini berkembang pesat. Mayoritas kepala madrasah dan guru sudah menempuh jenjang pendidikan S2 hingga S3. Dan mendengar ya, menurutnya juga latar belakang pendidikan tersebut menjadi modal kuat bagi para pendidik untuk menuangkan ide, makalah maupun hasil studi mereka ke dalam program gerakan literasi. Mengingat waktu pelaksanaan yang sudah memasuki bulan Juli, Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan mengimbau agar sosialisasi program segera disebarluaskan secara masif ke seluruh madrasah di Sumatera Selatan. Langkah cepat ini mendengar diperlukan agar proses pengumpulan penyuntingan hingga pengurusan nomor publikasi resmi dapat rampung tepat waktu. Dan mendengar ya, sementara itu perwakilan pojok literasi Madrasah Sumatera Selatan, Ari Mawarni, menjelaskan bahwa gerakan yang diinisiasi oleh lembaganya ini dirancang sebagai wadah gratis tanpa pungutan biaya bagi para peserta. Selain artikel ilmiah, pihak pojok literasi juga memfasilitasi para guru madrasah untuk menulis kisah inspiratif mengenai dedikasi, pengalaman mengajar maupun inovasi pembelajaran. Karya-karya tersebut nantinya akan dihimpun dan juga diterbitkan menjadi buku ber-ISBN dengan judul Kisah Inspiratif Guru Madrasah Sumatera Selatan. Puncak dari gerakan literasi Madrasah Sumatera Selatan ini dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Dan agenda besar tersebut ya akan diisi dengan peluncuran buku kisah inspiratif tersebut yang diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas dedikasi para pendidik di Sumatera Selatan. Dan mendengar, kami informasikan juga nanti tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama dengan Programa 3 RRI. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Kalau gratifikasi itu gimana, baru bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi, Pak?
6: Iya, ditanya baru identitas aja. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
7: Ya. Pertama,
8: ya. Pak, tapi ini dipilih sebagai tersangka kan, Pak?
7: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
8: Tugas.
6: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
9: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
10: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
9: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
10: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
11: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jalan. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, yang sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman ya Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
10: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2,5 juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Hana Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
12: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
13: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
12: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
14: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus diikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
13: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO-1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
15: Peluncuran NEO-1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
16: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO-1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO-1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
15: Peluncuran NEO-1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya. Awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi. Dari inovasi menuju industri.
16: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
17: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
16: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
18: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
19: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
18: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
20: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini kotong mau cetak baru tapi yang lama tanam ini, ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
21: Petani dua kelompok ini mendapat

0: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stutter melaporkan.
1: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
2: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan early warning system. Itu satu.
1: Karding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timur Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
3: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
4: Sama yang saya katakan, ya. Tidak sama.
1: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi, namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
5: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
6: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari istana. Supaya, karena ini olahraga baru kita, ya, kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, punya strategi dan sebagainya.

0: Ketua Umum PPPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa pahandel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
1: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka. Target saya apa, nggak perlu, cuma persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma kok saya punya feeling salah satu dari yang mereka kok kayaknya ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
0: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIV World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM, Pro 1 RRI.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Mimbar Agama Hindu.
2: Baik pendengar, saatnya kita melanjutkan kebersamaan kita dalam Mimbar Agama Hindu bersama dengan penyuluh agama Hindu Nima Desri Pujiastuti SM. Dari studio kami mengucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.
3: Om Maluka Namastu Namasidam Om Manubadrah Kerta Wiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Selamat malam para pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Para pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang, saluran kreativitas dan inspirasi dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya, Nima Desri Pujiastuti, dapat hadir kembali menyapa ruang dengan Anda sekalian dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pada hari yang sangat suci dan berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta waranugrahanya, atas ridho dan rahmatnya, kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, kedamaian, dan kesempatan untuk terus berbenah diri, meniti jalan Dharma di dunia ini. Mari kita mengawali mimbar rohani ini dengan mengucapkan doa keagungan Tuhan, mantra kebahagiaan universal,

Ya Tuhan, Sang Pencipta, Penguasa tiga dunia, Pencipta segala sumber cahaya, bersihkanlah pikiran kami, tuntunlah akal budi kami dari kegelapan menuju cahayamu yang abadi. Para pendengar yang berbahagia, umat sedharma yang saya cintai di wilayah Palembang, Sumatera Selatan, dan sekitarnya. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, tema yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini adalah sebuah pondasi yang sangat fundamental, pilar yang menyangga seluruh peradaban kehidupan kita sebagai umat Hindu, yaitu Pancasrada, pondasi keyakinan dalam menghadapi era modern. Mengapa tema ini begitu penting, umat sedharma? Di tengah arus globalisasi, kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat, serta pergeseran nilai-nilai sosial budaya, manusia seringkali mengalami krisis identitas dan kekosongan spiritual. Disinilah keyakinan kita diuji. Tanpa pondasi keyakinan yang kokoh, jiwa kita akan mudah terombang-ambing oleh badai kehidupan. Bukan begitu, umat sedharma? Oleh karena itu, mari kita bedah satu persatu ajaran luhur ini agar kita dapat mengaplikasikannya demi mencapai kebahagiaan lahir dan batin, yaitu Moksa Tram Jagat Hita Ya Caiti Dharma. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang dimanapun Anda berada, secara etimologi, kata Pancasrada berasal dari bahasa Sangsekerta. Panca berarti lima, dan serada berarti keyakinan atau kepercayaan yang tulus, teguh, dan mendalam. Jadi, Pancasrada adalah lima pilar dasar keyakinan umat Hindu yang tidak boleh digoyahkan oleh apapun. Keyakinan ini bukan sekedar dogma buta, umat sedharma, melainkan sebuah kebenaran universal yang dapat dipahami melalui perenungan mendalam, logika tarka, serta pengalaman spiritual. Seperti dalam kitab suci Weda, tepatnya dalam Rigveda Mandala 10, Sakta 151, Mantra 5 yang berbunyi, kita memuja keyakinan di pagi hari, kita memuja keyakinan di siang hari, dan kita memuja keyakinan pada saat matahari terbenam. Ya Tuhan, anugerahkanlah keyakinan itu kepada kami di sini. Sloka ini mengingatkan kita bahwa keyakinan atau serada harus hidup dalam setiap helaan napas kita. Dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Serada adalah kompas moral kita. Tanpa keyakinan, ritual yang kita lakukan kehilangan jiwanya. Dan filsafat yang kita pelajari hanya akan menjadi tumpukan teori yang gersang. Mari kita lihat kelima bagian dari Pancasrada tersebut, yaitu pertama Brahmansrada, kedua Atmansrada, ketiga Karmapalasrada, keempat Punarbawasrada, dan yang kelima adalah Moksasrada. Kelima aspek ini sangat berkaitan erat satu sama lain, umat sedharma, yang membentuk sebuah sistem teologi dan spiritualitas yang utuh dalam Hindu.
Pendengar setia Radio RRI Prus 1 Palembang dimanapun Anda berada, mari kita masuk pilar yang pertama yaitu Brahman Serada. Keyakinan bahwa ada satu kekuatan tertinggi, satu sumber alam semesta yang dinamakan Ida Sang Yang Widiwasa atau Brahman. Umat Hindu bukanlah penyembah banyak Tuhan. Hindu secara tegas menganut konsep monoteisme yang sangat inklusif. Dalam kitab suci Chanyogya Upanishad dinyatakan Ekam Ewa Dwityam Brahman, yang artinya Tuhan itu hanya satu. Tidak ada yang kedua. Kemudian dipertegas kembali dalam Rigveda Mandala 1, Sakta 164, Mantra 46 yang berbunyi, Ekam Satvipra Bahuda Wadanti. Kebenaran itu hanya satu, namun para orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Jadi umat sedharma, ada yang menyebutnya Narayana, Siwa, Wisnu, Brahma, dan di Indonesia kita akrab dengan sebutan Ida Sang Yang Widiwasa. Brahman Serada mengajarkan kita bahwa Tuhan itu bersifat Wiyapi Wiyapaka, artinya beliau ada di mana-mana dan meresapi seluruh alam semesta ini. Beliau bersifat Nirguna Brahman, tidak berwujud, tidak berwajah, karena melampaui segala keterbatasan manusia. Namun sekaligus bersifat Saguna Brahman, memiliki wujud dan sifat kedewataan ketika beliau menampakkan diri untuk menolong ciptaannya. Di zaman modern ini umat sedharma, kita meyakini keberadaan Tuhan bukan berarti kita mengisolasi diri di puncak gunung. Brahman Serada diimplementasikan dengan kesadaran bahwa karena Tuhan ada di mana-mana, maka setiap tindakan kita selalu berada di bawah pengawasannya. Bukan begitu, umat sedharma? Keyakinan ini melahirkan rasa takut untuk berbuat dosa dan memotivasi kita untuk selalu menyebarkan kasih sayang kepada sesama makhluk. Karena semuanya adalah pancaran dari cahaya sucinya. Umat sedharma yang berbahagia, pilar yang kedua adalah Atman Serada, yaitu keyakinan terhadap kebenaran Atman. Apa itu Atman? Atman adalah percikan suci dari Brahman yang bersemayam di dalam tubuh setiap makhluk hidup. Dalam kitab Bhagavad Gita bab 2 sloka 20 dengan sangat indah menjelaskan sifat-sifat Atman yang berbunyi Na jayate mriyate wa kadacin. Atman tidak pernah lahir, juga tidak pernah mati. Ia tidak berawal dan tidak berakhir. Ia abadi, kekal, dan ada selamanya. Atman yang menghidupkan tubuh manusia disebut Jivatman. Karena bersumber dari Tuhan yang sama, maka pada hakikatnya, jiwa semua makhluk hidup adalah bersaudara. Konsep ini melahirkan sebuah falsafah kemanusiaan yang sangat luhur dalam Hindu, yaitu Tattvam Asi
Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Apa yang menyakitimu juga menyakitiku. Ketika kita memiliki atman serada yang kuat, Ngimat Sedharma, kita tidak akan pernah membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku, ras, kasta, atau bahkan golongan. Di kota Palembang yang heterogen ini, yang kaya akan keberagaman, ajaran Atman Serada menjadi sangat relevan. Keyakinan ini mengajak kita untuk saling menghormati, menjaga kerukunan antar umat beragama, dan hidup berdampingan secara damai. Dan tidak menyakiti sesama manusia berarti kita juga tidak menyakiti percikan suci Tuhan yang ada di dalam diri kita. Jika kita menyakiti sesama manusia, berarti kita menyakiti percikan suci Tuhan yang ada di dalam dirinya. Para pendengar yang setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, kita melangkah pada pilar yang ketiga yang menjadi hukum moral universal di jagat raya ini, yaitu karma pala serada. Keyakinan bahwa setiap perbuatan atau karma pasti akan mendatangkan hasil, yaitu pala. Karena tidak ada satupun perbuatan yang luput dari hukum ini. Sabda karma atau perbuatan baik akan menghasilkan kebahagiaan. Sedangkan asubha karma atau perbuatan buruk akan menghasilkan penderitaan. Dalam kitab Sarasa Muscaya Sloka 2 menyatakan bahwa terlahir menjadi manusia adalah kesempatan yang sangat utama. Karena hanya manusialah yang diberikan kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta dapat menolong dirinya sendiri dari kesengsaraan melalui perbuatan baik. Naumat Sedharma. Dalam kehidupan modern, seringkali kita melihat ketidakadilan sosial, di mana orang yang berbuat curang tampak hidup mewah dan bahagia, sementara orang yang jujur justru hidup dalam kesusahan. Hal ini kadang membuat imam kita goyah. Namun karma pala serada mengingatkan kita bahwa waktu berlakunya hukum karma terbagi menjadi tiga, yaitu ada prarabdha karma pala, hasil perbuatan langsung dinikmati pada kehidupan sekarang. Yang kedua yaitu ada kriyamana karma pala, yaitu perbuatan sekarang, hasilnya dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Dan yang ketiga yaitu sancita karma pala, yaitu pahala dari perbuatan masa lalu yang belum habis dinikmati dan baru dinikmati pada kehidupan saat ini. Oleh karena itu, Mat Sedharma dan pendengar sekalian, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Jangan pernah lelah menanam benih-benih kebajikan, meskipun hasilnya tidak langsung kita lihat hari ini. Hukum karma bekerja dengan sangat presisi, melampaui ruang dan waktu. Yakinlah, karma baik tidak akan pernah tertukar alamatnya. Umat Sedharma yang dikasihi oleh Ida Sang Yang Widiwasa, berkaitan erat dengan karma pala, pilar keempat adalah punarbhava serada atau yang sering dikenal dengan istilah samsara atau reinkarnasi, Ngimat Sedharma.
Ini adalah keyakinan bahwa roh atau atman akan mengalami kelahiran kembali ke dunia secara berulang-ulang sebelum mencapai kesempurnaan tertinggi. Mengapa atman harus lahir berulang-ulang? Kelahiran kembali bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah kesempatan emas yang diberikan oleh Tuhan agar atman dapat membersihkan sisa-sisa karma wasana atau bekas-bekas perbuatan masa lalunya yang belum bersih. Ibaratnya Gematsu Dharma, ibaratnya sekolah. Jika kita belum lulus ujian di kelas 1, kita harus mengulanginya sampai kita benar-benar menguasai pelajaran tersebut. Bukan begitu Gematsu Dharma? Seperti dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 22 menganalogikan reinkarnasi seperti manusia yang menggantikan pakaiannya yang berbunyi wa samsi jirnani yata wihaya. Sebagaimana seorang menanggalnya pakaiannya yang usang dan menggantikannya dengan yang baru, demikian pula atman menanggalnya tubuh wadaknya yang lama dan memasuki tubuh baru yang sesuai dengan tingkat perkembangan spiritualnya. Kesadaran akan punarbawa membuat kita tidak mudah putus asa menghadapi penderitaan hidup. Penderitaan saat ini mungkin merupakan cara alam membersihkan karma buruk kita di masa lalu. Dengan memahami hal ini, Gematsu Dharma, kita diajak untuk selalu waspada, menjaga setiap ucapan, pikiran, dan tindakan kita, agar kelahiran kita di masa ke depan menjadi lebih baik dan semakin dekat dengan Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa. Para pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang dimanapun Anda berada, sampailah kita pada pilar yang terakhir, tujuan tertinggi dari seluruh umat Hindu, yaitu Moksa Serada. Keyakinan akan adanya moksa, sebuah kondisi kebebasan abadi, lepasnya atman dari siklus kelahiran kembali, yaitu samsara, dan menyatunya kembali atman dengan sumbernya, yaitu Brahman. Ketika seseorang mencapai moksa, ia akan mengalami Satchit Ananda, kebenaran, kesadaran, dan kebahagiaan yang abadi tiada tara. Moksa bukan sekedar konsep eskatologis atau kebahagiaan setelah kematian semata, Gematsu Dharma. Hindu mengajarkan adanya konsep Jivatman Mukti, yaitu kebebasan yang bisa kita capai saat kita masih hidup di dunia ini, dan ada Jivaman Mukti, dicapai ketika seseorang berhasil mengendalikan nafsu-nafsunya, terbebas dari ikatan keduniawian, yaitu moha, egoisme, yaitu ahankara, dan selalu bertindak tanpa pamrih, yaitu niskam kama karma. Bagaimana kita mengimplementasikan Pancasrada secara utuh di era modern, khususnya di kota Palembang yang maju ini? Jawabannya praktis, yaitu adalah melalui ajaran Catur Marga Yoga, yaitu 4 jalan untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Yang pertama ada Bhakti Marga dengan jalan cinta kasih, yang kedua ada Karma Marga, jalan pelayanan tulus, dan yang ketiga ada Jenana Marga, yaitu jalan ilmu pengetahuan, dan yang keempat ada Raja Marga, jalan meditasi dan pengendalian diri.
Di tengah kesibukan kita bekerja, bersekolah, dan atau berbisnis nggih Mas Dharma, marilah kita senantiasa menerapkan ajaran Pancasrada ini. Mari kita wujudkan kerukunan di bumi Sriwijaya dengan mengedepankan toleransi, gotong royong, dan cinta kasih sesama makhluk hidup. Ketika pilar-pilar keyakinan ini kokoh di dalam dada setiap umat, maka kebahagiaan yang sejati, baik lahir maupun batin, pasti akan terwujud. Para pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, sebagaimana kesimpulan dalam mimbar agama kita pada malam hari ini, mari kita ingat kembali bahwa Pancasrada adalah 5 pilar yang tak terpisahkan dalam membentuk karakter spiritual kita. Meyakini adanya Brahman membuat kita takwa. Meyakini adanya Atman membuat kita memiliki empati dan kasih sayang. Meyakini adanya karma pala membuat kita bertanggung jawab atas setiap tindakan. Meyakini adanya punarbawa membuat kita selalu optimis untuk memperbaiki diri. Dan meyakini adanya moksa memberikan kita arah dan tujuan hidup yang sejati. Sebelum saya mengakhiri siaran mimbar agama Hindu ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Ida Sang Yang Widiwasa agar senantiasa melimpahkan kedamaian di hati kita, kedamaian di dunia, dan kedamaian di alam semesta. Ya Tuhan, limpahkanlah kedamaian di langit, kedamaian di atmosfer, kedamaian di bumi, kedamaian pada air, kedamaian pada tumbuh-tumbuhan, kedamaian pada pohon-pohon besar, kedamaian pada seluruh alam semesta, kedamaian pada Brahman, dan semoga kedamaian itu senantiasa bersemayam di dalam diri kami masing-masing. Swaha. Demikianlah umat sedharma, tadi sepatah dua patah pesan dharma yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga dapat menjadi renungan untuk kita semua. Saya selaku pembicara memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan selama penyampaian mimbar pada malam hari ini. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.

0: Mimbar Agama Hindu.
1: Baik pendengar, demikian Mimbar Agama Hindu yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Dan dengan berakhirnya Mimbar Agama Hindu, maka berakhir juga kebersamaan kita dalam Palembang sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Setelah ini pendengar, masih akan ada Palembang malam ini yang akan menemani aktivitas dan waktu istirahat Anda dengan program pertama yang kami hadirkan, yaitu Ruang Rindu Nasional bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Pandangan yang pekat, rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak-dik-duk-der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas, berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setugu tugu Monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya. Yes. Kebayang gak sih kalau Safik bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah Monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Syafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Syafiq tadi, betul, merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini ya, yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya produser juga. Ya. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits di era yang tadi udah kita puterin ya, Dak Dik Duk Der salah satunya. Betul. Sejak era 80-an. Betul. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Afik, ya, sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia. Sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Ya. Pokoknya sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh, tugu Monas.
0: Begitu ya.
1: Ya, Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny. Begitu
0: ya, begitu ya.
1: Iya kan dong, benar.
0: Iya, iya benar, benar, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi? Ceritanya
1: gimana
0: nih,
1: ini ceritanya.
2: Jadi begini Mas Tengku ya, Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke.
2: Tahun 80-85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, buah anak muda kan buah main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
0: Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, okay. Di Solo Surakarta ya, Solo. Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Oke. Okay. Ya, gelas-gelas kaca ya, gitu ya.
2: Seperti eranya Bang Rinto,
0: Bang Panca,
2: Mas Arianto,
0: Mas
2: kan gitu.
0: Iya.
2: Terus gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, pop, tapi kita punya karakter sendiri ya, kita punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling penting.
2: Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu.
1: Oh,
2: kalau dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
1: Oh gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli Mas Haryanto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
1: Oke.
2: Hanya sekedar untuk apa ya, untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
1: Oke, termasuk ya. RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
1: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
1: Surakarta
2: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung dan itu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan itu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum OBI sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan ya Kantrian gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial, ya hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini berarti saya dapat inspirasinya dari mana,
1: nah,
2: itu untuk mengawalin itu, dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya termasuk nanti lagu-lagu Jawa atau lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi itu loh Mas.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Luar
0: ini
1: biasa.
0: Karena memang very legend.
1: Betul.
0: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga udah banyak gitu
1: mau
0: kan.
1: Nanya-nanya, ya.
0: Buat Anda saudara pendengar yang pengen ikutan langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga. Voice note juga boleh 0811-797-27912.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Manado. Namanya Benny juga.
1: Iya. Sama ini Bung Benny.
0: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
1: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Karya anak bangsa Iksan Teroris.
1: Iya, ini tuh baik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di Ruang Rindu.
0: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
3: Ketemu lagi di Ruang Rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Siap, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan.
2: Ayo baik. Waalaikumsalam Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
0: Senama
3: ini dengan tamu ya.
2: Bung Benny. Iya, Bung kebetulan
3: Benny, kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
0: Benny
3: doang.
0: Oh iya. Ashar.
2: Iya, Mas.
3: Iya.
0: Silakan pertanyaannya
1: Bung Benny. Ya.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih.
1: Betul.
3: Ini pertanyaannya, lagu adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
0: Siap.
3: Atau mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan?

0: toli-toli Pak Mali dekat
1: banyak Maru, kali
0: di Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Betul. Ke Bau-Bau. Bang Albert,
2: selamat malam.
1: Halo Bang Albert.
2: Selamat malam Bung Albert.
1: Bung Albert,
2: sudah adakah?
1: Sudah adakah suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
2: Oh,
1: baik, coba kita lihat ini di, yang ada di
2: WhatsApp ya.
1: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Okay. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
2: Baik.
1: Kita jawab pertanyaan.
2: Yes. Bang
1: Benijo.
2: Betul.
1: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
2: Iya.
1: Telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Bu Ana.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
2: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
1: Iya, iya.
2: Oh.
1: Mungkin di TV tampak Iksan.
2: Ah. Berarti saya
3: Kak Yudi, Bang Yudi.
1: Ada Tengku Safik.
2: Iya,
1: Bu Ana.
2: Bu Ana.
3: Iya, selamat malam juga.
2: Selamat malam.
3: Ini Bang Benny Asar.
4: Ya, selamat malam. Gitu.
1: Iya. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Silakan, Bu.
3: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
1: Betul.
3: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
1: Siap.
3: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
1: Aha. Oke, ada lagi.
3: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
1: Cinta pun tergusur ya.
3: Tahun berapa itu?
1: Oke, udah itu aja.
3: Sebabnya lagunya ini nih, Mbak, pokoknya itu
4: mewakili kata hati ya. Mewakili kata hati
3: semuanya apa? Penghibur semua, baik-baik semua lagunya.
1: Siap. Oke, okay, itu aja, Bu Ana.
3: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
2: Woi, iya dong.
1: Tahu aja,
2: tidak lekang oleh usia.
3: Eh, mana Mbak Itanya?
2: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan beliau kembali lagi menemani ruang
1: ini. Oke lah.
2: Terhibur.
3: Salam Bu, salam dulu ya.
2: Boleh,
1: silakan.
2: Boleh,
1: silakan. Eh.
3: 1000 peserta.
1: Aha.
3: Ah, buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
1: Oke. Okay.
3: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
1: Siap, terima kasih.
3: Linda dan semuanya sejalan tanpa terkecuali.
1: Oke.
3: Ya, semoga sukses selalu
2: terima
3: ya.
2: Terima kasih.
1: Wah. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti,
2: Mbak Haryanti,
1: selamat malam.
2: Selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
2: Halo.
1: Salam kenal.
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Siap. Langsung pertanyaannya.
5: Semangat ya untuk semuanya ya.
2: Iya, terima kasih.
5: Ya. Siapa? Bang Benny.
2: Iya, betul, betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
1: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
1: okay.
5: Benny.
1: Okay.
5: Pernah menciptakan lagu Keroncong apa Seriosa Bang Benny? Itu aja sih.
1: Okay. Okay.
5: Yeah. Terus yang terakhir apa ada nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
1: Oke.
5: Okay. Okay. Masuk ya, bagus ya.
4: Baik.
2: Siap baik.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Saya sama Tengsyafi.
1: Siap. Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara. Selamat malam.
2: Malam.
6: Selamat malam, Bang Benny.
4: Selamat malam, Mbak Tiara. Dari Kendari ya. Sehat selalu Mbak.
6: Ya alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
1: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya Mbak Tiara.
6: Ya pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Ben kan pencipta lagu ya.

0: jam berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
1: penyanyinya. Okay.
0: Ya, mungkin itu saja pertanyaan
2: Siap.
0: Saya.
2: Siap.
0: Ya, terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya?
1: Betul.
2: Betul.
1: Sama ya, Tengku
0: Bang
1: Safiq.
0: Yudi bersama ya. Pantik Tengku Safiq.
1: Iya.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Selamat
0: malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
2: Yes.
1: Kita ke menjawab pertanyaan.
2: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
1: Oke. Dari Bang Benny Joe. Ini pertanyaannya itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetikus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
3: Jadi begini Mas, Mas Benny Joe ya, ya. Dari Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetikus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
1: Inarawi
3: ya. Top dulu ya dari Jawa Barat ya.
1: Tuh.
3: Bandung itu dulu. Dulu itu malam lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
1: Iya.
3: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetikus Endang Pak Ajiu ya dari Musika Studio.
1: Masih
3: ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetikus Endang.
1: Itu
3: awal sejarahnya.
1: Okay.
3: Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetikus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini jangan nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti.
2: Betul.
3: Karakter vokalnya itu seperti apa. Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
1: Okay.
3: Intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya? Dia
2: ilmu baru sih.
3: Gitu ada ya? Berapa oktaf dulu dia? Misalnya satu setengah. Nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu.
1: Okay.
3: Ya itu sudah kita pelajari. Jauh-jauh sudah kita pelajari. Langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetikus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
1: Okay.
3: Begitu Mas.
2: Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetikus Endang, jadi seperti itu.
3: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetikus Endang. Untuk Hetikus Endang. Sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu. Sesuai dengan kenes-kenesnya. Enggak mungkin Heti ya, ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku misalkan Secangkir Madu ya sukses juga itu. Sukses juga lagu itu meledak, sukses. Tapi di album itu tetapi tidak sesukses yang Berdiri Bulu Romaku. Memang ya. Itulah karakternya Heti itu ya seperti itu ya. Karakternya
2: Berdiri Ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
1: Nah, ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Joe tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu?
2: Atau nada dulu?
1: Nada dulu.
3: Jadi begini Mas. Bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
2: Iya, betul.
3: Bisa ada yang kita bikin notasinya dulu, atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus,
1: bisa sekaligus juga ada ya.
3: Ya, jadi begini dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran di radio itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai, hanya sekedar untuk bagaimana ya saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Romaku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
1: Oh gitu ya.
3: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena lagu yang biasanya nih yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
1: Oke. Okay.
3: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja enggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain, kan begitu Mas?
1: Siap.
3: Makanya saya selalu satu set. Waktu bikin Berdiri Buru Rumahku itu satu set itu Mas. Jadi lirik, notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
1: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
3: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988. Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
1: 86. Oke.
3: Okay. Ya. Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Penny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang artismu ada berapa, kan gitu saya tanya.
1: Iya, gitu ya.
3: Artis saya ada si A, si B, coba Pak sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikin kan? Saya bikin.
1: Oke.
3: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela, itu pasti cocok. Saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo Mas.
1: Siap.
3: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah nih biar dinyanyiin sama Maya yang jelas saja. Tapi saya nggak yakin ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya Mas ya. Itu kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
1: Oh jadi sempat rilis Mbak Maya dulu solo.
3: Solo.
1: Okay.
3: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
1: Oh, dua lagu yang sama itu.
3: Dua lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop akurat, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta tuh ya udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan gitu tuh. Okay. Baru musik saya rubah sedikit baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
1: Maya Angela Safari dengan
3: Muklas Adiputra.
1: Okay.
3: Ya Muklas begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
1: boom gitu ya.
2: Safari itu Anikarya Safari.
3: Oh iya, cuma Anikarya Safari
2: itu.
3: Edisut. Ya.
1: Emang tahu?
2: Tahu, masih kecil itu.
3: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
1: Betul. Kau Tercipta dari Tulang Rusuk.
3: Berhasil versi, memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan. Zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali. Betul, Mas.
1: Iya. Oke.
2: Alright.
1: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
3: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
1: pop dangdut ya.
3: Pop dangdut. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
1: 93 ya. Oke.
3: Okay. 93. Rano Karno.
2: Itu diciptakan.
3: itu atau rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
1: Ngikut
3: yang sebelum-sebelumnya yang
1: betul, sudah. Betul.
3: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah pada sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedy Diana,
1: Hedy kan, Diana ya
3: itu kan pertama banyak kali
1: ya memang.
3: pertama kali di Indonesia ini antara pop saya pop dut istilahnya itu
2: sukses ya. Pop dut kalau dulu sekarang itu namanya hip dut.
1: Iya ada hip
2: dut ya.
3: Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
2: Dari Diana, Bang, ya. Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
3: Kolaborasi. Ya. Nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti Bu pengaruh ingat ya. Dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di glodok Mas, wah ini masih belum
1: enggak ini ya, enggak zaman ini glodok ya.
3: Kalau zaman-zaman di glodok semua tahu semua itu era-era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan ada di glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mojok sendiri, nge-group sendiri.
1: Oh, gitu ya?
3: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Enggak bisa ketemu. Nah, satu berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya sama musik termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Oke.
3: Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop, termasuk musisinya.
1: Betul.
3: Termasuk musisinya itu baru masuk
2: luar
3: itu.
2: Biasa.
3: Ini terus, udah ya, kita terus, lanjut terus, lagi ya, kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
1: Iya.
3: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya Rano Karno itu Cintaku Tergusur ya tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record. Artis-artisnya JK Record ya toh, banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah, itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Kalau Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
1: Iya.
3: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
1: Siap.
3: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau itu lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah. Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya si Dul waktu itu itu Mas. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno ya sukses juga.
1: Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
4: Selamat malam Bung Yudi. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Ya, selamat malam.
4: Selamat malam juga buat Bang Benny.
3: Ya, selamat malam.
1: Oh Rahma, silakan.
2: Oh Rahma.
1: Uni Rahma.
4: Ya, Sumatera Barat.
1: Siap. Silakan. Ya.
4: Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
4: Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
1: Betul.
4: Aku ingin seperti yang dulu. Ada tanah, ada candamu, ada pandangan mesra.
1: Siap,
3: pokoknya Mbak Dani mewakili kata hati bener.
1: Iya.
2: Menjiwai.
4: Nyanyi di radio daerah di sini.
1: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
2: Rahma mau nanya apa Uni Rahma?
4: Iya, pertanyaan sama Bang Benny gini. kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan.
2: Betul.
4: Ini kan berdasarkan pembayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
2: Oke, okay. Sudah duga itu.
1: Tunggu ya.
4: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
1: Siap. Ditunggu ya.
2: Iya.
1: Itu aja.
2: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
4: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
1: Iya, siap, ditunggu siap. Nanti lagu-lagunya ya.
2: Tetap stay tune.
4: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
2: Iya,
4: siap. Salam sampai juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
2: Iya, ya, siap.
4: Boleh juga salam buat ini ya.
2: Iya.
4: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawaki TV dan Pasar selalu.
2: Aduh, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
5: Uri Ismail dengan Mas Agus Sabah. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
2: Siap.
5: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Oke. Oke. Pertanyaannya?
5: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas? Bagaimana?
2: Siap.
5: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui teriakan? Apa puasa dulu? Menciptakan gitu.
2: Oke.
5: Okay. Ya. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno? Bang Rano Karno, mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
2: Oh ya.
5: Lagu yang diunjukkan.
2: Siap. Oke. Ya. Oke.
5: Okay. Okay. Orang boleh.
2: Silakan. Tiga orang.
5: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benijo, ya juga Tete Dinda,
2: siap.
5: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
2: Oke, terima kasih.
5: Terima kasih, salam NKRI dan salam sehat semuanya.
2: Bye.
5: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah. Di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
1: karena bintang tamu.
2: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Ibu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
6: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
2: Ya. Selamat malam juga Ibu. Salam kenal.
1: Pertama-tama,
2: marilah.
6: Pertama-tama, tanya saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Nah, benar. Siap.
6: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di zaman sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
2: Okay.
6: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
2: Wah,
1: mungkin Yudi Ismail juga
2: atau Tengku Syafiq.
6: Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Benny ya kan.
2: Okay.
6: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak Ibu.
6: Tetap sukses, tetap amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik.
2: Bang
1: kita
2: Yudi.
1: Nanti kita
2: ya, Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
1: Kenapa?
2: Dan ini paling banyak penelpon yang
1: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya, kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
2: Oke.
1: Mimpi digigit ular.
2: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Mm-hmm. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda, kumaha
0: Mang? Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Shafiq.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf ya.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Shafiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Nggak kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, okay. Terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya. Yeah.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Tapi tanya dulu lah, Yudi. Yo, apa kabar?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Shafiq.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu, baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi ku
0: sudah. Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Iya, siap.
2: Biar lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu, Kakak Manu, dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi, Mas Benny, terima kasih banyak, selamat malam, bye-bye.
0: Bye. Bye. Kita ke Maluku Tengah, ada Ayu, selamat malam yuk.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Waragul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, ada pernah simpanmu gak sih buat anak-anak di Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Okay. Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Karena saya agak serak nih.
0: Agak serak ya.
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Meninjo, Bapak Windy, kemudian juga Bapak Icar Adi Bonde, dan semua yang menarikan rilis seluruh Indonesia. Bang Benny, Bang Yudi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Asar.
5: Iya. Assalamualaikum Bang Benny Asar, selama apa? Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu apa, Batam. Bang,
5: iya, nggih.
3: Sehat-sehat selalu
5: Bang ya. Benny kan Bang, ya Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang agent kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap, oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap, terima kasih Pak Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan Tawan.
7: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
3: Mas Safik.
0: Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Dimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya,
1: betul.
7: Iya. Pertanyaannya gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty
7: enggak sih Bang Benny? Ya, saya penasaran gitu aja. Soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik aja sih Mas Beni.
0: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat buat kru asik-asik happy di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, okay, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih, Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman, iya, selamat malam.
1: Malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya sambil nonton Lipcat. Lipcat ini Mas Yudi.
0: Ya, oke. Okay. Oke.
8: Okay. Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Oh, siap.
8: Bang, topiknya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
8: Pertanyaannya begini untuk Bang Benny.
0: Iya.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga bang Benny itu lupa tadi yang tanyain.
0: Oke, okay. Dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap, ya, siap.
8: Eh, Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya?
1: Saya Bang Syafiq.
8: Benny Jo.
1: Oh, Benny.
8: Utara,
1: oh, Benny Jo.
8: Tegaul,
0: sama okay.
8: Dan semuanya
1: tetap okay. Oke, okay. Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Ya.
3: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
0: dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptakan lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap
3: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Oke. Okay.
3: Kalau ini kalau yang untuk pop dudnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dud itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau enggak mau suka enggak suka kan itu termasuk okay. Termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau enggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa
0: kan. Oh, oke. Okay.
3: Dan banyak lagi masuk banyak
0: siap.
3: Lagi.
0: Siap. Wow. Oke oke oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada enggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya. Ya.
3: Ya. Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang itu kan saya mencipta lagu ya sudah ratusan lagu ya.
0: Ratusan
3: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis artinya yang kita
1: produksi tapi
3: tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, terus
0: cerita sendiri gitu kali ya.
3: Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti memang relate.
3: Ya, relate ya. Ya, ada ya terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Mm-hmm. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Okay, kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu kan itu. Dulu itu begitu tuh Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati. Itu tuh.
0: Okay.
3: Lagu sederhana, simple, tapi itu benar-benar gimana ya lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu. Benar-benar wah ini kejadian benar. Ah, seperti itu Mas.
0: Oke. Nah. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan keroncong, cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong lah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuman lemes aja kan gitu, perengantuan kok enggak semangat
0: perengantuan ya. Gitu ya, oke.
3: Kok seperti itu keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda
0: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
3: Ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
3: ya. sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
0: pop dangdut keroncong, dangdut keroncong. Itu siap.
3: Nah, terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu. Saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan gitu, dicampur ngepop kan gitu nuh.
0: Oh, jadinya gitu ya.
3: Terus jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu.
0: Siap ya.
3: Kalau orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
0: Gitu ya. Siap.
3: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong. Padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: justru kita bikin baru ya,
3: kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya, cuman
1: iya, pakem-pakemnya ya, pasti
3: kita
1: masih
3: kan
1: ada.
3: Mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang
0: seperti apa. Siap, nah, itu aja. Uni Rahma,
1: yes.
0: Ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa, aduh, katanya ada hitungannya, beda-beda apa ya memang? Jangan orang biasa sama kayaknya, enggak orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
0: Iya.
1: Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
0: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
0: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Oh, mungkin nanti akan kita kasih kontak personnya kalau memang
0: siap mau, di Instagram ya. Atau di Twitter, di Instagram, atau di apa gitu ya.
1: Media, ya.
0: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus.
3: Tadi pertama saya sudah
0: bilang, cerita tentang Hetikus Endang ya.
3: Mencipta lagu itu, cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu,
1: yeah. Mm-hmm.
3: Ada yang notasinya, mm-hmm, kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
0: Okay.
3: Yang bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu satu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa, iya, gimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu, maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan gitu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi, lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara.
3: Gabungan iya, ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
3: Antara notasi
1: lirik dan sama musik.
3: Ya. Itu sudah jadi kesatuan.
1: Betul.
3: Nah itu kan
1: paketnya itu,
3: iya
1: kan?
3: Paketnya itu jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
0: Oh, siap
1: kalau ya, mengalir begitu
3: ya,
1: mengalir, saja
3: tapi jelas
0: ya. Nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
3: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah, oh lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
0: Oh siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu, kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
3: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih-pilih. Mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
0: Oke. Okay. Siap.
3: Gitu mas.
0: Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Ya.
0: Tete Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
0: Bukan, kebalik. Penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop. Tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
1: Iya benar.
3: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
0: Oh, oke.
3: Itu salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh bisa
1: menyatukan,
3: supaya
1: ya?
3: Kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
3: ya, istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mencari bawain pop dangdut, mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi.
1: Iya.
0: Siap.
1: Karena kelebihan gitu dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok.
0: Aha.
1: Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
0: Ada cengkok.
1: Nah, Bang Benny itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa, dan di pasar pun di market juga
0: laku.
3: Tembus.
1: Dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
0: Siap. Dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan. Ayu di Maluku.
1: Iya.
0: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
0: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
1: dari
0: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan itu ya.
1: Saya masalah sampai akhir Ayu.
0: Namanya juga Ayu, Ayu di Maluku.
3: Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Ya. Jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa, enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
3: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi siaran begini pun ini
0: udah bikin lagu.
3: Sudah ide
1: sebenarnya. Udah sambil ngomong udah ada.
0: Oh, siap.
3: Jadi lagu.
0: Siap.
3: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
0: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
3: SPSI.
0: SPSI masih ya?
3: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya, memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil, kenapa tidak saya besarkan sekalian kan kapasitasnya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematuk, pemahat dan seterusnya, itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan. Itu mas, teman, itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi. Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
0: Wah,
1: penting itu.
0: Ada tawan di Singaraja.
1: Ya.
0: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
0: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Tua jadi saksi,
3: ya,
0: dan lain sebagainya.
3: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya sekarang sedang diperbaiki, diperbaiki
1: royalti supaya
3: sistem royalti
1: kan,
3: kita betul. Supaya yang sejahtera. Berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, elemen-elemen lain juga punya banyak.
1: Ya mungkin pengisi-pengisi posisinya ya
3: sebagai pencipta lagunya kan itu.
0: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
3: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
0: Manual tetap. Ya bikin
1: karena
0: lagu ya.
1: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
3: Iya. Jadi gini mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu, atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh. Enggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
0: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini
1: ya,
0: di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Ya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar Sulsel. Semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
0: Belum pernah ya.
2: Saya ke Pangkalan malah sudah ke Pangkalan.
0: Pangkalan ya.
2: Madura di Pangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik juga barangkali ya. Salam buat Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan
3: Abang
0: Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: ini.
0: Izin
3: aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh, lama.
3: Luber jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi naik konta, itu janjinya. Album keberapa kak ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Rumahku terus Dak Dik Duk Der gitu. Itu sedang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
3: Dadah Abang Tengku, sampai ketemu
1: sampai
3: di Jakarta.
1: Ketemu.
0: Siap.
3: Dadah.
1: Dadah. Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini dia sudah tinggal di tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Dei Dores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh ya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang Medan itu. Kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke, oke. Terima kasih Bang Andi.
1: Terima kasih Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya.
2: Iya, iya.
4: Proyek-proyek ke depannya.
0: Oke, okay. Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Halo, Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
1: Selamat malam.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya. Iya,
1: selama malam kata ya.
0: Selama malam.
5: Selama malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Nah, Mbak Ita itu lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ke kita ekspor ini
1: lagi ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya.
0: Kalau ekspor dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam, iya. Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh, semangat ya. Oke, okay, siap. Terima kasih.
5: Oke, terima kasih. Boleh kirim salam ya Mas Yudi ya. Yeah.
0: Boleh, kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudhistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam, ini Mas Yudi. Oma Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, okay, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Enggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke okay deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Blue Romaku atau Dak Dik Duk Der, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu
1: jenis vokal,
0: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Blue Romaku, Dak Dik Duk Der, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya, itu itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Cuman ya, karakter okay. Kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
1: agak sopran kan,
2: ya, lagu pas kenesnya tuh dapat. Sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar.
1: Wih,
0: kita bakal kita dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama, maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Iya,
2: sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda?
2: Enggak beda, hanya kita ngikutin, kan ngikutin. Sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Okay. Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang, kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh.
2: Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah tambah 6 tambah 7 ya, cuman gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak juga. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Kebetulan anak-anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap. Sama,
2: ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda.
0: Yang beda.
2: Hanya beda. Okay. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan ini, istilahnya kan gitu aja.
0: Tahu ini kita mau sebelum kita tutup kita ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang
1: Selamat
0: Rindu.
1: Malam, Mbak.
3: Bila ku duduk di

0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi selamat juga malam. Dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan suara seperti ini kira... minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa enak nyanyi
1: nih. Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
1: Vokal ya.
3: Bagus,
1: iya. Vokalnya bagus ya, Bang ya.
2: Iya. Kan, kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikan ya sebenarnya, lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
2: Nah, tapi kalau yang tadi ini nyanyi cocok nggak?
3: Cocok nggak? Oh, karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok nggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya lagu ini?
2: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok.
3: Karena ya nggak tahu ya Mas ya. Karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, iya okay. Seperti si A ya si A kan gitu.
1: Oh.
3: Kalau saya nggak begitu senang misalkan, wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya. Ah itu nggak apa-apa.
1: Ini suaranya nggak cocok gak sama cocok. Mbak Maya, nggak cocok. Nah,
3: dia punya warna sendiri Mas.
1: Oh punya warna sendiri, kan? Berarti nggak cocok dengan suara punya Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
3: Ya.
1: Teleponnya kalau gitu. Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngam.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini,
1: yang
3: itu, tinggal diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul, tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih? Kenapa? Aku nyanyi, coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Oh,
3: iya.
1: Udah tahu
3: ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku udah tahu, coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Nah, bukan enggak cocok.
3: Iya, dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang
1: Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya, Bangku Tua termasuk juga kan saya, versi saya sendiri. Terus Ketika Dari Tulang Rusukku, terus yang dangdut apa Mas judulnya,
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas, sukses. Nah itu tadi yang ditanya tadi, penyanyi pop bisa bawain penyanyi ini
1: Maya,
3: pembuktian ya. Pertama setelah Maya bawain lagu itu, wah semua ngikut
1: Maya ya.
3: Bisa ya, akhirnya semua ngikut bisa.
1: Siap Mamaya, apa kabar, lama gak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau, tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
1: Oke.
2: Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat. Sukses terus ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga, Mas Benny, Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang Rati Pro itu.
1: Itu iya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya.
1: Selamat malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih
2: Bali.
1: Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya, supaya bisa melanjutkan kebersamaan kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset, semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
1: Alright. Terima kasih demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-14 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah dengarkan bersama relay langsung dari Pro 1 Jakarta, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Akan pilih Makomi lanjutkan kembali tentunya dalam serangkaian Palembang malam ini dengan informasi dan lagu-lagu pilihan dan program-program unggulan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, untuk malam hari ini kita fokus di informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan pilih ketengahkan untuk Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Ayo bikin romantisnya sama siapa nih? Malam hari ini tentunya pendengar di menit ke 22 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Wih, cantik banget jam sekarangnya. Jamnya 2, pukulnya 22, menitnya juga 22. Jadi 4 kali 2 gitu. Pendengar malam hari ini tentunya di kesempatan yang cerah ini juga sepertinya juga sangat cerah sekali di luar sana ya. Dan juga Billy mau ingetin juga untuk yang saat ini juga masih dalam menempuh perjalanan atau mungkin lagi mendengarkan melalui radio terestrial dimanapun saja berada para pendengar Pro 1, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Yang mungkin malam hari ini juga masih disibukkan dengan kerjaan ya, karena kan kerjaan ini biasanya tidak memandang waktu, apalagi untuk zaman sekarang juga pekerjaan sistemnya juga enggak melulu harus pagi, siang, sore, ternyata malam hari juga ada juga yang bekerja, masih berjibaku dengan pekerjaan yang mungkin tiada habisnya. Tapi yakinlah dalam suatu pekerjaan pasti ada berkah yang menunggu dan juga hikmah yang bisa dipetik. Asik, jadi canggih banget malam ini ya. Bijak. Tapi mendengar kalau malam hari ini biasanya kesibukan malam-malam itu apa sih yang sebenarnya sering rutin dilakuin oleh semua orang? Seperti kalau orang pada umumnya ya, mungkin bersama keluarga kali ya, menghabiskan waktu prime time gitu ya, karena seharian bekerja atau mungkin masih sekolah ataupun kuliah. Tapi saat ini kayaknya lagi masa-masa libur deh, jadi harusnya lebih banyak waktu di rumah ya, waktu di rumah bareng teman juga, bareng keluarga gitu. Nah tapi pernah gak sih kalau misalkan terpikir kita misalkan untuk kalau misalkan lagi libur atau mungkin lagi fokus di rumah, kayak bantu-bantu orang tua gitu, atau mungkin bantu-bantu kegiatan rumah gitu. Karena yang mungkin notabene kalau misalkan kita gak kita lakuin pada saat hari-hari biasa, mungkin disibukkan dengan kegiatan lain. Nah jadi kita bisa untuk fokus membantu kegiatan rumah. Nah ini kan juga bisa menjadi kayak kita lebih intim lagi dengan kedua orang tua, atau mungkin kita lebih intens lagi dengan para keluarga gitu yang ada di rumah gitu. Nah jadi kita bisa memulai kegiatan mungkin yang gak jaim, yang gak malu ya, dan mungkin yang gak gengsi boleh dengan menyiapkan makan malam mungkin. Atau mungkin nonton bareng, nonton TV bersama karena disibukkan dengan gadget biasanya. Nah ini bisa dimulai kalau misalkan lagi libur panjang dengan kedua orang tua atau mungkin keluarga yang lagi kumpul gitu ya. Bisa juga kita memilih alternatif untuk nonton bareng gitu, karena kan vibe-nya juga bakal beda, dan juga adrenalin yang dirasakan juga bareng keluarga juga akan beda. Nah pernah gak sih kita kepikiran kalau misalkan kita sudah makan tapi cuci piringnya, cuci piring gitu,

abrek-abrek gitu kan, kita lagi makan nih bersama keluarga, tapi kita yang mengambil tugas untuk mencuci piring. Nah itu juga bisa menjadi salah satu kegiatan yang bisa dilakukan kalau misalkan di malam hari ya, dan juga lebih untuk kita mendekatkan diri kepada keluarga tadi, karena kan pasti kita semuanya saling menyayangi ya, saling menyayangi dan juga saling merindukan, apalagi kita masa-masa kecil. Masa-masa kecil itu pasti masa-masa yang indah sekali untuk dikenang, tapi kayak berat sekali untuk dilakukan kembali. Bener apa bener? Bener dong. Oke, nah yang pasti kita juga bisa lebih fokus ibadah juga. Lebih fokus ibadah, lebih fokus apapun yang mungkin kegiatan-kegiatan positif di dalam rumah bisa kita lakukan kembali. Oke lah pendengar, sebelum pilih play lagu, kita mau sapa-sapa dulu kali ya. Sapa-sapa dulu yang untuk yang saat ini lagi monitor Pro 1 RRI Palembang. Untuk seluruh pendengar yang saat ini berada di seluruh Sumatera Selatan, yang ada di Linggau ya. Terus ada di Sekayu juga, tadi monitor. Ada di mana ya? Di Oki di Mesuji sana tuh, perbatasan Lampung juga ada yang monitor tadi. Terus ada di Sungai Rotan, ada yang di Belitang, dan juga terkhusus untuk yang di Palembang. Nah, ini ada salah satu teman pilih juga nih yang lagi stay tune di Pro 1 Palembang. Ada Egi. Egi juga lagi monitor Pro 1 Palembang di dalam mobil ya, lagi OTW ke suatu tempat. Hati-hati di jalan, pokoknya sukses selalu untuk Egi. Mudah-mudahan lagu-lagu dari Pro 1 bisa menemani perjalanan Egi hingga sampai ke tujuan nanti ya. Pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: 92,4 FM, Pro 1, RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami update informasi untuk Anda pendengar terkait kereta api Indonesia ya. Kereta api Indonesia bersama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bangun 2 flyover untuk keselamatan kereta api. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang bersama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah Kabupaten Muara Enim, PT Bukit Asam, TBK, dan juga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Sumatera Selatan menandatangani perjanjian kerja sama pembangunan 2 flyover di perlintasan sebidang JPL 99 Blimbing Pendopo dan JPL 111 Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim pada hari Senin 6 Juli 2026 kemarin. Jadi proyek ini ditujukan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api, memperluas dan juga memperlancar lalu lintas serta mendukung distribusi logistik nasional. Jadi penandatangan kerjasama ini berlangsung di Balai Serasan Sekundang, Kabupaten Muara Enim dan juga dihadiri Direktur Manajemen Portofolio dan juga Teknologi Informasi PT KAI, I. Gede Dharma Yusa, bersama dengan jajaran PT KAI, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan juga pelaksana tugas Bupati Muara Enim Sumarni dan juga Kepala BBPJN Sumatera Selatan Panji Krisna Wardana, Direktur Utama PT Bukit Asam Bambang Ismawan, BPKP Perwakilan Sumatera Selatan, jajaran OPD Pemprov Sumsel serta Forkopimda dari Kabupaten Muara Enim sendiri. Direktur Utama Manajemen Portofolio dan juga Teknologi Informasi PT KAI, I. Gede Dharma Yusa, mengatakan juga bahwasannya pembangunan 2 flyover ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan juga dunia usaha yang menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik sekaligus juga mendukung ketahanan energi nasional. Karena menurutnya, selain meningkatkan kapasitas angkutan batubara, pembangunan flyover ini juga nantinya diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat, mengurangi kemacetan di perlintasan sebidang dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muara Enim. Serta pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga sangat mengapresiasi komitmen PT KAI dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Ia juga menilai proyek ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus juga mendukung kelancaran distribusi logistik nasional. Herman Deru juga mengatakan bahwasanya pembangunan flyover ini tidak hanya bertujuan memperlancar distribusi batubara saja, dan juga bisa berguna nantinya untuk mendukung target angkutan hingga 100 juta ton, tetapi juga bisa mengembalikan hak masyarakat untuk memperoleh akses jalan yang aman, nyaman, dan juga lancar. Itu yang paling terpenting. Beliau juga berharap keberadaan 2 flyover ini nantinya mampu menghilangkan hambatan dan juga hambatan rintangan di perlintasan sebidang tanah tersebut, sehingga perjalanan kereta api maupun arus kendaraan di Kabupaten Muara Enim nantinya akan berlangsung lebih aman, lancar, dan juga andal.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Iya begitulah pendengar, kalau misalkan kita sudah mencintai seseorang ya, jadi kita akan terus ingin melihat dia bahagia sampai kita menutup mata. Itulah kira-kira makna syair lagu dari Mahal ini, sampai menutup mata. Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda di menit ke 00 lepas dari pukul 23 nanti, kami juga akan terus mengajak Anda dan juga memberikan informasi terupdate untuk Anda di pas jam Pro 1. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
2: Pas jam perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pili Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, PLN ULP Sukarami Palembang akan melakukan pemeliharaan jaringan listrik pada Kamis 9 Juli 2026 dan Sabtu 11 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan menjaga kendala pasokan listrik pada pelanggan. Pemeliharaan meliputi pemasangan right of way atau ROW serta rekonstruksi juga dari jaringan dengan estimasi pemadam sekitar 3 jam. Sejumlah kawasan pemukiman, perkantoran, dan juga industri di wilayah ULP Sukarami berpotensi terdampak. Jadi PLN mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi potensi pemadaman sesuai dengan jadwal yang telah diumumkan. Jika terjadi gangguan di luar jadwal, pelanggan diminta segera melapor melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN 123. Sementara itu pendengar, musim kemarau dan juga belum rampungnya perbaikan tanggul serta jaringan irigasi menyebabkan ratusan hektar sawah di Kecamatan Semendawai, Suku 3 Oku Timur mengalami kekeringan. Petani terpaksa menggunakan mesin pompa air untuk menyelamatkan tanaman padi mereka. Banyak petani beralih menggunakan LPG 3 kg sebagai bahan bakar mesin pompa karena memang lebih hemat dibandingkan bahan bakar bensin. Namun meningkatnya penggunaan LPG membuat pasokan gas 3 kg di wilayah tersebut mulai sulit diperoleh masyarakat. Jadi petani berharap perbaikan tanggul dan juga jaringan irigasi ini segera diselesaikan agar pasokan air kembali normal. Mereka juga meminta pemerintah membantu mengatasi kekurangan LPG dan memenuhi kebutuhan energi selama musim kemarau ini. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pili Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
2: Pas Jam Perusahaan.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-13 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pilih Pak Kopi akan terus menemani aktivitas malam Anda pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti dengan lagu-lagu pilihan. Dan nanti akan kita selingi juga dengan informasi-informasi terupdate. Tapi untuk sekarang kita dengarkan dulu satu single dari Tasya Kamila ya. Ini lagunya 2011 tapi kayaknya tetap asik banget buat didengar dan juga kayaknya lagi viral juga di beberapa platform sosial media. Dan ini lagunya tetap asik, centil dan masih bisa dinikmati di era sekarang.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di menit ke-18 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat, masih ada durasi sekitar 40 menit lagi ya, untuk Pilih Makomi menemani aktivitas malam Anda. Pendengar, masih akan kita dengarkan bersama lagu-lagu pilihan yang sudah pilih atur, dan juga akan kita play ke ruang dengar Anda. Ini satu lagu dari Rama dengan judul Bertahan, spesial aja untuk salah satu teman pilih yang ada di ini ya, di Kabupaten Oki di Kecamatan Pampangan, ada Wulan di sana ya. Saat ini juga lagi monitor Pro 1 RRI Palembang. Lagu ini spesial untuk Wulan dan juga spesial untuk para pendengar yang saat ini lagi monitor. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Pada tahun 1970, pesawat luar angkasa bernama Apollo 13 diluncurkan. Awal keberangkatan, semua terlihat normal dan tidak ada masalah. Namun tiba-tiba, tabung oksigen meledak yang membuat pesawat Apollo 13 terbelah menjadi dua. Tiga awak pesawat yang berada di dalam pesawat pun melayang-layang di ruang udara jauh dari orbit bumi dengan kondisi 80% sistem pesawat mengalami kerusakan dan tidak bisa berfungsi, yang membuat pesawat itu tidak bisa kembali ke bumi. Kondisi ini membuat semua orang panik, termasuk seluruh staf penerbangan yang berada di Universitas Houston. Dalam kondisi panik dan seolah-olah tidak ada harapan itu, kepala penerbangan bernama Jane Trans melontarkan pertanyaan sederhana yang mengubah jalannya cerita. Peralatan apa di dalam pesawat yang masih bisa berfungsi? Dengan pertanyaan legendaris itu, mengubah fokus semua orang yang tadinya panik memikirkan masalah berubah menjadi fokus memikirkan solusi. Dengan kondisi semua orang fokus mencari solusi, akhirnya beberapa peralatan yang masih berfungsi pun dimanfaatkan untuk bisa membawa para awak kembali ke bumi dengan selamat. Hal ini mengajarkan bahwa ketika kita sedang dilanda masalah, maka berikanlah fokus kita untuk mencari solusi. Jangan biarkan pikiran kita hanya berfokus kepada masalah. Yang terjadi, cukup 20% kita bahas masalah dan 80%-nya bahaslah tentang solusi.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Rabu 8 Juli 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Kamis 9 Juli 2026 pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar di 92,4 FM untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026. Dari Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi Ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Palembang Pagi Ini pendengar ditemani sama Tata hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nanti kita akan mulai dengan menyimak pengajian Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 17 sampai dengan 25 dibacakan oleh Qori kita Kiagus Haji Ahmad Awawi dan Cek Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan bahasan religi di Mutiara Pagi-pagi hari ini mengenai makna bulan Safar bersama narasumber kita nantinya adalah Ustadz Haji Hasbi Mustafa SAG MSI, dilanjutkan dengan berita pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan setelah itu akan ada info cuaca langsung dari stasiun BMKG 92 Kota Palembang, serta dari pukul 7 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama RRI Pro 3 untuk menyimak informasi berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan kembali pendengar pada pukul 7.30 kembali ke Pro 1 Palembang akan ada opini publik, dilanjutkan dengan dialog Palembang menyapa, cek fakta, dan itulah beberapa rangkaian acara di sepanjang Palembang pagi ini. Inilah Palembang pagi ini selengkapnya bersama saya Tata Edins.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم

ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Pendengar, waktunya kami hadirkan Bahasa Religi di Mutiara Pagi pagi hari ini, dan saat ini kita sudah tersambung bersama narasumber kita adalah Ustadz Haji Hasbi Mustafa SHG MSI, kelompok kerja penyuluh dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Pembahasan kita di pagi hari ini mengenai makna bulan Safar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Terputus ya. Bisa dicoba kembali, kami akan mencoba kembali untuk segera tersambung bersama Ustadz Hasbi, pendengar ya, di kesempatan pagi hari ini. Oke. Kita akan membahas mengenai makna bulan Safar. Jadi nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711 369977, 0821 792790, atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Bergabunglah bersama kami nantinya, pendengar, kurang lebih selama 55 menit ke depan ya, akan kami temani Anda dengan Mutiara Pagi pagi hari ini.
0: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Kita sudah tersambung kembali bersama Ustadz Hasbi, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Baik, terputus kembali, pendengar ya. Kita akan coba kembali menghubungi Ustadz Hasbi di kesempatan pagi hari ini, pendengar ya, untuk berbincang-bincang bersama kita mengenai makna bulan Safar. Yang pastinya nanti Anda silakan saja bergabung bersama kami di line telepon 0711 369977, 0821 792790, atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang di kesempatan pagi hari ini untuk di Bahasan Religi di Mutiara Pagi pagi hari ini.
2: Baik.
1: Ya, Ustadz, kita sudah tersambung ya.
2: Ya, Mbak.
1: Baik, Ustadz, perbincangan kita di pagi hari ini mengenai makna bulan Safar, begitu ya, Ustadz ya?
2: Betul.
1: Silakan disampaikan apa yang mau disampaikan untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini, sebelum nantinya pendengar akan berinteraksi ya melalui dialog interaktif pagi hari ini. Silakan, Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio RRI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur alhamdulillah atas segala nikmat Allah. Salawat dan salam Allah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, kita ketahui bersama bahwa kita sudah di tanggal 24 Muharram. 5 atau 6 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Safar. so far dalam kehidupan kita sehari-hari, bulan so far dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menyebutnya dengan safar seperti itu. Kalau safar artinya berjalan atau perjalanan, sedangkan so far itu nama salah satu bulan yang ada di tahun Hijriah. Dan banyak versi yang mengartikan so far itu dalam kehidupan sehari-hari. Bulan-bulan dalam Islam yang mengikuti tarikh ataupun sejarah dalam Islam di tahun Hijriah, yang dihitung sejak Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Perhitungan hari dan bulan Hijriah didasarkan pada peredaran bulan. Tarikh Hijriah mempunyai 12 bulan, diantaranya bulan Sofar. Bulan Sofar dalam pengertian bahasa, ataupun Sofar dalam bahasa, artinya kosong. Dari segi istilah, bulan Sofar diartikan bulan di mana orang-orang Arab di zaman jahiliyah keluar rumah untuk berperang setelah bebas dari bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Kaum muslimin dan muslimat, maka setelah kedatangan Islam, Rasulullah mengekalkan nama bulan itu dengan Sofar. Sehingga sampai sekarang kita mengenal, menyebutnya, mengenang bahwa setelah bulan Muharram, bulan Sofar dalam tahun Hijriah. Bulan kedua ataupun bulan kedua di tahun Hijriah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun fadilah di dalam bulan Sofar, sama seperti amalan, perbuatan, ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di bulan-bulan yang lain. Tidak ada amalan istimewa, tidak ada bulan, tidak ada amalan khusus di bulan Sofar nanti. Atau yang menjadi amalan Rasulullah dan para sahabat ataupun salafus soleh pada saat itu. Setiap hari bulan dalam tahun Hijriah sama dengan bulan-bulan yang lain. Tidak ada amalan-amalan khusus, tidak ada perbuatan-perbuatan khusus di bulan Sofar nanti. Kita dianjurkan untuk meningkatkan amal ibadah, amal perbuatan dari hari ke hari tanpa mengira apapun bulan dalam takwim. Meningkatkan mutu amalan ibadah, fardu, misalnya menambah amalan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat dianjurkan dalam agama Islam dengan niat yang ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio RRI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis mengatakan bahwa hadis Rasulullah, tidak ada perbuatan-perbuatan yang senantiasa terkhusus dilakukan di bulan Sofar. Orang-orang soleh mengatakan bahwa tiada jangkitan, tiada sial, tiada kemudaratan burung, tiada balak di bulan Sofar. Dan larilah engkau dari penyakit-penyakit kusta, seperti mana engkau lari dari singa seperti itu. Oleh karena itu, ilmu agama yang berpandukan Al-Quran dan Hadis adalah neraca dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menilai setiap suatu

0: lebih bermakna, lebih berhikmah dan lain sebagainya. Dalam hadis Rasulullah, la adwa wala tiar wala hammata wala safar. Tidak ada penularan penyakit. Tidak diperbolehkan meramalkan adanya hal-hal yang buruk. Tidak boleh berburuk sangka. Tidak ada keburukan di dalam bulan Safar. Maka dari itu, pada hari, bulan, tahun, tidak ada semacam bala, musibah, dan lain sebagainya. Tidak ada penularan-penularan penyakit. Tidak ada hari, bulan, tahun yang sial. Tidak ada sesuatu yang senantiasa menghususkan amal ibadah di bulan Safar nanti. Dalam pandangan Islam, semua bulan dan hari itu baik. Masing-masing mempunyai sejarah, keistimewaan, dan peristiwa dalam sejarah itu sendiri. Jika bulan tertentu mempunyai sisi nilai keutamaan misalnya, yang sangat jauh lebih. Bukan berarti bulan yang lain merupakan bulan yang buruk. Terjadinya musibah akibat kelalaian atau fenomena alam yang menimpa manusia, bukan karena adanya hari yang sial, bukan karena adanya bala dan bencana di bulan tertentu. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia radio RI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa, tentunya harus kita tanamkan dalam hati kita masing-masing. Semua yang terjadi di alam ini atas takdir dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Semua hari adalah baik. Semua bulan adalah baik. Masing-masing ada keutamaan dan harus kita ingat bahwa yang menurunkan bala, musibah, bencana, yang membuat kebermanfaatan, kemudaratan, semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena hari tertentu, atau bulan tertentu, atau tahun tertentu, atau akibat perputaran matahari dan lain sebagainya. Maka, jangan sampai kita mengartikan bahwa bulan Safar itu bulan yang panas, bulan yang sial, bulan yang sempit, bencana, petaka, dan lain sebagainya. Sesungguhnya tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menyinggung dan menjelaskan persoalan kesialan di bulan Safar. Bahkan di dalam Al-Quran, Safar tersendiri tidak disebutkan. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantah keyakinan sebagian orang bahwa Safar itu menimbulkan petaka. Kaum muslimin dan muslimat, mari kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang terjadi, musibah, azab, nikmat ataupun rezeki yang kita dapati semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin hari ini kita mendapatkan musibah. Atau mungkin hari ini begitu banyak rezeki yang akan diberikan Allah kepada kita. Itu pun datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinilah perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari akan bernilai ibadah serta mendapatkan pahala bagi kita semua. Dan kita hendaknya selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita selalu mendapatkan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah, selalu mendapatkan kesempatan, nikmat rezeki, umur yang berkah, umur yang panjang. Selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu Mbak.
1: Ustaz, terima kasih. Pendengar, waktunya Anda bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.

0: Mak Tata.
1: Iya, sama siapa di mana?
0: Pak Zari di Sekayu.
1: Pak Zari, silakan pertanyaannya.
0: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini Pak, saya mau tanya Pak ya. Apa kepanjangnya maksud dengan umur yang panjang dan umur yang mendapat barokah?
1: Baik, itu saja.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Umur kita ini terbatas. Dan apa namanya, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya umur kita tahu, kita mengetahui umur kita sampai di 60 tahun misalnya. Sekarang umur kita misalnya 58 tahun misalnya. Kita mengetahui batas umur kita 60 tahun. Maka 2 tahun ini kita biar betul beribadah. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Umur yang berkah dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala ketika kita ini bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Dan kita gunakan umur kita itu benar-benar kita gunakan untuk beribadah, untuk kemaslahatan umat dan lain sebagainya. Itulah umur yang berkah dan diberkahi Allah, insya Allah. Ketika umur kita, ya walaupun umur kita ini tidak jauh dari umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita berusaha untuk senantiasa memanfaatkan umur kita dengan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Semakin bertambahnya umur kita, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya umur kita ini tidak lama lagi. Umur kita ini selalu mendekati ajal seperti itu. 60 tahun yang diberikan Allah, sekarang 58 tahun, kita semakin dekat, semakin giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya umur itu kita tahu sampai berapa, begitu giatnya kita beribadah. Maka dari itu, kita selalu memanfaatkan umur yang ada, biar bermanfaat, biar berkah. Kita gunakan untuk beribadah, sodako, sholat, untuk kebaikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Sehingga kita melakukan kebaikan itu, keberkahan akan diberikan Allah kepada kita. Itu Pak Azharia.
1: Baik, lanjut lagi, silakan pendengar di line telepon, bisa juga ke WhatsApp ya, di 0821-792-79090, atau bisa ke aplikasi RRI Digital juga. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Halo. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Sama siapa, di mana?
3: Dengan Bapak Najamuddin dari Sekayu, Ipil.
1: Silakan, Pak.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini mohon penjelasan dari Pak Ustaz mengenai cerita-cerita dari kakek-kakek kami dulu. Zaman dulu itu katanya bulan itu ada yang disebut bulan Hafid di daerah kami ini, Pil pokoknya. Nah, katanya di bulan itu tidak ada kegiatan-kegiatan seperti pernikahan, itu tidak dilaksanakan. Jadi kaitan yang disebut bulan Hafid apa untuk daerah Pil ini saja atau memang ada sejarahnya? Nah, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Pak Najamuddin, memang orang-orang tua kita dahulu begitu banyak semacam keyakinan seperti itu ya, keyakinan dan kepercayaan yang menurut mereka itu bahwa itu tidak boleh dilakukan karena ada imbasnya seperti itu. Dulu orang tua kita mengatakan bahwa jangan duduk di muara pintu, nanti jodoh jauh. Jangan potong kuku malam hari, nanti ya begitu banyaklah istilah apa namanya penyampaian orang-orang tua kita terdahulu. Jangan menjahit malam hari. dan lain sebagainya. Dan itu menurut mereka suatu keyakinan yang suatu saat akan terbukti seperti itu. Akan terbukti. Nah, ya secara logika kita duduk di muara pintu misalnya. Duduk di muara pintu, ya di situ orang mungkin susah lewat, susah untuk keluar rumah dan lain sebagainya, menghalangi jalan. Jangan sampai menjahit malam hari karena nanti apalah jadinya. Karena dahulu kan belum ada penerangan, takut nanti tertusuk tangan dan lain sebagainya. Sekarang penerangan sudah ada, fasilitas sudah ada. Ya memang ada, semuanya itu rasanya menyebut bulan Shawwal itu bulan apit ya, bulan terjepit, bulan sempit, apalah yang dikatakan orang-orang terdahulu. Kita katakan tadi bahwasannya setiap hari itu baik, bulan baik dan lain sebagainya. Ada orang mengatakan juga bahwa di bulan itu nanti jangan mengadakan tasyakuran, pernikahan dan lain sebagainya. Karena bulan apit. Kenapa? Rezekinya sempit. Tidak begitu. Allah itu maha kaya. Allah itu maha pemurah. Kita berdoa kepada Allah pasti dan akan Allah kabulkan doa kita. Uduni, berdoalah kepada Allah. Kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Jadi kepercayaan yang dianut oleh orang-orang tua kita, jangan sampai kita meyakini sesuatu itu betul-betul datangnya dari pembicaraan, obrolan, dan lain sebagainya. Rezeki yang kita dapati semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hari yang sial, tidak ada hari yang terjepit, tidak ada bulan yang sial, tidak ada bulan yang sempit ataupun terjepit dan lain sebagainya. Semuanya baik. Semuanya baik, tinggal kita menyikapi dalam kehidupan sehari-hari bahwa apapun yang kita hadapi, yang kita dapati semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak Najamuddin ya.
1: Baik, lanjut lagi. Silakan pendengar di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama ibu siapa di mana?
4: Dengan Ibu Utri di Merauke, Matata,
1: ibu.
4: Mutiara Pagi.
1: Oke, silakan Ibu Utri di Merauke.
4: Iya, saya menyapa dulu untuk Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hasbi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tri.
4: Iya. Ini Pak Ustadz, tadi temanya di bulan Safar ya. Ini pertanyaan saya ada di bulan Safar ini. Amalan ibadah tertentu, memperbanyak dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan sedekah, sholat sunnah, dan juga apakah dalam bulan Safar ini pernikahan boleh atau tidak Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustadz.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh. Ibu Tri mau melaksanakan pernikahan apa Ibu Tri di bulan Safar? Ya. Kita katakan tadi bahwasanya tidak ada bulan-bulan khusus untuk melakukan perbuatan baik, ibadah yang khusus, ibadah yang baik, dan lain sebagainya. Semua hari itu baik, semua bulan itu baik. Tidak ada kita mengkhususkan ibadah di bulan Shawwal, misalnya di bulan Muharram, Shawwal, Rabiul Awal, misalnya tidak ada. Kalau kita ingin berbuat kebaikan, setiap hari itu kita berbuat kebaikan. Beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Dengan pergantian bulan kita semakin baik, semakin meningkatkan ibadah. Dan Rasulullah kita itu harus hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. tidak ada kesialan, tidak ada kita mengkhususkan nanti misalnya bulan ini, oh bulan ini harus kita banyak-banyak beribadah, bulan lain ibadahnya jangan sampai giat betul dan lain sebagainya. Tidak ada, setiap hari itu kita harus beribadah, berbuat baik. Bergantinya hari ke bulan, tetap kita senantiasa berbuat baik, berbuat sesuatu yang senantiasa bermanfaat, sehingga kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengkhususkan ibadahnya di bulan Shawwal ini, misalnya bulan-bulan lain kita tidak beribadah, pahala kita itu berarti terbatas, sedikit betul kita mendapatkan pahala. Setiap hari beribadah, bergantinya bulan kita tetap beribadah, bahkan kita tingkatkan lagi ibadah kita. Kemudian kalau kita ingin meningkatkan, kemudian kalau kita ingin melaksanakan apa namanya hajatan, pernikahan, tasyakuran hitanan, tasyakuran apapun itu, tidak ada hari yang sial, tidak ada bulan yang sial dan lain sebagainya. Semua hari bulan baik. Kita berdoa kepada Allah bahwa acara kita nanti biar lancar, sukses, dimurahkan rezeki, dijauhkan bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadzkuruni, ingatlah kepadaku dalam firman Allah. Melaksanakan tasyakuran, ingat kepada Allah. Melaksanakan hajatan, ingat kepada Allah. Waskuruni, bersyukur kita, bersyukur kepada Allah. Agar bala musibah itu dijauhkan oleh Allah dari kita. Bersyukur, jangan sampai kita tidak bersyukur, jangan sampai kita tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya, kita misalnya melaksanakan hajatan, tasyakuran di bulan Shawwal nanti. Begitu setelah tasyakuran, ada bala, ada musibah, rezeki sempit dan lain sebagainya. Itu kebetulan saja. Kebetulan saja. Rezeki, bala, musibah, bencana semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita ada yang salah. Mungkin kita ada yang keliru dalam melaksanakan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu Ibu Tri ya.
1: Lanjut lagi, saya bacakan dulu WhatsApp yang udah masuk ya Ustaz ya, dari Pak Romdi Jamal di Muara Damai. Pertanyaannya adalah, apakah boleh kita menyampaikan sesuatu ayat Al-Quran dan hadis kepada orang lain, padahal sebenarnya ilmu yang kita dapat itu cuma belajar melalui Google, karena belum pernah nih menempuh pendidikan agama. Mohon penjelasannya Ustaz.
2: Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio RRI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang kita sampaikan, sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain itu sangat baik. Dan kita mendapatkan pahala. Kebaikan yang kita sampaikan kepada orang lain itu, dalam hadis itu, walau ayat, sekalipun kita menyampaikan sepotong ayat, sepotong hadis, tapi itu untuk kebaikan kita, untuk kebaikan orang lain, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hendaknya kita sampaikan dengan berhikmah, dengan mengajak, bukan mengejek. Kita menyampaikan itu, merangkul, bukan memukul, seperti itu. Dan itu sangat-sangat baik. Dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat baik itu. Sekalipun kita mendapatkan dari Google seperti itu ya. Kita mendapatkan hanya dari mendengar dan lain sebagainya. Dan kita harus cek juga, harus cek, cross-check bahwa Al-Quran ayat ini ataupun hadis yang disampaikan Rasulullah, mungkin kita melihat Al-Quran benar tidak terjemahannya, benar tidak surah ini, ayat ini dan lain sebagainya. Sehingga meyakinkan orang yang kita sampaikan itu pada orang yang kita sampaikan itu meyakinkan bahwa benar-benar itu terjemahan dan ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagus, bagus, sangat baik kita menyampaikan walaupun sepotong ayat dan bermanfaat, kita mendapatkan pahala dan bisa juga menjadi amal jariah. Setelah kita sampaikan kepada si A, si A ini menyampaikan lagi ke si B. Si B menyampaikan sisi sepotong ayat untuk kebaikan tadi menjadi amal jariah bagi kita. Itu Pak Romli ya?
1: Iya Ustadz. Nah lanjut lagi Ustadz, ini dari selanjutnya ada WA juga dari siapa nih? Wah, hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, maaf ini kalau di luar tema ya. Dalam sejarah kan disebutkan Nabi Yunus itu selamat dalam perut ikan, Nabi Ibrahim selamat dalam pembakaran ya, dan masih banyak lagi. Nah pada 10 Muharram pertanyaannya, di manakah mendapatkan data tersebut sementara penanggalan atau kalender Hijriah pada masa Khalifah Umar bin Khattab? Mohon pencerahannya begitu Ustadz, silakan.
2: Dalam kehidupan sehari-hari, perputaran matahari mengelilingi bulan dan hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Pada masa itu juga kaum muslimin bagaimana cara menghitung awal-awal tahun hijriah. Ada yang mengatakan dari turunnya wahyu, Rasulullah menerima wahyu, ada apa namanya ketika berpindah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah seperti itu, sehingga diputuskan bahwa tahun hijriah itu dimulai pada saat Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari penanggalan ini sudah ditetapkan dan sudah dihitung ditetapkan Allah di dalam Al-Quran bahwa di tahun Hijriah itu ada 12 bulan. Seperti di tahun Masehi ada 12 bulan, Januari, Februari, Maret. Tahun Hijriah ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, sampai ke Zulhijjah. Dan itu sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari melihat ketika pertengahan bulan Hijriah, kita melihat bulan, bulan purnama, bahasa kita sehari-hari bulan purnama. Ketika bulan itu bulat, bulat betul pada malam hari, itu insya Allah dipastikan pertengahan bulan Hijriah, pertengahan bulan di dalam tahun Hijriah, itu bahasanya. Sekarang sudah tanggal 29, nanti 24, tanggal 24 Muharram. Nah, nanti ke depan bulan Safar, kita melihat bulan itu bulat betul di langit pada malam hari, bulan purnama, bahasa kita itu sudah pertengahan bulan Safar. Setiap bulan, kita lihat di malam hari. Pertengahan bulan itu berarti tanggal 14 atau 15 atau 16. Kalau genap bulan Safar nanti 30, berarti pertengahan bulannya itu 15. Nah, malaman tanggal 15 Safar itu bulannya itu insya Allah bulat betul. Bulat betul. Jadi, penanggalan-penanggalan Islamic calendar seperti itu, jangan kita tinggalkan. Kita tahu hanya di tanggal Masehi seperti itu. Hari ini tanggal 24 Muharram bertepatan dengan tanggal 9 Juli seperti itu. Nah, kita hitung besok berarti tanggal 25, 26 dan seterusnya. Itu ya hamba Allah.
1: Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Mbak Caca.
1: Sama siapa, di mana Pak?
5: Sama Pak Adi di Sukarami Mbak Caca.
1: Pak Adi di Sukarami, oke, silakan Pak Adi.
5: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Ini Pak Ustaz, ya Pak Ustaz tadi menjelaskan ya, semua hari, semua bulan itu baik Pak Ustaz ya. saya tanyakan Insya Ustaz, karena kalau sering di hari Jumat itu ada Masyirul yang mengumumkan hari Jumat ini penghulu dari segala hari, hari raya bagi orang fakir dan hari raya bagi orang miskin, Pak Ustaz. Ya, mohon pencerahan Pak Ustaz ya, di hari Jumat itu mau apa ibadah kita tuh lebih spesial Pak itu, Pak.
1: Oke.
5: Ya, mungkin pencerahannya Pak Ustaz, terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Tata.
1: Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan
2: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dalam kehidupan kita sehari-hari tidak ada
1: Mbak Pempek yang... dua.
2: Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari tidak ada apa namanya kesialan, tidak ada hari yang banyak bala seperti itu, bulan yang banyak musibah dan lain sebagainya. Semua hari itu baik. Semua bulan itu baik, semua tahun itu baik. Sekiranya di hari itu kita mendapatkan musibah, sekiranya di hari itu kita mendapatkan rezeki, atau sedemikian rupa bulan itu banyak balak musibah dari Allah, itu semata-mata datangnya dari Allah dan itu ujian bagi kita. Apakah kita sabar, innallaha masabirin. Kita menempuhnya dengan, menerimanya dengan kesabaran dan lain sebagainya. Itu berarti ujian. Ujian dari Allah. Kita harus tabah dan sabar menerima ujian ini. Semua hari itu ada keutamaan. Tidak ada terkhusus keutamaan-keutamaan. Oh, berbuat baik di hari Jumat saja misalnya. Tidak ada. Kita harus berbuat baik di semua hari. Kebenaran hari Jumat itu keutamaan dan kebaikannya seperti hari raya orang-orang yang membutuhkan sesuatu untuk hari esoknya. Kebenaran hari Jumat itu ada keberkahan kalau kita bersedekah misalnya. Tapi jangan kita menunggu hari Jumat untuk bersedekah. Setiap hari kita itu hendaknya bersedekah. Masing-masing hari mempunyai keutamaan dan kelebihannya masing-masing dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mencari keberkahan tidak mesti di hari Jumat. Setiap hari itu kita cari keberkahan. Biar kita itu pahala kita bertambah, manfaat. Manfaat kehidupan kita bagi orang lain bertambah seperti itu. Jadi keberkahan itu akan timbul pada sesuatu yang kita kerjakan bermanfaat dan mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita, oh besok Sabtu, hari Ahad, libur sedekah, libur ibadah, Senin Selasa. Tidak ada kegiatan rutinitas untuk beribadah kepada Allah. Tunggu hari Jumat ya misalnya. Jangan sampai. Setiap hari kita itu harus beribadah. Semuanya itu punya keutamaan. Kebenaran hari Jumat itu ada Jumat Barokah misalnya kan. Hari raya bagi orang-orang yang senantiasa membutuhkan itu. Jangan kita menunggu hari Jumat untuk bersedekah. Setiap hari itu semuanya ibadah kita, kalau itu baik, kalau itu bermanfaat, insya Allah ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak Adian.
1: Baik, satu penelpon terakhir pendengar sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, silakan. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata dari Pak Zakaria.
1: Sama siapa? Oh, Pak Zakaria. Oke, silakan Pak Zakaria.
6: Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Ustaz, dalam rangka memahami Al-Quran Ustaz, ada ayat di Al-Quran ya, kalau nggak salah, ayat silatnya ayat 30. Tidak ada musibah yang menimpa kamu, melainkan itu karena perbuatan kamu sendiri. Allah lebih banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kamu. Mohon pencerahannya Ustaz, terima kasih. Semoga berkah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, silakan Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin tinggi iman seseorang semakin semakin ada ujian dari Allah. Ibaratkan batang pohon yang menjulang ke angkasa, semakin tinggi pohon batang itu, pohon itu semakin tinggi, semakin deras angin menerpa. Semakin tinggi iman seseorang, semakin ada ujian dari Allah. Ujian ini lulus atau tidak seperti itu. Ibaratkan kita ujian akhir semester, diuji lulus atau tidak. Maka di sini kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, diuji apakah sabar dalam menerima ujian ini. Apakah tabah dalam menempuh ujian ini. Ujian dari Allah. Sekiranya itu kita sudah beribadah, sholat rajin, sodako rajin, ke masjid pun rajin, begitu banyak balak musibah, ini ujian dari Allah. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah. Jangan sampai kita, Allah tidak hadir, Allah ini, kepada saya saja menurunkan musibah dan lain sebagainya. Pada hakikat Allah itu sayang pada hambanya. Begitu ujian datang, ujian dari Allah. Apakah kita sabar? Apakah kita tabah dalam menerima ujian ini? Sebaliknya, kita jauh dari Allah. Sholako tidak pernah, ke masjid tidak pernah, dan lain sebagainya. Musibah datang, bencana datang. Bisa jadi itu balasan. Bisa jadi itu peringatan. Allah itu sangat sayang pada hambanya. Dan bala musibah itu, bahasanya itu hasil dari perbuatan kita sendiri. Allah memberikan musibah, Allah memberikan bencana, Allah memberikan bala, imbas dari perbuatan kita. Kerusakan di muka bumi ini, kerusakan apapun itu ulah dari tangan manusia. Maka dari itu kita jangan sampai berburuk sangka kepada Allah. Sekalipun kita sudah beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, ada bala, ada musibah, semakin dekat lagi dengan Allah. Oh, ini ujian dari Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Ketika kita mendapatkan cobaan, ketika kita mendapatkan musibah, kita tetap sabar. Sesungguhnya Allah itu selalu dan bersama orang-orang yang sabar. Kita ini milik Allah. Sering kita itu mendapatkan musibah, innalillah wa inna ilaihi roji'un. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Innalillah wa inna ilaihi roji'un itu. Tidak mesti kita ucapkan ketika kita mendapatkan musibah kematian misalnya. Ketika sakit, mendapatkan musibah bencana misalnya. Kita mengucapkan innalillah. Semata-mata ujian, cobaan, balak, musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelapangan, rezeki, panjang umur, nikmat, semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak Zakaria ya.
1: Baik Ustadz, sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan Ustadz.
2: Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio RI dimanapun berada, mari kita tidak henti-hentinya ya, kita menyampaikan selalu dan selalu, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ini berburuk sangka kepada Allah. Jangan sampai kita ini, Allah ini pilih kasih. Allah itu maha pengasih, tiada pilih kasih. Allah itu Maha Penyayang, sayangnya tidak terbilang dalam kehidupan sehari-hari. Allah itu sayang kepada hambanya. Begitu musibah datang, bukan Allah itu menghukum kita dengan penyakit, dengan bala dan lain sebagainya. Allah itu menguji kita, sayang Allah itu dengan kita. Dengan ujian itu agar kita bertambah lagi giat beribadah, agar kita sadar dan menyadari bahwa perbuatan kita itu tidak boleh dilakukan kalau itu bala musibah dan lain sebagainya. Ujian, berbaik sangka kepada Allah bahwa itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan menghapuskan dosa, akan menghilangkan kesalahan kita dari apa yang kita perbuat. Ujian musibah, bala bencana, ulah dari kita sendiri. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita hendaknya selalu dan selalu mendekatkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf pada Allah. Kita sama-sama mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Mutiara pagi hari ini, baik itu melalui telepon, WhatsApp maupun aplikasi RRI Digital. Selanjutnya kami akan sampaikan berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
8: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Memasang CCTV sebatas itu dan melaporkan apabila ada kegiatan-kegiatan yang terjadi. Namun karena memang masifnya kegiatan ini, tentu perlu jadi bagian perhatian semua elemen masyarakat. Proses vandalisme ini itu memang cenderungnya malam. Kalau dari sisi penegakan hukum, agak kesulitan gitu.
3: Paling banyak itu sektor pertanian dan perkebunan. Di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 519 tenaga kerja dampak. Itu ada urusan itu, tapi tidak semuanya dipersisihkan. Itu hanya laporan kita bahwa tenaga kerja itu di PHK dan juga PHK-nya itu karena ada efisiensi dari perusahaan.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari berita. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan mengajak masyarakat mengawasi fasilitas jalan dan jembatan untuk mencegah aksi vandalisme. 1.400 pekerja di Sumatera Selatan terkena PHK pada semester pertama 2026. Inilah warta berita selengkapnya edisi Kamis 9 Juli 2026. Saya Tata Edins.

0: Pendengar, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan mengajak masyarakat mengawasi fasilitas jalan dan jembatan untuk mencegah aksi vandalisme.
1: Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BBPJN Sumatera Selatan meminta semua pihak termasuk masyarakat mengawasi infrastruktur di wilayah provinsi ini yang kerap menjadi bahan vandalisme oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain merusak fasilitas publik, aksi vandalisme juga berdampak pada membengkaknya biaya pemeliharaan dan membahayakan keamanan masyarakat. Kepala BPPJN Sumatera Selatan Alfredo Lukman menyebut aksi vandalisme coret-coret yang paling banyak terjadi khususnya pada infrastruktur jembatan. Selain itu, pencurian pembatas besi, kabel, penerangan hingga kotak pembuangan sampah yang disediakan juga menjadi sasaran. Alfredo menyebut meskipun adanya anggaran pemeliharaan, namun dengan kondisi kerusakan yang semakin banyak akan menambah beban biaya negara di tengah efisiensi yang sedang diperlakukan. Karena itu, BPPJN berharap masyarakat tidak melakukan aksi pembiaran ketika aksi pencurian dan vandalisme terlihat di depan mata yang umum dilakukan pada malam hari.
2: Memasang CCTV sebatas itu dan melaporkan apabila ada kegiatan-kegiatan yang terjadi. Namun karena memang masifnya kegiatan ini, tentu perlu jadi bagian perhatian semua elemen masyarakat menurut saya. Karena proses vandalisme ini itu memang cenderungnya malam. Kalau dari sisi penegakan hukum, agak kesulitan. Kan kita harus setiap ini bikin laporan sementara di titik yang sama kadang udah kita chat tiba-tiba muncul lagi berulang gitu kejadiannya berulang. Nah ini butuh pengawasan tidak hanya dari sisi aparat penegak hukum, tidak hanya dari sisi kami PU, kami juga mengharap partisipasi aktif dari masyarakat gitu yang melihat untuk bisa segera tegur dan kalau memang iya bisa kita langsung laporkan gitu karena kami sudah coba beberapa kali melakukan tindakan represif gitu dengan tunggu tapi ternyata ya itu tadi barang ini sulit lah untuk kami nggak punya toolsnya untuk melakukan penindakan kira-kira gitu. Karena kan di sisi lain biaya perbaikan juga nggak murah dengan kondisi efisiensi yang hari ini.
1: Selain meminta berbagai pihak ikut mengawasi, BBPJN disebutkan Alfredo juga melakukan pemasangan CCTV di sejumlah infrastruktur jembatan dan jalan. Alfredo menyebut pihaknya juga terus meningkatkan koordinasi dengan Dinas PU Bina Marga Provinsi dan Kabupaten Kota juga bersama kepolisian untuk melakukan pengawasan. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Palembang Harrison mengatakan pihaknya terus meningkatkan patroli malam melalui unit reaksi cepat atau URC di sejumlah kawasan rawan vandalisme. Pengawasan dilakukan bersama Polrestabes Palembang dan jajaran Polsek untuk mengantisipasi vandalisme, balap liar, serta tawuran remaja. Selain patroli, pemerintah Kota Palembang juga menambah pemasangan CCTV di sejumlah titik rawan. Menurut Harrison, kamera pengawas terbukti membantu aparat mengungkap pelaku vandalisme, termasuk kasus di kawasan Simpang Caritas yang mayoritas dilakukan oleh kalangan remaja.
3: Ya, kalau kita kan sekarang ini kan pengawasan, pemantauan tetap kita lakukan, terutama di jam-jam rawan di malam hari. Itu kan ada tim kita, ada tim ORC namanya Unit Reaksi Cepat. Itu juga setiap malam kita lakukan patroli, terutama di daerah-daerah memang rawan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab berkaitan dengan vandalisme. Kemarin kan sudah kita ditangani oleh pihak Polrestabes, kan kemarin kan sudah ada pelakunya. Nah itu kan sudah diamankan, sudah itu seperti itu.
0: Berdasarkan data Satpol PP, aksi vandalisme juga ditemukan di Simpang Polda, Simpang 5 DPRD, serta sejumlah tembok dan fasilitas umum lainnya. Harrison mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas publik dan segera melaporkan aksi vandalisme melalui layanan pengaduan Satpol PP selama 24 jam. Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan seperti apa komentar masyarakat.
4: Kalau menurut saya, vandalisme ini memang harus jadi perhatian bersama. Fasilitas umum itu dibangun pakai uang rakyat, jadi seharusnya dijaga, bukan dirusak atau dicoret-coret. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan, mulai dari diri sendiri sampai mengingatkan orang lain. Kalau semuanya peduli, Palembang pasti jadi bersih, rapi, dan nyaman.
5: Saya Saya prihatin masih banyak aksi vandalisme di Palembang. Mural atau coretan yang tidak pada tempatnya justru merusak keindahan kota. Menurut saya, edukasi harus lebih digencarkan, terutama kepada anak muda, supaya mereka memahami pentingnya menjaga fasilitas umum. Kota yang terawat mencerminkan warganya yang peduli.
6: Kami sebagai masyarakat tentu ingin lingkungan tetap bersih dan enak dipandang. Jangan sampai fasilitas yang sudah bagus malah dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Semoga kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk menjaga infrastruktur bersama, karena manfaatnya akan kembali kepada kita semua.
0: Pendengar menyikapi maraknya aksi vandalisme, kita akan dengarkan cuplikan wawancara reporter RRI Aditya Brianto bersama pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan, Insinyur Permana.
7: Pak Permana, selaku pengamat kebijakan publik, Bapak menyikapi masih adanya vandalisme yang dilakukan di Kota Palembang. Ini seperti apa, Pak, tanggapan kita selaku pengamat kebijakan publik?
8: Iya, vandalisme itu kan era modern. Jadi anak-anak muda itu mempunyai kebanggaan jika cita-cita harapannya itu dituangkan, ya. Bahkan dulu di Bandung itu semua tiang itu pohon, semua dinding ditulisin. Nah, kemudian ada pembinaan dari seni rupa ITB, ya, waktu itu diarahkan, kemudian diberikan beasiswa untuk belajar menulis, melukis yang betul. Nah, ini sebetulnya tren dari budaya Amerika, budaya Eropa, yang anak-anak muda itu mempunyai kebanggaan jika tersalurkan ide-idenya itu, punya kebanggaan. Salahnya tidak ada pembinaan yang rutin dari pemerintah. Itu harusnya bisa dikoordinir oleh Dinas Kebudayaan, kemudian para arkeolog, ya. Nah, ini yang harus bisa dilakukan pembinaan-pembinaan. Ini kan punya kelebihan yang bagus, cuman salah arah. Okay. Nah, salah arah. Nah, dulu yang di apa namanya seni rupa ITB itu akhirnya diberikan ruang di tiang-tiang jalan tol itu, tapi diberikan gambar-gambar yang ekoturism, artinya untuk lingkungan yang lebih baik. Okay. Jadi ini adalah potensi yang bagus, tapi harus diarahkan. Cuman kalau asal coret-coret tengkorak-tengkorak, ya larang lah itu, tidak boleh lah itu. Tapi kalau sifatnya untuk ekoturism, kemudian untuk pemandangan yang bagus, kenapa tidak? Atau kita berikan ruang, ya, oleh pemerintah kota khususnya, berikan ruang, misalkan ada tempat seni lukis yang khusus, misalkan ada seperti di Jakarta kan di Ancol gitu, dibuatkan ruang-ruangnya. Nah, ini kalau dibiarkan bisa coret-coret di mana saja ini.
7: Baik.
8: Di perempatan, di jalan dan sebagainya. Jadi perlu ada perhatian, khususnya adalah yang menangani ini adalah dari Dinas Kebudayaan. Baik. Mungkin begitu.
7: Baik. Baik, Pak Permana, selaku pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan, terima kasih sudah menyikapi berkaitan masalah vandalisme. Assalamualaikum, selamat malam, Pak.
8: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan mencatat sebanyak 1.400 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kabupaten Banyuasin menjadi daerah dengan jumlah PHK tertinggi mencapai 519 pekerja. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Disnaker Trans Sumatera Selatan Eki Zakia mengatakan mayoritas pekerja yang terdampak berasal dari sektor pertanian dan perkebunan. Menurutnya, sebagian besar PHK dilakukan karena efisiensi perusahaan, baik yang disertai maupun tanpa perselisihan hubungan industrial.
10: Paling banyak itu sektor pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian dan perkebunan itu di Kabupaten Banyuasin sebanyak 519 tenaga kerja dampak. Itu ada perusahaan itu, tapi tidak semuanya dipersisihkan. Itu hanya laporan kita bahwa tenaga kerja itu di PHK dan juga PHK-nya itu karena ada efisiensi dari perusahaan.
0: Pemerintah berharap kondisi dunia usaha pada semester kedua 2026 membaik sehingga angka PHK dapat ditekan dan kesempatan kerja baru semakin terbuka bagi masyarakat Sumatera Selatan. Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Ancaman karhutla meningkat, perusahaan perkebunan diminta memperketat pengawasan dan menyiagakan peralatan penanggulangan kebakaran.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Kompring Ilir Oki, Sumatera Selatan menghimbau kepada seluruh perusahaan perkebunan agar untuk mewaspadai potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya. Hal tersebut diungkapkan Kabid Kesiapsiagaan BPBD Oki, Udayani. Menurutnya sejauh ini pantauan dari semua wilayah yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan merupakan wilayah gambut. Namun yang menjadi perhatian adalah upaya dari perusahaan yang terus menyediakan alat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan terus mengawasi semua lahannya yang berpotensi terjadinya kebakaran atau terbakar.
12: Ya, untuk mengantisipasi tidak kemungkinan untuk meminimalisasi terjadinya kebakaran, kita kan akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Perkebunan untuk mereka memantau perusahaan-perusahaan mengenai kesiapsiagaan, termasuk kesiapan mereka, apakah sudah terpenuhi persyaratan-persyaratan yang diharapkan dari Dinas Perkebunan seperti embung, apakah sudah siap gitu kan? Kemudian dari segi peralatannya, Pak, dari personelnya.
11: Udayani juga menuturkan tidak hanya ditujukan kepada perusahaan perkebunan, masyarakat juga diharapkan dapat menjaga semua kawasan atau lahan yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk tidak dilakukan pembakaran agar tidak terjadi kebakaran yang lebih meluas lagi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, tapi sebelumnya kami ingatkan kembali bahwa Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pembentukan unit layanan terpadu P4GN bersama BNN Provinsi Sumatera Selatan.
13: Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan resmi menandatangani nota kesepakatan pembentukan unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Musi Banyuasin Toha Tohed bersama Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan Brigjen Pol Hisar Sialagan di Guest House Kria Bumi Serasan Sekate dan disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta Kepala BNN Kabupaten dan Kota Sumatera Selatan. Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan Brigjen Pol Hisar Sialagan mengatakan Musi Banyuasin menjadi kabupaten pertama di Sumatera Selatan yang menindaklanjuti pembentukan unit layanan terpadu P4GN. Menurutnya, keberadaan unit tersebut akan mendekatkan layanan pencegahan, penyuluhan, hingga rehabilitasi kepada masyarakat, terutama karena Kabupaten Musi Banyuasin belum memiliki BNN tingkat kabupaten. Dalam kesempatan tersebut, BNN Provinsi Sumatera Selatan juga mengungkap hasil survei yang menunjukkan kelompok usia 15 hingga 24 tahun menjadi kelompok dengan tingkat penyalahgunaan narkotika tertinggi. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius melalui penguatan edukasi dan pencegahan sejak dini.
14: Kabupaten Musi Banyuasin merupakan yang pertama menindaklanjuti MOU untuk pembentukan unit pelayanan terpadu P4GN. Ini dimaksud untuk mendekatkan pelayanan P4GN lebih dekat kepada masyarakat Musi Banyuasin karena di Kabupaten Musi Banyuasin belum ada BNNK. Dan ini juga diharapkan menjadi embrio terbentuknya BNNK Musi Banyuasin ke depan.
13: Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin Toha Tohed menegaskan, pemerintah daerah akan terus mendukung program BNN melalui penyediaan fasilitas serta penguatan layanan pencegahan narkotika.
15: Harapan kita kerjasama antara BNN dan kita betul-betul bersinergi bisa memberi masukan kepada masyarakat.
13: Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berharap pembentukan unit layanan terpadu P4GN dapat memperkuat koordinasi antar instansi, memperluas layanan kepada masyarakat, sekaligus menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan pentingnya literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi digital untuk menghadapi tantangan ekonomi di era digital.
16: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong lahirnya generasi muda yang produktif dan berdaya saing. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembukaan Sultan Muda Fair tahun 2026 oleh Gubernur Sumatera Selatan belum lama ini di Balerum, Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat dari OJK, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Herman Deru menyampaikan peserta Sultan Muda yang telah terdaftar kini mencapai 10.334 orang. Menurutnya, capaian terjadi merupakan bukti semakin banyak anak muda Sumatera Selatan yang terlibat aktif dalam dunia kewirausahaan dan pengembangan ekonomi daerah. Gubernur juga menegaskan pentingnya literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi digital sebagai bekal menghadapi tantangan ekonomi di era digital. Melalui kegiatan tersebut, para peserta memperoleh wawasan pengenalan, pengelolaan keuangan, inovasi digital, hingga perkembangan aset digital.
17: Kita membuka Sultan Muda Fair 2026 dihadiri oleh Komisioner OJK Pak Abi Yaso, Pak Alfreno dari Komika, Staff Asisten Staf Khusus Presiden bidang UMKM. Hari ini clear juga Sultan Muda sudah di atas 10.000. 10.334 terregistrasi. Dan ini bukan data saja, karena ini real. Nah, hari ini kita mendengar paparan dari Pak Adi Budiarso, Komisioner OJK, akan pentingnya aset kita ini, apa nih, anak muda ini yang mengerti digital, khususnya berkaitan dengan literasi keuangan, dan apresiasi kita setinggi-tingginya kepada seluruh tamu kita yang dari Jakarta dan berhusus juga kepada OJK Sumatera Selatan yang telah memberikan tempat ini, sehingga tadi istilahnya tadi trust ya, semakin terbangun. Karena tempat ini tempat yang sangat dipercaya dalam pengelolaan keuangan. Kita harap ke depan Sultan Muda akan terus berdampak terhadap ekonomi Sumatera Selatan dengan pertumbuhan yang terus tumbuh dan pengangguran yang selalu menurun.
16: Selain itu, Herman Deru mengapresiasi OJK Sumatera Selatan yang menjadi tuan rumah penyelenggara Sultan Muda Affair tahun 2026. Sinergi antara pemerintah dan OJK diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung pembinaan generasi muda yang siap bersaing. Melalui Sultan Muda Fair tahun 2026, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap semakin banyak anak muda dan pelaku UMKM yang mampu meningkatkan literasi keuangan dan kemampuan digital. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat daya saing usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta menekan angka pengangguran di Sumatera Selatan. Lamsihar Siltonga melaporkan.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan mengajak masyarakat untuk mengawasi fasilitas jalan dan jembatan untuk mencegah aksi vandalisme. 1.400 pekerja di Sumatera Selatan terkena PHK pada semester pertama 2026. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini?
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.

0: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan ya info cuaca untuk Anda langsung dari stasiun BMKG SMB2 Kota Palembang. Saat ini saya sudah tersambung bersama prakirawan BMKG SMB2 Kota Palembang. Ada Mbak Fitri di ujung telepon. Selamat pagi Mbak Fitri.
1: Selamat pagi Mbak Tata.
0: Kabar baik, alhamdulillah pagi hari ini Mbak ya.
1: Iya, alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah. Mbak Fitri, kemarin kalau tidak salah di beberapa wilayah turun hujan begitu Mbak Fitri ya? Mm-hmm. Palembang turun hujan juga kah? Tapi di daerah rumah saya tidak kayaknya.
1: Untuk kapan ya Mbak?
0: Kemarin. Mungkin di wilayah kayak Lahat gitu-gitu.
1: Kemarin itu...
0: Mm-hmm. Semalam lebih tepatnya.
1: Semalam
0: ya.
1: Itu... Uh-uh. Sebagian besar di wilayah sebelah barat Sumatera Selatan, mm-hmm, daerah Musirawas Utara, Musirawas dan Musi Banyuasin seperti itu Mbak.
0: Oh begitu, baik. Mbak, untuk pantauan cuaca sekitar SMP 2 Kota Palembang seperti apa pagi hari ini?
1: Kalau untuk pagi hari ini kondisi cuaca di seputaran Bandara SMP 2 Palembang cerah berawan Mbak.
0: Cerah berawan.
1: Iya.
0: Kita bergeser ke pelabuhan. Mm-hmm. Pelabuhan seperti apa?
1: Pelabuhan Tanjung Api-Api dan ini ya, mm-hmm, baru ya, mm-hmm, kondisi di pagi hari ini juga cerah berawan Mbak.
0: Cerah berawan untuk kedua pelabuhan tersebut ya, ya. Mm-hmm. Baik, silakan disampaikan seperti apa perakiran cuaca kita di sepanjang hari ini.
1: Oke, siap, terima kasih Mbak. Pendengar Radio Republik Indonesia, berikut kami sampaikan informasi cuaca kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini Kamis 9 Juli 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari ini cuaca secara umum di wilayah Sumatera Selatan cerah berawan, potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Banyuasin dan Musi Banyuasin. Untuk siang hingga sore nanti cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan, potensi hujan ringan terjadi di wilayah Lahat, Pegar Alam, Muara Enim, Empat Lawang, Musirawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin Oki dan Lubuk Linggau. Dan untuk malam hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan, potensi hujan sedang terjadi di wilayah Banyuasin. Sementara itu untuk potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Oki, Paling Muara ini Musi Rawas Utara dan Musi Banyuasin. Dan untuk dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara secara umum di wilayah Sumatera Selatan berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin umumnya bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Kami himbau kepada masyarakat agar tetap waspada akan kemungkinan terjadinya genangan air ataupun kejadian potensi kebakaran hutan di wilayah Sumatera Selatan. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiran cuaca dengan mengunjungi website BMKG di www.

0: www.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store, serta kunjungi sosial media kami di @info_cuaca_sumsel. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026, langsung dari BMKG CMB2 Palembang. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mbak Fitri. Selamat pagi. Pendengar, baru saja disampaikan info cuaca langsung dari stasiun BMKG CMB2 Kota Palembang, dan terpantau ya bahwa untuk daerah Bandara CMB2 Kota Palembang dan juga Pelabuhan Bombaru serta Tanjung Api-Api, cuaca saat ini cerah berawan. Dan pendengar, demikian info cuaca untuk hari ini 9 Juli 2026 pagi hari ya, tepat di pagi hari. Nantikan terus info cuaca untuk update selanjutnya, kami masih akan terus akan sampaikan, baik itu siang nanti, sore nanti ya, berdasarkan pantauan dari teman-teman dari BMKG CMB2 Kota Palembang. Kami lanjutkan kembali kebersamaan kita di Palembang pagi ini, masih di Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi.
2: Informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

Masih di 92,4 FM Merari Pro 1 Palembang. Kenal informasi dan inspirasi. Ya Allah, kenyang banget rasanya.

0: Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI

0: Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,